0: Si Bambrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpha Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Nyangakeun si Bambrang Makalangan bagian anu kedua.
2: Ah, rumah sa kaulah mah. Eta masih sarkosi nawe eta mah. Terumasa manehna dihukum teh lantaran ku kalakuanana sorangan teteh. Terumasa kaum mah yeuh make ngagebruskeun si Sarkosi sagarupa. Eta mah akibat kalakuanana sorangan we manjanji.
3: Nya. Nya tapi lamun teu digebruskeun ku si laing wah ku Andika mah moal nya bisa kahukum atuh deuleus teh.
2: Bah mah jadi nyaritana bari tutunjuk sagarupa tuh. Ih, salah itu sangkaan deh Bah Majai. Aki Gurnita tetap sabar harita teh.
3: Wah, bah, ah. Montong nukali ku Gurnita sia teh. Aye nama tarima balik tungan ti kaulat leuh sia teh.
2: Dari tanah kitu teh Bah Majai bari gajreng bae loncat ka handap. Langsung nyampe ka hareupna Aki Gurnita. Ngaparengan kempuran peureupna anu ngahayuk bangbaraan harita teh peureup anu sakitu gede na teh harita teh
3: rasakeun sia Gurnita hep lihat rasakeun
2: mireungeun ngahayukna peureup nu rek ngajojog kana beungeutna saeutik oge Aki Gurnita teu gugup
3: kleam ka gigir hep
2: asyah kuda-kudana suku kenca ditarik ka tukang rada deku lep ngareundeuk ngagunakeun gerakan monyet ngemil. Leungeuna kenca katuhu masang dihareupikeun ngalidep para lajang musuh kana beungeutna.
3: Syaah. Mondong loba cungtat cingset loba pamolah sia Gurnita. Kurang ajar sia kurang ajar sia.
2: Bah Majai ngagantawang barinya kakak. Kilak manehna nyerong ngatuhu srog maju salengka suku katuhuna ngagunakeun jalan jero leungeun kencana dipake mancing perhatian lawan sedang leungeun katuhuna diheatkeun rek ngagebug punuk ku teungeulan kepang porokaya. Aki Gurnita oge teu cicingeun rikat ka jeurat bari kana pasangan tadi suku kencana nyerong sedang sukuna anu katuhu dipake nejeh tuur musuh. Bareng jeung leungeun katuhu ngagunakeun dua ramona ngagempur genggerong Bah Majai dina gerakan tralinok tok harita teh hap
3: rasakeun jahap jahap
2: tumurap ka Bah Majai kacida ngaranjugna manehna surtina jan meunang neungeul punuk oge tapi genggerongna diancam ku gerakan anu kacida bahayana kitu deui tuurna anu moal pua baris potong sekaligus. Kugituna manehna ngagentak mundur salengkah ngagunakeun jalan luar dina waktu badan Aki Gurnita ngilepas ka beulah katuhu bari teu ngahasilkeun naon-naon Bah Majai rikat ngakilekeun badanna bari nyerong ka beulah kenca srog cukup katuhu macu ngarodon jeung gerakan leungeun katuhuna rek ngakempur punuk Aki Gurnita anu posisi badanna rada miring ti manehanna
3: rasakeun sia Gurnita
2: Orokaya kakaraku hiukna oge ku Aki Gurnita geus karasa aya angin salah mangsa nebak kana punukna geus kajudi yen bakal aya naon-naon anu karanapan ku dirina teu kudu mikir dua kali lep ngareundeuk deui cilep nyerong ngensa nu dibarengan ku ngangsrodan suku katuhu sedang romo-romo leungeuna ngagentak disabeutkeun ngacojo genggerong Bah Majai.
3: Setan kurang ajar sih.
2: Pubuh bae Bah Majai ngaranjug teu sangka lawanna bakal kitu pamolahna manehna ngagentak narik sukuna salengkah nyingkahan pralajang musuhna tapi samemehna bisa ngalakukeun naon-naon Aki Gurnita geus ngakilek manten nyerong ka katuhu srog suku kencana asup dituturkeun ku macuna suku anu beulah katuhu bareng jeung eta sabut peureup katuhu Aki Gurnita asup ngagempurkeun jurus totog kana takta kencana Abah Majaji nu disusul ku teungeulan dina gerakan paksi mui meupeuh palipisan Abah Majaji. Geus teu bisa disingkahan deui ngahancat taktak jeung palipisan panon kencana Abah Majaji.
3: Setan, kurang ajar sia.
2: Abah Majaji ngakerot dayak dag badana ngapenggang. Oke ngapangkieun tapi terus namrul lantaran Abah Majaji masih keneh kapuru narik suku katuhuna ka tukang ngawangun kuda-kuda pikeun ngajaga kasaimbangan badanna harita teh. Orok haya aki gurnita saeutik oge gerakanna teu kapancing teu kaneg kalawan cepetna keur ngagentak nyusul tepus ku gempuran peureup kencana rek ngahanca gado tapi Abah Majaji oge teu cileureun deui manehna rikat ngacreurat ka beulah kenca cata maksudna rek terus nyusun panalajang tika tuhun lawan ngan bay aki gurnita tika palingan gerak kalawan tapis nakra seret ngegeserkan kuda-kuda naka gigir di parengan ku nyeplut na perep katuhu ngegempurkan jurus timpung miring maksudna nyeplutkan perep katuhu ngegempurkan jurus timpung miring nu akhirna Abah Majaji kapelaan babar dari bay harita teh perep aki gurnita ngehanca dada cata disusul ku tenggelan kedua ngahanca hulu angan.
3: Setan kurang ajar.
2: Abah Majaji nepi ka ngahanju badana ngajereg jeung ka tukang kuda-kuda napa jengjar harita teh. Sabot kitu kilek aki gurnita nyerong ka katuhu srog. Srog deui suku kencana maju patutur-tutur harita teh nu dibarengan ku nyeplutna peureup ka tunga gempurkeun jurus timpung tunggal harita teh.
3: Rasakeun sabaya jihad yahas
2: jot tersalah deui kana cerehan pipi kencana Abah Majaji sarta disusul ku nyatok gadona. Abah Majaji maninga kerung badana kontan ngakeblag ka tukang teu bisa ditahan-tahan deui blak payna kerak bengkang moe tarang harita teh.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti nya.
6: Mohon.
5: Teh Siti itu mana lingkit teh?
6: Di Cihideung. Cigaru.
5: Cihideung Cigaru nya. Desa
6: Mekarmukti.
5: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dieu teh?
6: Dua katilu aina.
5: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
6: Sok cangkul.
5: Mohon.
6: Nulus riut.
5: Mohon.
6: Upami
5: mohon upami nuju di check up naon panyawa teh jeung teh?
6: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
5: Kelenjar getah bening.
6: Asam lambung.
5: Teras.
6: Teras deui.
5: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
6: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
5: Nungse, mohon.
6: Ieu naon teh perih ieu teh?
5: Patuangan teh.
6: Benjolan pan ieu seueurnya.
5: Sabaraha hiji benjolan teh?
6: Namana mah hiji kawitna mah. Seueuran jantung 7.
5: Tah, ayeuna kan.
6: Ayeuna mah.
5: Kumaha teh ayeuna?
6: Lah kitu, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Tos aya karaosna.
5: Tos aya karaosna nya.
6: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
5: Teu nyeri enanya ya.
6: Teu nyeri, alhamdulillah.
5: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
6: 2012
5: ini 2022 berarti 10 usumnya.
6: Iya, tos lami.
5: Tapi alhamdulillah sareng sengaja tandung alfa propolis majeng sehatnya.
6: Alhamdulillah aya karosna gitu.
5: Seueur
6: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
5: Ayeuna.
6: Seueur we pang anu karosna
5: ena. Alhamdulillah.
6: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
5: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
6: lah. Mudah-mudahan nya.
5: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi kamu dangu supados sehat sapertos teteh kieu teh.
6: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
5: Cobian panginten
6: nya. Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu
5: teh. Aya karaos na nya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
6: Mudah-mudahan ya.
5: Nyuhunkeun
6: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
5: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan
10: lebur ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin, amin.
9: Ya, gitu. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
10: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin, amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Asia Gurnita. Gak sama tinung bapak kurang jar sih ah. Ayeuna oge bakal palagat nyawa Andika. Tuh dulu. Tuh tinggal ikusia dan ngeskolos ya mah tuh. Nges 70 dekat 80 tahun ngeskolos ya mah lah. Aing ora keneh yo. Di bawah 70 aing mah masih jajak keneh sih ha. Tinggal ikusia lawang naraka geus dibuka. Pikir ngekebulskan Andika Gurnita. Saat timpal jeng dosa-dosa Andika kurang ajar. Anu sing ngekebulskan adi aing. Nunggu senyidakakan adi aing si Sarkosi kapanyara. Hah? Bah mah jadi nyakakan. Bandring Trisula nages nyerepet dari sata aki Gurnita kawas nages kawalahan. Sasat nyawa na ukur tinggal memenitan dari hari tate. Sok, sakedeng deui sa hup. Yuh hup. Kurentel. Aki Gurnita atuh Gurnita kurentel kebelah kenca disusul tepus ku bandringan Trisula Bah Majaji.
1: Aki. Aduh Ki.
0: Santana ngakeureuh reuwas. Geus dipaparah banding Trisula teh pilaku teu nancep kana badan akina tapi najan kitu Santana teu gugup. Sakiceup Santana harita teh. Acerera tuncat dina kecepatan luar biasa. Kababaku kakuatan gaib anu aya dina dirina. Babanul banding Trisula anu keur meuceuh na nyerepet ngajojos sasaran. Disamber teh beda ti dedali nyamber anak hayam. Kirobol. Talina banding teh anu beunang ditewakna teh. Cing. Santana harita nincak taneuh deui bari langsung babanul banding Trisula disabetkeun kana bogana. Asakeun kurang ajar. Hup. Ya. Aduh. Tumerapna ka Bah Majaji lain deui ngaranjugna. Sureman. Manehna loncat ka gigir miceun pararajang. Cep babandul bandring Trisula ngahancat tangkal. Kai meni nantrep harita teh. Hayo. Ayo nama kari jeng kaula Majaji. Jeng kaula Majaji. Sor. Geura madep. Nah, sor geura madep. Hayo Bah Majaji. Santana ngagantawang bari srog muka pasangan. Kuda-kudana aceg pancuh leungeun duanana masang di hareupeun dadana. Sedengkeun panon melong ka Bah Majaji. Nunggu gerakan nu jadi lawan kamana rek usik.
2: Hei orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis.

0: Nama hantu kadangu te ayah naon-naon.
1: Ibu uningal Papua Polis di mantan bu?
0: Di radio.
1: Turnuhun, bidu ati abdi, mudah-mudahan bu ai saatosna konsumsi Papua Polis, jantan tambi sehat, rezeki naoge tambi lancarnya bu.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio P.
5: Radio P.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Ayo, ayeuna mah karejeng kaula mah jadi sor. Tong mah jeung nekna nasa aki kuring, kurang ajar setan teh. Sor geura madep. Ayo madep. Santana ngakan tawang baris rok muka pasangan kuda-kudana aceg pancuh dina tangtunganana leungeun duanana masang hareupeun dadana sedengkeun panona mencrong merong kabah mah jadi nunggu gerakan nu jadi lawan kamana rek usikna.
2: Montong Bang Brang. Montong dilawanan Bang Brang. Montong. Montong geus. Geus Bang Brang. Ieu urusan aki ye.
1: Aki Gurnita ngahulag kukituna kapaksa Santana jadi ngaregog ukur sinar panona anung hurung akepur hurung mencerong kabah majaji tadi nama samehna dihulag ku aki na Santana rek ngacerat nyampe kahareupeun lawana tedek nafsu kumaha atuh mirengeh nu jadi aki sasat meh-mehan bobor karahayuan ditanda sadengen tapi najan kitu Santana masih keneh bisa nyanet amarahna dihulag mah ku akina aki Gurnita teburu ngagugu sedangkan bah majaji sanggeus karuhan manehna salamet tina balai nyaeta senjata makan tuan curelat nyamber pakarang tesulakna kejeleng manehna luncat kanu bala keleles ngiles sakedeng oge cirimna geus teka tembong deui harita teh. Puguh we atuh bah majaji saumur dumelah ceuk paribasa teh mah hatena ngarasa peot oge atuh mireungeuh lelewana Santana tadi anu sakit tuh rancing geusna jeung rancagena umur-umuran make aya anu pisah newak pakarangna anu sakit tuh seukeutna kumireungeuh kitu oge geus matak saber hatena bah majaji harita komo deui ieu bari jeung disabetkeun kamanehanna kurang-kurangna awas mata mah matak ampir-ampiran senjata makan tuan ieu sababna nu matak bah majaji milih mending terus lumpat tapi lain harti nanganung harti manehna terus jejerih ieu mah kitu we atulah ngan sakadar pikeun jeung hapeula saheulaanan upama geus aya kasempetan anu lain pasti maksudna bakal dilaksanakeun deui sakumaha anu geus tekadna bah majaji pikeunan dasa pikeun mulangkeun ka nyeri hatena ka aki Gurnita sedengkeun Santana harita tengan bati tika kereket we amekanana ngahegak pangaruh amarah anu tekong si kabudalkeun sedengkeun aki Gurnita ukur nuturkeun ku paneuteupna harita teh.
2: Aduh nah jelema teh aduh alah hayu geus kolot mah beda jalu kitu nya aduh asa capek pisan geus teu oge aduh beda benu usia faktor umur lah kitu nya teu puguh atuh da ngadon ngaributkeun di dieu ieu teh
1: aki Gurnita ngagereneng urang mana manehna teh ki urang mana eta teh asa nembe tepang seleng abdi atuh ki
2: maneh nanti urang lembur bangsa singa ngaran lembur teh
1: musuh aki kitu eta teh
2: lain atuh jalu aki mah taranjeun masalah teraboga musuh ngan ieu masalah sangka jeung salah paham eta teh
1: walon aki Gurnita rada ngahuleng kawas aya anu dipikiran maksudna salah sangka kumaha ki dengar tos abdi mah teh
2: Kieu Bang Brang. Kieu caritana eta teh nya. Sesumuhun-sumuhun. Alah. Kira-kira 5 tahun ka tukang di Gunung Gajah nya. Di Gunung Gajah teh aya Raja Pati. Aya Raja Pati lah. Nya eta Ki Sahudi dipateni ku Ki Sarkosi. Alatan cina ngalu hayam puguh we harita teh lain deui geundeungna kokol dititirkeun teureun-eureun tananing aya Raja Pati, sedengken pihak nu wajib bungbeng ka ditu kalieu nareangan Ki Sarkosih anu boga dosana. Dumeh eta Ki Sarkosih teh geus ngabunuh Ki Sahudi teh terus mabur kitu nu boga dosana teh. Tapi di bari lama teu burung kapangih, manehna teh Si Sarkosih teh nyumput di Curug Limung tongohen kontrak teh Neglasari. Kitu dah jalu dongengna teh. Aki Gurnita tekebat lantaran santana kapuru nempas manten. Dupi eta pangna bah majadi nyangka ka aki anu ngagebruskeun Ki Sarkosih. Kumaha margina eta teki eta teh?
1: Tuh ingat tuh, aki sorangan oge dengar eti teh.
2: Eta waktos kajantenan Raja Pati naha aki uninga.
1: Puguh we atuh. Puguh apa emah?
2: Jadi lantaran harita oge aki oge keur aya di dinya di tempat pengaduan hayam. Malah sakur anu aya di tempat pengaduan mah kabeh oge dikerin peti, dikerin atuh. Pikeun dipenta kateranganna.
1: Rupina ti dinya soalna mah kinya. Oh, bisa jadi kitu oge jalu.
2: Namung aduh. Nah, teu kaharosna teh eta ku nembleuhkeun ka aki. Nada aya soal sanesna kitu ki.
1: Santana nalengteng ka akina.
2: Urusan ieu mah aki sorangan oge luput. Luput banget ku dengar ti ieu jalu ieu teh. Tapi bisa jadi oge atuh. Bisa jadi ieu teh aya anu hasud. Ngadu-ngadu Raja Wisuna malah aki jeung Ki Majadi timbul papasiaan, timbul jadi musuh. Bisa wae aya nu ngadukeun ieu teh. Padahal alam atuh. Da kitu sigana mah ieu teh. Aki Gurnita bangun anu mulangkeun ingetanana kana jaman sawatra taun ka tukang harita teh. Dupi ka pungkur waktos kajantenan Raja Pati teh ya. Bah Majaji teh aya di dinya.
1: Eueuh. Eueuh manehna teh. Eueuh Majaji teh eueuh di dinya.
2: Manehna teh harita teh keur ngalantrah ka jauhna di tempat eta. Memang asalilana oge manehna mah sok ngacacang di lembur batur eta kita mah jadi teh.
1: Duh, upami tadi teras dicerek maki aduh sigana mah bakal beres permasalahan ki.
2: Santana bangun anu hanjeluna keranan harita teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi na rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.
3: Radio Peace FM.

0: mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bangbrang Makalangan antos bagian salajengna emut dongeng Sunda Bah Damis emut jamu tetes alpa propolis.
1: Sering merasa haus, mudah lapar, sering buang air kecil, luka sulit sembuh, mudah terkena infeksi, letih, lemah, lesu, itu pertanda gejala diabetes yang mulai menggerogoti tubuh Anda. Waspadalah, karena diabetes bisa menyebabkan kantong kempes, isi dompet pun ludes.
2: Diabetes menjadi pemicu penyakit berat seperti sakit jantung, katarak, stroke, ginjal kronis, dan sebagainya. Segera atasi dan kendalikan dengan memperbaiki pola hidup yang sehat. Lengkapi dengan minum Alpha Propolis 3 kali sehari.
1: Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona. Mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan serta zat nutrisi dan vitamin yang mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes, menekan jumlah kolesterol jahat dan meningkatkan jumlah kolesterol baik.
2: Alpha Propolis bisa Anda dapatkan di radio yang menyiarkan iklan ini, apotek atau toko obat di wilayah Anda.
1: Jadikan gaya hidup sehat Anda menjadi inspirasi dengan membagikan Alpha Propolis kepada kerabat yang mungkin membutuhkannya.
3: Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas.
4: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jeng, ya kada harta urang euy, jengkol, asin, kangkung, nalangsa ieu mah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh kirang semangat gitu. Janten aya hoyong makan ya, teh pamitas karaos nyeri gitu lambung teh, pamitas makan teh kirang semangat teh pokona lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat teh laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we wah uih ka rumah sakit kaset.
1: Ayeuna mah teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya dileukeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus tangan hari, bade bobo, weta ayana bade ngaleut deui, Mak teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak?
2: Mudah-mudahan, atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesak napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mah teh ieu ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya probian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya ubun ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karaos ku abi nah rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: ke-81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
0: terus berkarya untuk negeri.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan bi apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleutna
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang. Biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh sulami atau sulamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pangkan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, terus makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemetes karos nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nak, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu dadi saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mah sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus tangan hari, bade bobo weta iya na bade ngaleut deui mah teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna teh ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh silamungna teh mohon dicewet teh sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta-eta ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa dicewet.
0: Kuma apa ayeuna karaosna teh ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit tahu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
0: supaya tuntas nya pa nya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya karaosanya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasana mina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pakaraosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: Genep 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletot. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggeletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Gitu tuh paraos.
1: Ibu saat acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngaon-ngaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Ras anu kadua.
1: Ti Bu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu? Mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah tetiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pas cerewet gitu aya nama, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi aya nama, tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu, terus jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena seraca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sekarang ini nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus sa minggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kana kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PIS FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Sareng Bapak Edi.
4: Pak Edi, linggih pilihan mana, Pak?
5: Di Sindang Palai Rahayu.
4: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
5: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
4: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
4: pandangannya
5: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
4: Eta panyawatnya teh sabaraha lami, Pak?
5: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
4: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
5: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
4: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
5: Propolis.
4: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Itu ayah nu paragel nih gitu. Muntah. Kapain-pain nanti ya inulalinu teh araya ya puyangna pada menurun gitulah. Tapi nanti teh ayah sadayana kamari-kamari mah kene gitu asumai nih.
4: Mohon.
5: Bena alhamdulillah nama teh ayah ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
4: Mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya nyapanya.
5: Alhamdulillah gitu. Teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
4: Mohon. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua.
5: Ya mohon mohon. Kedua ini.
4: Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
5: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
4: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
5: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku Alpha Propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
4: Hatur nuhun Bapak, pidoa ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
5: Amin amin amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, WhatsApp 0822 1

0: Pangken sareng ibu saha ya, Bu?
1: Ibu Entin Hartini, Yosua 57 tahun.
0: Linggi di Palih mana, Ibu?
1: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Keluhan panyawatna abdi gula sarang trek paru.
0: Ya, panyawat tos lami.
1: Panyawat sama gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
0: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
1: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
0: Uhum.
1: Ayeuna mah tak kinten
0: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
1: Propolis, alfa propolis.
0: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis khasiat saonan karaos ku Ibu?
1: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
0: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
1: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
0: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
1: Mohon, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
1: Abdi 2 botol.
0: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
1: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nota dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anota dina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
0: Ibu udah ngerti mana, Bu, alfa propolis?
1: Radiopis, dina radiopis FM-nya.
0: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes alfa propolis?
1: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum.
0: Mohon.
1: Sehari 3 kali setelah makan.
0: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
1: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru. Alhamdulillah saatos eueut alfa propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana.
0: Mohon.
1: Konsumsi alfa propolis.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu, nya.
1: Amin, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini. Ada yang berapa?

0: Info Alma. Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
1: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna alfa propolis, Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari, RT5, RW5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah paranto ngaleut jamu tetes alfa propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
2: Ini sabaraha botol apa damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
3: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes alfa propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos ke mana wae, Pak?
3: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: TSA
6: bukan.
5: TSPA
6: bukan.
5: TESA
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain. Tetes mata, tesma, aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini.
6: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Oh, sarang nambi atuh mah?
7: Sarang Ibu Yaya.
6: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
7: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
6: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabaraha botol?
7: Tos saeb sabotol.
6: Sabotol. Panyawat anu karaos?
7: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
6: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
7: Mohon.
6: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
7: Ento sehat.
6: Ento sehatnya pas lungsur
7: kantun rematikna salit.
6: Rematikna salit sarang
7: radang pinggulnya.
6: Radang pinggulna mohon. Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya?
7: Mohon.
6: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya?
7: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
6: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
7: 3 kali.
6: Sabaraha tetes tah?
7: 6 tetes.
6: Berarti anjing
7: siang sarang wengi.
6: Wengi bae di bobonya.
7: Mohon.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
9: www.radioprssanijabar.net.
10: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai ratusan ayam potong mati akibat truk terguling di jalan rusak Singajaya Garut. Polres Ciamis dan Puskesmas Tambaksari pastikan kondisi balita kurang gizi mulai membaik. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
9: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
8: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Ratusan ayam potong mati di tempat akibat truk pengangkut seberat 3,8 ton terguling saat melintas di jalanan menanjak kawasan Jalan Surapati, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Jumat kemarin. Muatan ayam potong yang diangkut dari arah Garut menuju Tasikmalaya itu mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kecelakaan tunggal ini dipicu oleh kondisi jalanan menanjak yang dipenuhi lubang. Menurut keterangan warga setempat, Dede, truk hilang kendali dan mundur saat berusaha menghindari lubang jalan.
11: Menurut keterangan dari drivernya tadi, mungkin habis tenaga, mobilnya habis tenaga ketika habis ditanjakan, kebetulan ada jalan berlubang, jadi gas agak sedikit, mundur jalan, mobilnya mundur lagi gitu. Itu bawa ayam 3,8 ton. Terus secara kapasitas itu sih aman. Memang medan di sini memang terjal. Ditambah ada beberapa titik di ujung tanjakan ini jalan yang berlubang.
10: Akibat peristiwa itu, badan truk sempat melintang dan menutup akses jalan sehingga memicu kemacetan dari kedua arah. Arus lalu lintas baru kembali normal setelah warga bersama awak truk melakukan evakuasi secara mandiri selama kurang lebih 1 jam. Sementara, sisa ayam potong yang masih hidup langsung dialihkan ke kendaraan lain untuk melanjutkan pengiriman ke Tasikmalaya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Garut segera memperbaiki kerusakan Jalan Singajaya yang sudah bertahun-tahun dibiarkan rusak guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Kondisi seorang balita berusia 3,5 tahun di Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis yang sempat masuk kategori gizi buruk kini mulai menunjukkan perkembangan positif setelah mendapatkan pemantauan intensif, pemberian makanan tambahan hingga pemeriksaan dokter spesialis anak di RSUD Ciamis. Berat badan balita mulai mengalami peningkatan. Perkembangan kondisi balita itu mendapat perhatian langsung dari jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis melalui kegiatan Jumat Berkah di Tambaksari. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono menyampaikan peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan sang balita sekaligus menyalurkan bantuan sembako, susu, dan telur.
1: Adanya informasi di lapangan bahwa di wilayah Tambaksari adanya informasi adanya kekurangan gizi katanya orang. Ternyata setelah kami cek di lapangan ternyata sudah baik. Alhamdulillah kami tentunya ini Jumat Berkah ini kita rutin lakukan sebulan sekali atau lihat situasi di lapangan. Kedua juga mengimplementasikan dari Commander Wis dari Bapak Kapolres Ciamis, EB3, ada berpikir, berbuat, dan bermanfaat. Tentunya hari ini kami melalui jajaran Satreskrim Polres Ciamis, kami berbuat dan insya Allah bermanfaat bagi masyarakat.
10: Sementara itu, Kepala Puskesmas Tambaksari Haji Asep Wahyudin menjelaskan bahwa balita tersebut sebenarnya aktif dan tidak memiliki riwayat penyakit berat maupun penyakit penyerta. Namun karena berat badannya sempat tertahan di angka 9,6 kg, pihak Puskesmas merujuknya ke RSUD Ciamis pada Rabu 26 Agustus lalu. Asep menambahkan hasil pemeriksaan dokter spesialis memastikan anak dalam kondisi sehat dan berat badannya kini sudah naik menjadi 10 kg.
2: Kita lakukan terus intervensi dan juga kita lakukan perujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dan sudah dilaksanakan. Hari Rabu kita datang ke Rumah Sakit Ciamis, sudah diperiksa oleh dokter spesialis anak dan alhamdulillah tidak ada penyakit penyerta, tidak ada indikasi untuk dirawat. Alhamdulillah hari ini kita cek dan ternyata memang sudah ada untuk kenaikan berat badan, sudah ada peningkatan. Dari yang sejak gizi buruk itu 9,6, usia 3 tahun 6 bulan dan alhamdulillah sekarang sudah ada kenaikan, ada 10 kilo sekarang. Jadi ada udah 2 hari sejak dari rumah sakit itu sudah ada peningkatan. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan pada waktu nanti dicek lagi ke rumah sakit sudah ada lagi peningkatan berat badannya.
9: Normalnya berapa kilo, Pak?
2: Normalnya sekitar 11-12 lah.
10: Pernyataan senada juga disampaikan oleh ibu kandung balita, Susi Lawati. Ia mengaku anaknya tidak memiliki riwayat penyakit serius sejak lahir dan pemenuhan asupan di rumah tetap berjalan seperti biasa.
9: Apa, Bu? Kekurangan berat badannya itu karena apa? Tahu nggak?
12: Nggak tahu, bingung.
9: Ini anak kedua?
12: Iya.
9: Kalau anak pertama gimana, Bu?
12: Sehat.
9: Berarti yang ini aja yang kekurangan berat badan ya?
12: Iya.
9: Kalau komunikasi, bicara lancar?
12: Lancar.
9: Aktif ya?
12: Aktif, alhamdulillah.
13: Bu, si Dede hobi mainnya ngapain aja?
12: Segala macam, Bu.
9: Aktif. Hobinya berantakan.
13: Berantakan rumah ya?
12: Iya.
10: Pihak Puskesmas Tambaksari memastikan akan terus mengawal pemberian makanan tambahan dan memantau tumbuh kembang balita tersebut secara berkala hingga mencapai berat badan ideal.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net.
8: Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Masih informasi dari Ciamis. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Ciamis memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan sepanjang musim kemarau. Pengawasan ketat diberlakukan di seluruh kawasan hutan seluas 30.606 hektar yang membentang di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar hingga Kabupaten Pangandaran. Administrator Perhutani KPH Ciamis Taufik Hidayat menegaskan pihaknya menerapkan strategi kolaborasi bersama masyarakat serta mobilisasi total seluruh personel baik staf kantor maupun petugas lapangan. Pihaknya juga memposisikan Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH sebagai ujung tombak dalam pencegahan dan penanganan dini titik api.
2: Kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada LMDH, kepada pemangku lah, saya kira pemangku yang ada sekitar kawasan hutan. Kita lakukan karena bagaimanapun juga mereka adalah ujung tombak ya. Teman-teman di internal kita, Pak Mandor, Pak Mantri, Pak Asper, bagaimana kemudian mengkomunikasikan ini dengan segenap stakeholders yang ada di sekitar kawasan kita.
3: Kalau untuk personil yang disiagakan menghadapi kemarau ini, berapa personil?
2: Kami upayakan seluruh personil perhutani itu harus terlibat. Jadi terlibat. Jadi baik yang di kantor maupun yang di lapangan. Nah, cuma titik-titik utama ya, atau PIC-PIC yang memang utama untuk kegiatan ini adalah mulai dari jajaran manajemen, mulai dari saya, terus kemudian wakil administrator, ASPER, KRPH, dan juga polisi teritorial. Tapi selain itu, mandor-mandor lain, terus fungsi-fungsi yang lain juga kita lebatkan untuk baik mulai dari pencegahan maupun dalam penanganan kebakaran.
1: Kesiapsiagaan ini memantapkan hasil apel siaga Karhutla yang digelar di kawasan hutan Geger Bentang, Kecamatan Pamarican bersama jajaran BPBD, TNI, Polri, dan relawan Senin 24 Agustus lalu. Selain memperketat patroli di wilayah rawan seperti Banjarsari dan Cicapar, Perhutani juga memastikan seluruh sarana pemadam mulai dari mesin pompa air hingga alat pelindung diri dalam kondisi siap pakai. Perhutani KPH Ciamis mengimbau masyarakat sekitar kawasan hutan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarang demi menjaga kelestarian hutan dan keselamatan bersama.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: lebur ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
2: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ning Pak.
3: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
2: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
3: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
2: supaya tuntas nya panya.
3: Mohon
2: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Di Babakan Nasol.
2: Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pa kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana sawes-sawes
2: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kana lalakon wayang, kana dongeng, da resep.
2: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
2: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
1: Oke. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal
1: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasaktian, tim pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, Ibu Namina saha?
4: Ipah.
3: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
4: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
3: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
4: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
3: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
4: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan pengkeren, ya weh, Perum Kertagaluh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya, mangga nyobian ngagaluh Alpha Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
3: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
4: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat gitu ya sa ayo nama geningan gitu.
3: Alhamdulillah pisannya ibunya, kau bidoakan sing terasa sehatnya ibunya.
4: Amin.
3: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes Ma Aini panasahan aminap.
6: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
6: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes Ma Aini teh tos sabaraha botol?
6: 6 meh sabotol. 6 meh setengahna.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
6: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh sadamang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
6: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke okay, jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu alih katuhu itu
3: alih katuhu anu tos teningal kumapa
6: anu ningali kene anu teningali mana kiri
3: tos nganggo tes Ma Aini kumapa karaosna
6: sebenarnya tos nganggo tes Ma Aini nama oke okay, setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
6: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Ma Aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jenah jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
2: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
2: Stabil.
3: Nah, khasiatnya kuat.
2: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
2: Iya.
3: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
2: 1000 ppm. Ya,
3: asam galat.
2: Galat. Ya.
3: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
2: Ppm per?
3: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
2: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: para mitra sadaya. Ku waktu ayeuna loba tukang parabot rumah tangga ngider ka lembur nanawarkeun barang dagangan. Sigana kulantaran di kota, geus loba teuing tukang kolontongan anu ngajual rupa-rupa parabot rumah tangga. Ku hal eta pisan. Akhirna loba anu boga ide dagang parabot kalayan diiderkeun ka lembur-lembur ku cara dikiriditkeun. Pangna dikiriditkeun teh nu dipalar barang dagangan bisa tereh laku. Najan bayarna dicicil saminggu sakali oge, teu mata rugi ieu sabab hargana leuwih mahal tibatan dijual kontan. Caturkeun aya tukang kiridit anyar, manehna kapaksa alih profesi sabab geus lila teuing jadi kuwu. Majarna mah cenah manehna teh hayang mindah-mindah rasa. Harita manehna keur ngider di hiji lembur. Bari nanggung parabot nu diwadahan dingkul, manehna teu eureun-eureun ceceuleuweungan.
1: Kiridit, kiridit, kiridit.
0: Ceuk wakuwu, sorana geus meh beak. Kaciri we, sorana teh manipeura siga tarompet kacayan. Sabab ti isuk mula nepi ka harita geus wanci lohor, can aya saurang oge nu pirajinan ngiridit barang ka manehna. Rajin aya oge anu rek niat ngiridit imah. Atuh wakuwu aya nu menta ngiridit imah mah, manehna teh teu nembalan-nembalan acan. Kalah koloyong we indit, neruskeun leumpangna bari ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Jelema teh lieur sugannya.
3: Geus nyaho aing teh nanggung parabot, ngadon menta ngiridit imah sagala.
2: Gelo sugan.
0: Reng wakuwu leumpangna eureun. Sabab kadenge ku manehna siga aya nu ngageroan.
4: Pak, kiridit, Pak, kiridit.
0: Cik nu ngageroan teh nilik sorana mah siga budak lalaki. Lieuk kuakuwu ngalieuk kalebah datangna sora. Breh teh nyawe saurang budak lalaki nyamperkeun ka manehna bari nungtun sepeda. Sanggeus deukeut rek budak teh eureun bari tuluy nongka sepeda. Sedeng wakuwu harita gancang nanya ka eta budak.
2: Aya naon, Jang? Gura-gura ka bapa?
3: Rek ngiridit naon si Ujang teh?
2: Sok tah, aya kacauan susu permenan.
0: Budak teh ngahuleung sakeudeung tuluy malik nanya.
4: Susu naon, Pak?
0: Ngadenge budak nanya kitu, wakuwu teh morongos.
2: Lain susu naon, kunyang.
3: Tapi susu permenan. Maksudna kacauan mangrupa boneka Superman.
2: Canggih Jang ieu mah.
3: Boneka teh make batu batre.
2: Malah mah bisa heheotan sagala.
3: Jung kaditu gara bebeja ka bapa maneh.
2: Ku bapa moal dikasasahakeun kitu.
0: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, budak teh siga teu malire. Kalah pok harita manehna ngomong.
4: Lah, Jang naon ngiridit kacauan? Di imah ge loba kacauan mah. Uing mah erek oge ngiridit angin. Tuh, ban sepeda uing kempes dua nana.
0: Burileng mata wakuwu harita ngaburileng bakat ku amek kaeta budak. Anak gantawang teh harita wakuwu nyarekan.
2: Ngomong naon sia teh? Ngaheureuyan aing?
3: Sugan mah aing teh tukang balon.
2: Yeuh, Jang, teu kudu ngiridit sagala. Butuh angin mah. Yeuh, ku aing dibere.
0: Beres ngomong kitu, wakuwu nungkrupkeun dampalengeun kenca kana bujurna. Sarta kadenge aya nu disada.
4: Kuk.
0: Kerewak harita budak teh ditewak sarta sakilat leungeun kenca wakuwu ngabekem sungut jeung irung eta budak.
2: Top tah mere hayang angin mah.
3: Gratis teu kudu ngiridit.
0: Tetela eta budak teh ku wakuwu dibekok.
2: Atuh lengak budak teh ngalengak, matana buncelik tuluy sungutna uhak ohek.
3: Wah, si bapa mah telenges. Bau ndog kacing calang. Pih.
0: Koloyong budak teh indit neruskeun leumpangna bari nungtun sepeda siga nama rek neangan tukang tambal ban. Sanggeus budak eueuh di dinya. Wakuwu neruskeun di leumpangna bari kadenge manehna kukulutus.
2: Cadol teh, geus duaan we tah nu ngagawean aing.
3: Ti heula aya nu mentang ngiridit imah.
2: Cikeneh deui nu rek ngiridit angin.
3: Lah, dasar sial.
0: Beuki lila wakuwu leumpangna beuki jauh. Saja jalan manehna teu eureun-eureun nanawarkeun barang kiriditan.
4: Kiridit, kiridit. Kiridit, kiridit. Panci, kawali, piring, gelas, cangkir, jojodog oge aya. Mangga nu peryogi parabot rumah tangga. Kadar ye, kadar ye.
0: Dan waku lempang na ureung, sabab kadenge aya nu ngageroan sora awewe kolot.
4: Ujang, kiridit, ureun.
0: Yeuk waku teh ngaliek kanu ngageroan. Breh teh saurang nini-nini keur leumpang semurusuh, malah satengah lumpat muruk ka manehna. Can oge ditanya ku wakuwu kadenge si nini teh ngomong ti heula.
4: Ujang, nini teh rek nyiridit tampolong. Aya henteu? Boga tampolong hiji-hijina oge kamari teh direngket ku tukang rongsok.
0: Rek waku leumpangna eureun tuluy ngecagkeun tanggungan. Naon? Baru rek nyiridit tampolong?
4: Teu boga tampolong mah ni. Mun erek ge ganti bae ku ieu yeuh. Sarua bae gede ongkoh ieu mah.
0: Ceuk wakuwu bari nemongkeun ember plastik nu ukuranna lumayan gede.
4: Oh, jadi nya tampolong mah. Nyiru bae atuh nyiru. Nini teh butuh jang paranti napi beas. Era nini teh sakalieun rek napikeun beas oge sok ngadon ka tatangga.
0: Wakuwu ngahuleng barang ngadenge si Nini nanya ke Nyiru. Atuh pok wakuwu ngajawab. Ari si Nini boga tetenyoan teu? Make nanya ke Nyiru sagala.
4: Butuh Nyiru mah tuh kaditu ka tukang anyaman. Geus tong nanya ke nu eueuh.
0: Tah eta we saaya-aya dina tanggungan. Geus nyaho wakuwu teu nyadia ke Nyiru mah, si Nini teh ngahuleng. Tuluy pok nyarita deui.
4: Ih, ulah sok gede ambek ujang, pamali. Tukang dagang mah kudu someah, ameh dagangan gancang payu. Ari ieu naon jang? Geuning siga paranti ngagalingan buuk.
0: Ceuk si Nini bari nyokot solder listrik paranti matri. Atuh wakuwu mimiti ambek nempo pamolah si Nini samodel kitu. Ceuk pamikirna, dina nyana oge ngiridit barang ti manehna, rek ti mana mayar cicilanana.
4: Geus ni ulah cubuk cabah kana dagangan dewek. Ari teu boga duit, tong sok hayang kurudat kiridit sagala. Halik-halik, dewek rek nyindir deui.
0: Cek wakuwu, kituna teh bari ceg kana rancatan, maksudna mah rek neruskeun deui lalampahan. Can oge wakuwu jung indit. Harita kadenge aya sora jalma sejen, sarua tukang kiridit.
4: Kiridit, kiridit. Kiridit, kiridit. Mangga nu peryogi barang kabutuhan rumah tangga, kantun milih. Harga murah, berhadiah.
0: Kebeng, waku teh ngarenjang kaget. Ae, sadaya tukang kiridit sejen? Jelema sahanya. Wani-wani ngalantok ka wilayah aing. Cek waku ngagerendeng, bari terus ngaliek, kalebah datang nasora. Kumanehna harita nulempang teh disidik-sidik, hayang nyaho saha jelemana, nuges wani-wani nyaingan usahana. Beki lila nulempang teh beki deket.
3: Ae, geuning bah Deni.
4: Nah, jelema tehnya. Geus nyaho ieu teh wilayah aing. Make wani-wani datang ka dieu.
0: Kitu deui jeung si Nini, manehna oge sarua ngalieuk ka tukang kiridit anu anyar datang. Katempo paroman si Nini siga nu bungah, tuluy nyamperkeun bari ngabagiakeun.
4: Ae, geuning aya tukang kiridit anyar. Kabeneran ieu? Biasana ari nu dagang anyar mah barangna oge hargana sok marurah. Sok make harga perkenalan.
0: Bah Deni lain deui bungahna, kakara oge datang ka eta lembur geus aya anu ngabagiakeun. Bari paroman anu marahmai pok Bah Deni nyarita.
3: Duh, nuhun pisan ni tos dibagiakeun. Ngenalkeun ngaran kuring anu nelah mah Bah Deni.
4: Tah, bisi sini ni butuh ku barang-barang kaperluan di imah, tinggal milih. Hargana oge marurah. Mayarna oge bisa dikiridit saumur hirup.
0: Si Nini katempo ngadeketan Bah Deni tuluy pok nyarita.
4: Wah, di dieu mah barangna leuwih kumplit. Teu siga di si anu itu. Nini nanyakeun tampolong oge kalah rek dibere ember. Tah, di si anu ieu mah aya geuning tampolong teh.
0: Si Nini nyarita kituna teh bari nyagapan teko stainless. Tuluy teko teh dicokot sarta dialak-ilik. Cung harita teko stainless teh diacungkeun bari ditembongkeun ka wakuwu.
4: Tah, tampolong teh nu kieu bisi hayang nyaho mah.
0: Atu para mitra, cikiki kuaku usiri, kagugu kupola sini ni.
2: Nih, sakalian bayi make baskom tampolong teh. Kagok make teko mahlutik teing.
0: Aribah deni, nempo teko dagangan anak diacung-acung kusini ni, tewudu manehna ngarasa kehel.
2: Gus ni, ari kira-kira teh nyaho kana barang mah, tong sok nyahoanan.
4: Bari nage jaman kiwari mah, geus eueuh nu ngaran tampolong teh.
2: Ukur jang paranti miceun panyeupahan mah, cukup ku kaleng susu we atuh.
4: Geus tong ngoprek.
2: Ari kira-kira moal nyokot mah.
4: Hayo, teneun deui.
0: Sigana sinini teh pedah geus kolot, manehna boga sipat babari ambek. Digeungeureuhkeun kitu ku Bah Deni, manehna kontan morongos.
4: Ngomong naon bie teh? Baruk dewek eueuh ka nyaho. Yah, si lain jeung dewek teh kolot keneh dewek. Samarukna dewek teu nyaho kana ngaran ieu barang. Dewek ge apal, nu kieu teh ngaranna teh kopi riwit. Tah, lamun dipake naheur cai, lamun caina geus asak teh, nu kieuna sok disada.
0: Cek sinini bari terus nyabut hatong tina eta teko, satuluyna hatong teh ditiup.
4: Nik, nik, nik.
0: Itu para mitra.
4: Kurang ajar sih. Ngahina pisan ka kolot teh. Maneh teh nganggap aing eueuh ka nyaho. Tok tah, ewek mah butuh soteh ku tampolong.
0: Lung harita teko teh ku sinini dialungkeun kana tanggungan Bah Deni. Ngan ari hatongna atawa piriwitna mah teuing poho teuing dihaja. Dah harita teh ku sinini hatong teh dibawa. Koyong sinini indit bari saja jalan kadenge manehna niupan hatong teko.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
7: Bu Enas.
6: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
7: 72.
6: 72 tahun. Ibu ringgit di pilihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam Tasik ya, Bu?
7: Mm-hmm.
6: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
6: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
7: Lami terus 11 tahun.
6: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
7: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
6: Teh robihna
7: ya. Teh perobihan.
6: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
7: Alpha Propolis.
6: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
7: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
6: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
7: Nembe hiji.
6: Nembe hiji alhamdulillah.
7: Kadua sareng bade ayeuna.
6: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
7: Mohon.
6: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
7: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
6: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, sarang ti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
7: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
6: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
7: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
6: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
7: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
6: Tuh nuhun ibunya. Bidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
7: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
10: Kecamatan
9: Ketanggungan.
10: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
9: Iya.
10: Beli yang kedua.
9: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
10: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan
9: lebur ya.
10: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
10: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, amin. Ya,
10: gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes maini.
10: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
10: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata tes maini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Koyong sini ni indit, tari saja jalan, kadenge manehna niupan hatong teko. Ngik, ngik, ngik. Para mitra sadaya, direngeh sini di mawa hatong teko, bah deni kaget. Atuh, gorowok harita manehna ngagorowok ka sini ni.
15: Hai, nini-nini ka sebelan. Eta hatong teko ulah dibawa. Pulangkan siaka dia, pulangkan.
14: Ngadenge bah deni ngagorowok nyalukan, sini ni lempang na teh jadi ngagancangan, sarta satuluyna becir lumpat bari niupan hatong teko.
15: Ngik, ngik, ngik. Nik, nik, nik.
14: Para mitra sadaya, sa ditinggalkeun anakku sinini, bah deni bati handeul. Tuluy manehna teh ku kulutus. Jadol teh, dasar awewe kadaluarsa. Sugan jelema teh teu jejeg pikiranana nya. Hatong teh kok ngadon direngket. Sedeng waku nempo eta kajadian, cikikik teh manehna seuri deui. Karasa nya akibatna. Numatak tong sok lelekak ka dewek. Nyaho wilayah dewek, hayo diserobot. Kalah kumaha ge hatong teh moal balik deui ieu. Diomong kitu ku waku, bah deni kuram kirem, hatena banget ku ngarasa hanyakal, geus korban dagangan gara-gara pajeeng jeung nini-nini. Atuh pok harita, bah deni nyarita. Terus terang bae waku, dewek eueuh maksud nyaingan euy. Tapi ieu mah ukur kabeneran. Alih profesi jadi tukang kredit oge karek dua poe. Hampurannya. Wakuwu katempo ngahuleng telilapok nyarita. Nya geus teu naon, ku dewek dihampura. Tah, ayeuna mah kieu bae. Supaya di antara urang teu bersaing, kumaha lamun dagangan dewek mah dikreditkeun, tah, nu si laing mah dijual kontan. Jadi nu butuh barang sina milih. Mending kontan, atawa mending kredit. Bah deni kulantaran rumah sacan pangalaman kana urusan dagang barang kreditan. Akhirna nya tujuan kana naon anu dicaritakeun ku wakuwu. Nya soklah teu naon dewek satuju. Para mitra sadaya, teulila ti harita kadenge hawar-hawar aya nu nanawarkeun susu.
15: Susu, susu. Susu, susu. Susu murni asli meunang beres tina sapi nu keur nyusuan. Susu, susu. Susu murni asli meunang beres langsung di botolan.
14: Yeuk, waku jeung Bah Deni pating lalieuk kalebah datangna sora. Katempo kumaranehna saurang lalaki ngajingjing kantong keresek mani gede. lempang na oge mani dengdek bari ingkud-ingkudan beraten kujingjingan. Telila eta lalaki teh geus aya hareupeun Wakuwu jeung Bah Deni. Satuluyna kadenge manehna nanawarkeun susu.
4: Susu napa? Susu. Susu bade susu. Susu murni asli menang meres tina sapi nu keur nyusuan.
14: Wakuwu jeung Bah Deni silih pelong, telila pok Wakuwu miheulaan nyarita. Si Ujang teh dagang susu.
4: Bener ieu teh susu sapi.
14: Dewek mah paur bisi dicampur susu nini-nini. Tanya kitu ku Wakuwu, tukang susu teh nyikikik seuri.
4: Si bapak mah aya-aya bae. Pira aku susu nini-nini bisa diperas? Bari nage susu nini-nini mah kari cangkang na wungkul. Moal aya eusian.
14: Yeah, maksud dewek mah nini-nini teh sapi. Jadi sapi nu diperas teh sapi nu geus kolot jeung reyod. Cenah mah rasa susuna oge sok rada sepet. Kumaha we susu nu geus kadaluarsa?
0: Bah Deni nu ti tadi ukur cicing akhirna mah manehna oge milu nyarita.
4: Jang, bener ieu susu teh asli? Cing mentang asaan heula amis henteuna. Mugi asli dewek keur cumeuli.
0: Tukang susu ngahuleng, manehna bingung sabab karek harita aya nu rek meuli susu mentang asaan sagala.
14: Atuh pok tukang susu teh nyarita.
4: Ah, si bapa mah piraku rek meuli susu kudu ngasaan heula. Eueuh teu dituna, Pak. Geus lah, teu meuli ge teu nanaha.
0: Jeuk tukang susu bari rek jung indit. Tapi harita teh kaburu ditahan ku Bah Deni.
4: Eh, ke heula jang. Tadi dewek mah heureuy. Nya teu nanaon engke dewek rek meuli. Ngan dewek rek nanya, si Ujang can boga wadah paranti mah wadagangannya.
14: Eta wae kalah make kantong geresek.
4: Yeuh, make ieu yeuh, supaya teu ribet.
0: Mawana bisa bari dipanggul. Cek Bah Deni bari nembongkeun rincing plastik. Tuluy kadenge harita teh nyarita deui.
4: Bisi si Ujang butuh mah, top tah duitan 10.000. Meuli ka batur mah moal meunang sakitu.
14: Komo ngiridit mah, hargana oge bisa 2 kali lipat.
0: Bah Deni ngomong kituna teh bari ngadelek ka Wakuwu. Atuh Wakuwu oge malik ngadelek tuluy molotot.
14: Tukang susu ngahuleng.
0: Dipikir-pikir kumanehna, memang aya benerna omongan Bah Deni teh. Salila ieu manehna dagang susu ukur make wadah kantong keresek nu karasa ribet dibawana. Atuh antukna manehna katarik oge ku rinjing anu ditawarkeun ku Bah Deni. Teu lila kadenge tukang susu nyarita.
4: Puguh, Pak. Kuring teh geus lila hayang boga wadah siga kitu. Ayeuna ku si bapa ditawaran.
14: Atuh kabeneran ieu mah yeuh.
4: Ngan kumaha lamun diacakan heula sapoe mah?
14: Tah engke lamun dipakena karasa resep, ku kuring dibeli.
0: Kuleng Bah Deni ngahuleng tuluy pok nembalan.
4: Teu bisa jang. Di mana-mana oge nu niat meuli mah kari cereng bae. Pan tadi oge dewek menta ngasaan heula susu. Amis henteuna apan teu dibere. Jadi wayahna jang, kudu langsung cereng.
14: Teu pira lah ngan 10.000.
0: Tukang susu katempo garo-garo teu ateul bangun anu bingung. Teu lila tuluy pok nyarita deui.
4: Puguh, kuring teh kacida butuh na ku eta rinjing teh. Tapi ayeuna mah terus terang bae, kuring can boga duit. Kumaha lamun dikiridit?
0: Bah Deni ngahuleng sakeudeung tuluy pok nyarita rada deugeug.
4: Kumaha? Baruk dikiridit? Teu bisa, Jang. Mun hayang dikiridit mah, tuh kasih bapa nu itu.
0: Cek Bah Deni bari nunjuk ka Wakuwu. Atuh tukang susu kontan ngareret ka Wakuwu nu kasampak keur mukaan buku catatan kriditan anu geus garaling juruna.
14: Satuluyna tukang susu nyamperkeun Wakuwu sanggeus deket pok ngomong rada asa-asa.
4: Pak, cenah meuli barang di si bapa mah bisa dikiridit? Kuring butuh rinjing siga nu aya di si bapa itu tuh nu itu.
0: Tukang susu harita teh nunjuk kana rinjing anu keur dicecekel ku Bah Deni. Ari Wakuwu ngadenge tukang susu nyarita kitu manehna curing hak. Siga namah ngarasa bungah bakal meunang langganan. Teu lila tuluy pok Wakuwu ngomong bari suraseuri.
4: Tah, kitu jang. Mending keneh ngiridit. Mayarna bisa dicicil kumaha bogana.
14: Tibatan kudu kontan, sakali cereng, bari jeung teu boga duitna.
4: Soklah, kasih Ujang mah moal rek dimahalkeun. 15.000 mayarna saminggu sakali. Saha ngaran si Ujang teh? Ku bapa rek ditulis.
0: Tukang susu can oge satuju kana hargana, ku Wakuwu geus ditanya ngaran. Atuh celengkeng tukang susu teh nyebutkeun ngaranna.
4: ngaran kuring anu katelah mah Kang Cepot. Lain pedah uhde ngaran ngan teuing naon sababna langganan kuring sok nyarebut bae Kang Cepot. Padahal mah kurang kumaha rupa kuring teh dibanding jeung si bapa ge jauh. Lelek kuakulu ngadelek ka tukang susu tuluy pok nyarita. Oh, ngaran teh Cepot? Nyameureun atuh matak loba nu nyebut ngaran Cepot oge. Da cek dewek mah beungeut si Laing teh si Gastra jingga. Tah, ku dewek ngaran si Laing geus ditulis dina buku. Kutang 15.000 bayarna saminggu sakali. Ya barangna geura bawa. Langsung bae dipake Jang. Tukang susu nu ngaku Kang Cepot teh harita ngahuleng tarangna kerung. Sarta teu lila pok nyarita. Teu ah, mahal teuing. Tuh, di si bapa itu mah ngan 10.000. Cek tukang susu nu ngaku ngaran Kang Cepot bari nunjuk ka Bah Deni. Waku ngadenge Kang Cepot ngomong kitu teh, manehna kaget tuluy pok nempas. Yeuh, Jang dengekeun. Di Bah Deni mah harga 10.000 teh kontan. Ari di Wakuwu mah pedah dikreditkeun 15.000. Nya kaitung murah atuh. Da biasana mah mun harga kontan 10.000 dikreditkeun mah hargana jadi 20.000. Kang Cepot katempo ngagideugkeun sirahna tuluy ngomong deui.
13: Teu. Mahal teuing.
4: Sugan teh samuraheun ti si bapa nu itu. Ari leuwih mahal mah nya mending ti si bapa nu itu. Wakuwu jadi tegenah rasa ngadenge omongan Kang Cepot samodel kitu. Jang, dengekeun heula. Di Wakuwu mah harga 15.000 teh mayarna dicicil. Teu siga di Bah Deni, 10.000 teh kudu dibayar sakaligus ayeuna. Kang Cepot anger gideg tuluy nembalan deui.
13: Teu.
4: Ari hargana teu sarua jeung Bah Deni mah moal. Kabaring jeung ti Wakuwu mah siga perut make geuning. Kaciri we loba tokol nyarelap. Sigana tas dipake heula balanya sayur ka pasarnya. Ngadenge Kang Cepot ngomong kitu, Wakuwu antukna jadi keuheul. Tuluy pok manehna ngomong teugeug. Yeuh, Cepot. Di mana-mana ge kangaranan harga kontan jeung kredit mah pasti beda. Leuwih mahal kreditan sabab mayarna dicicil. Karti? Sigana Kang Cepot teh keukeuh mugen. Koloyong manehna indit bari ngomong.
13: Teu moal. Pokona kuring mah rek milih nu kontan kajen teu boga duit ge. Hargana leuwih murah.
4: Wakuwu ngahuleng ngadenge Kang Cepot ngomong kitu.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
7: Bu Enas.
6: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
7: 72.
6: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam Tasik ya, Bu?
7: Mm-hmm.
6: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
6: Tapa jangwa terus berapa lami, Bu?
7: Lami terus 11 tahun.
6: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
7: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
6: Teh robihna nya. Teh
7: perobihan.
6: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
7: Alpha Propolis.
6: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
7: Aya, lambung tos teh aya eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
6: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
7: Lebih hiji
6: alhamdulillah. Kadua
7: sareng bade ayeuna.
6: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
7: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
6: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
7: Ayah, nanti yang penuh badai ngagal, dari...
6: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
7: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
6: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
7: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
6: Tuh nuhun ibunya, pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bu.
7: Amin.
16: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
18: Bapak Sakum.
17: Bapak Sakum dari
18: NPEN
17: Kecamatan Mundu ya.
18: Kabupaten Cirebon.
17: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
18: Iya, betul.
17: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
18: Sudah. Dua kali ini.
17: Dua kali ini ya.
18: Itu kalau

0: Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tes Maaini.
1: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga.
5: Pokona kuring mah rek milih nu kontan kajen teu boga duit ge. Hargana leuwih murah. Lah kuwo ngahuleng ngadenge Kang Cepot ngomong gitu. Teu ngarti aing mah ku tukang susu. Ongkoh teu boga duit, tapi rek meuli kontan. Mayar rek make naon? Cing, rek ditelingakeun sia ku aing. Sanggeus ninggalkeun wakuwu, tukang susu alias Kang Cepot nyamperkeun Bah Deni. Kasampak harita Bah Deni teh keur nilik-nilik senal capit anu sisirangan. Teuing patukeur jeung usaha, danu hiji bodas, nu hiji koneng. Bari jeung sendal teh katempona gede sabeulah. Mangko tukang susu nyamperkeun ka manehna, gancang harita Bah Deni teh nanya. Kumaha Jang? Jadi nyokot rinjing ti wakuwu teh? Sabar hargana? Kang Cepot teu buru-buru ngajawab, anggur liek harita teh ka wakuwu, nu kasampak keur melong bae ka manehna. Wah, tetela, wakuwu ngawaskeun bae aing. Sigana manehna keuheul, pedah aing teu nyokot barang ka manehna. Lah kadalah, rek diadukeun sia ku aing Bah Deni. Keun, sina parasea. Cek tukang susu ngomong jero hate. Sanggeus anyog ka hareupeun Bah Deni, tukang susu alias Kang Cepot teh ngomong semunga harewos. Teu jadi nyokot rinjing ti wakuwu teh. Bongan we hargana mahal 15.000 cenah. Sedengkeun di Bah Deni ukur 10.000. Nya mending ti Bah Deni atuh. Ari Bah Deni bungah kacida barang ngadenge Kang Cepot nyarita kitu. Bari tuluy pok harita ngomong. Tah, kitu Jang. Mending keneh barang ti dewek. Hargana murah ngan 10.000. Jaba wakuwu mah parabot jualeun teh. Warnana karusem kitu. Siga tabak make. Geus mending ka dewek we meulina. Ari Bah Deni bungah kacida barang ngadenge Kang Cepot nyarita kitu. Tuluy pok manehna ngomong. Tah, kitu. Mending keneh barang ti dewek. Hargana leuwih murah. Tibataan ti wakuwu. Jaba wakuwu mah parabot jualeun teh warnana karusem, siga tapak make. Geus mending ti dewek bae rinjing teh. Kang Cepot ngahuleng, manehna bingung sabab harita keur teu nyekel duit saperak-perak acan. Sedengkeun manehna butuh pisan ku eta rinjing. Antukna manehna nyoba-nyoba ngajak badami ka Bah Deni kumaha carana sangkan rinjing bisa kapimilik. Teu lila pok manehna nyarita rada asa-asa. Sabaraha harga pasna ieu teh? Ulah 10.000 teuing atuh. Bah Deni ngahuleng mikir-mikir harga jadi. Ngan sigana eta rinjing teh geus teu bisa ditawar deui. Wayahna Jang, 10.000 bae. Eta teh geus dimurahkeun. Pedah we kasih Ujang nu sarua tukang dagang. Tukang susu alias Kang Cepot teu buru-buru ngajawab. Manehna keukeuh ngarasa bingung pada-pada nawar ge hatena mah hemar-hemir sabab teu boga duit tea. Nyeh manehna seuri sorangan sigana boga ide. Satuluyna pok nyarita. Nya geus teu nanaon ari geus teu bisa ditawar mah. Ngan kieu ieu teh terus terang bae kuring keur teu nyekel duit. Jadi kumaha lamun mayarna ku susu 2 botol? Pan sabotolna teh 5.000, jadi 2 botol teh 10.000. Bah Deni kerung siga teu panuju kana ide tukang susu. Tuluy kadenge manehna nyarita. Oh, maksudna

0: si Ujang teh ngajak barter. Kumahanya, da dewek mah butuh nage duit. Sarua dewek euy, tisuk can bebeunangan. Obrolan Bah Deni jeung Kang Cepot sigana didedengekeun bae ku Wakuwu. Barang nyaho tukang susu ngajak barter, sigana Wakuwu teh rada katarik. Ke, dedengian teh tukang susu ngajak barter. Wah, kabeneran ye. Mun teu salah, kamari aya nu rek ngiridit susu. Cek Wakuwu bari saterusna nyalukan Kang Cepot. Jang, ka dieu. Lieuk tukang susu teh ngalieuk ka Wakuwu. Tuluy manehna nyamperkeun bari saterusna pok nyarita. Aya naon, Pak? Kieu ieu teh, Jang. Dedengian bapak mah si Ujang teh ngajak barter. Nya maksud teh susu 2 botol ditukeran ku rinjing. Nyeh harita tukang susu alias Kang Cepot katempo ngabelenyeh siri. Sigana manehna ngarasa bungah, pedah Wakuwu nanyakeun soal barter. Oh, mohon Pak. Tadi teh si bapak itu tuh Abah Deni tak sangar nanti. Nyaku kuring teh diajak tutukuran barang. Ti kuring susu 2 botol, ti manehna rinjing. Tapi teu daekeun, da cenah butuh nage duit. Cing, ayeuna kumaha numutkeun si bapak? Ya sugan we si bapak aya minat. Ngadenge Kang Cepot nyarita kitu, Wakuwu langsung bae ngajawab. Tah, kabeneran Jang. Bapak teh keur butuh susu ieu teh. Nya geus teu nanaon, sok urang tutukeuran. Tah, ti si bapak masrahkeun rinjing, si Ujang ka dieu mikeun susu 2 botol. Atuh kalayan hate anu bungah, harita tukang susu alias Kang Cepot mikeun susu 2 botol ka Wakuwu. Gap di tampanan, satuluyna Wakuwu mikeun rinjing. Tah, ieu Jang rinjingna geus jadi milik si Ujang. Sahnya. Tuluy ieu susu ku bapak ditarima. Top tah rinjingna pake, mudah-mudahan sing awetnya. Ulah gampang rusak. Sabab ieu rinjing teu make garansi. Atuh sanggeus ijab kobol kitu mah, harita Kang Cepot narima rinjing bari satuluyna manehna indit. Nuhun nya, Pak. Aduh, kuring tiasa katulungan ya. Tadi mah tisuk, ngajingjing bae kantong keresek mani berat kieu, kalah ka sengkleh tak-tak oge. Nuhun nya, Pak. Abdi parmios. Leos harita tukang susu teh indit ninggalkeun Wakuwu jeung Bah Deni. Ari Wakuwu sanggeus narima 2 botol susu. Manehna harita surasiri sorangan. Bari satuluyna gegerendengan soal jelema anu rek ngiridit susu ka manehna. Tah, si, taun mah meunang barangna ye. Kamari teh mun teu salah mah aya anu rek ngiridit susu. Keun rek didagoan. Sugan we jelemana aya ngaliwat ka dieu. Para mitra sadaya, ku kabeneran harita jelema nu dianti-anti ku Wakuwu teh pas pisan ngaliwat kadinya. Saurang tangtungan lalaki kolot harita teh manehna ngajingjing daun kawung manis sabubed. Tah, si, panjang umur keur diupat ku dewek teh. Ayeuna aya nyampur ka dieu. Tah ieu pesenan susu geus aya euy. Horeng lalaki kolot anu ngajingjing daun kawung teh tayalian Bahrowi. Manehna memang poe kamari pesan susu ka Wakuwu. Nganting teu jelas susu teh susu naon. Atuh ngadenge Wakuwu ngomong kitu, Bahrowi curinghap. Nu bener Wakuwu, nyaan susu teh geus meunang? Ih, teu percaya. Yeuh tempo. Tuh, aya 2 botol. Soklah teu naon 20 ribuan sabotol. Huleng harita Bahrowi ngahuleng bari neuteup kana botol susu. Jeh, Wakuwu mah kumaha sih? Kamari dewek pesen susu teh lain susu nu kieu, tapi susu formula. Bakuna mah dewek teh butuh jang susu kae sih. Geus tilu poe manehna meminta bae susu formula. Majarna mah cenah hayang mengenang masa lalu, basa manehna keur orok keneh sok minum susu bubuk lain susu nu kieu. Teu ah terjadi. Kepenggari tawa kuul teh ngarenyag. Barang adenge Bahrowi ngomong gitu. Aduh, cilaka ya. Hanas aing geus meunang barangna. Kari-kari teu jadi. Alah, kumaha ieu teh? Wakuwu harita teh nyahuleng, teu lila pok nyarita ditujukeun ka Bahrowi. Duh, kumaha ieu teh Rowi? Dewek mah terus terang bae yeuh. Asa kecewa. Hanas dewek geus meunang barangna, bari jeung hese capek ieu teh. Neangna oge kudu langsung ka pabrikna. Kari-kari teu jadi. Nya geus ayeuna mah yeuh bawa bae barangna. Geus duit mah kumaha engke? Da ngaranna ge kreditan. Bahrowi harita teh katempo gideg bari pok nyarita.
1: Teu, moal.
0: Panas ka susu dibawa ka imah, ku susu kaisih teu diinum. Pan mubadir. Da manehna mah butuhna ge susu formula anu bubuk.
1: Geus teu jadi.
0: Cek Bahrowi bari tuluy leos manehna indit ninggalkeun wakuwu. Bahrowi harita teh leumpangna nuju ka arah Bah Deni. Atuh barang nempo Bah Deni mawa dagangan siga wakuwu. Reg harita Bahrowi teh eureun. Aduh, kabeneran yeuh. Aing keur butuh rinjing, pas pisan aya di dieu. Cek Bahrowi ngomong jero hate. Bari satuluyna manehna nyampeurkeun Bah Deni. Ragamang harita leungeuna kana rinjing anu tadi ku Bah Deni ditawarkeun ka tukang susu. Bari pok harita kadenge Bahrowi teh nanya. Sabaraha yeuh harga rinjing teh? Bah Deni ditanya soal harga eta rinjing, manehna kontan ngajawab. Ah, rinjing mah murah. Di mana-mana oge hargana, model rinjing kieu mah 20.000. Kumaha Bahrowi teh butuh? Bahrowi barang ngadenge harga rinjing 20.000 teh, manehna ngahuleng. Teu lila pok nyarita. Nu bener we, Jang. Piraku 20.000. Ditawar-ditawar, geus 15.000 we nya. Para mitra sadaya, Bah Deni barang ngadenge Bahrowi nawar 15.000, teu ieu ngahesekeun. Da memang anu sabenerna harga rinjing teh ngan 10.000. Atuh langsung bae harita harga teh dijadikeun. Nya geus teu naon, pedah ka Bahrowi bae kanu kenal. Da ka batur mah keukeuh ieu teh kudu 20.000. Song harita rinjing teh dibikeun ka Bahrowi. Atuh Bahrowi oge harita teh kontan mikeun duit gedena 15.000. Sanggeus ijab kobul barang geus katarima, Bahrowi harita teh langsung balik bari mawa rinjing nu dieusian sabebed daun kawung. Sajungna Bahrowi ini, wakuwu harita teh manehna colohok. Bari harita teh manehna ngomong jero hate. Geuning Bah Deni nu jadi untung, bari jeung hargana teh teu kira-kira. Bati malu lu atuh eta mah. Harga 10.000 ditaikeun jadi 15.000. Wah, kayak gitu mah aing nu rugi atuh. Panas rinjing aing ditukeran ku susu, ari susuna teu payu. Sedangkeun Bah Deni, rinjingna aya nu meuli. Wah, nah atuh aing teh bet sial-sial teuing. Bah Deni meunang duit, ari aing meunang susu 2 botol. Lah, rek diinum da aing mah teu beuki kana susu teh. Kumaha nya? Lah, dasar sue.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
4: Bapak Mbing.
3: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
3: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
4: 55.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tingtel pret.
3: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
3: 10 tahun ya, Pak?
4: Muhun.
3: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
3: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alfa Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
4: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
3: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
4: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alfa Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengen tekan awas gitu.
3: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Pak?
4: Di Radio PIS FM Ciamis.
3: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alfa Propolis na kumaha?
4: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat bobo 7 tetes.
3: Mohon.
4: Aya genep tetes gitu.
3: Oh genep nya sekali ngaleutnya.
4: Mohon.
3: Bapak bili aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
4: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Maronjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalna ieu teh sakaraos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah kitu.
3: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat rezekina bagi sadayana tambi lancar banyak.
4: Amun amin.
3: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura ini?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
6: iya,
5: ya?
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
6: iya,
5: ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya,
5: ya Pak ya? Berarti Bapak merasa kasih ini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya? Terima
6: iya,
5: kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya sehat total ya Pak ya?
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Ladies and gentlemen,
11: please welcome on stage.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: tah kitu cinekna mah euy. Sumuhun sumuhun. Sumuhun Kakang Cemar.
1: Urang berjuang, urang singkir.
0: Da geuning hirup di dunya teh hartina hirup teh aktivitas.
1: Aktif.
0: Setiap aktif kudu mroduksi. Luyu jeung tugas manusia nyata ibadah.
1: Sumuhun. Eta
0: timala. Ngan dina jero pengabdian ieu teh hartina perjuangan, dina perjuangan teh aya ikhlas jeung rido.
1: Jeung aya pengorbanan.
0: Tawakal.
1: Leres.
0: Aya pengorbanan.
1: Tu geuning.
0: Ikhlas rido, dina jero ikhlas rido teh aya karena Allah.
1: Tu geuning. Eta wae.
0: Ieu teh hakekina mah pikeun nyebarkeun agamana. Anu perlu ari hartina agama teh aturan garapeun makhluk. Tah urang teh cing rido cicing dina aturanana. Lamun teu rido cicing dina aturanana silaka deuleu.
1: Sumuhun.
0: Bakal disajajarkeun jeung sato nasib urang teh.
1: Kebenten ti sato.
0: Nya eta jauh kana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Laras, laras, laras, laras. Mangga Kakang tua, oh Kakang Semar.
1: Oh, sae.
0: Ieu urang masrahkeun hiji ayat anu di bulan kula makbodas nya eta layang jamu sekali musada.
1: Sumohon.
0: Engke ka hareup bakal kaguar ku manusa-manusa anu cerdas, anu bener-bener ngabdi. Nyata budak angon teh ai budak teh pinuh ku pengabdian. Nah saha nurek daek katitipan ieu layang jamu sekali musada bari jeung bener amalna teh amal anu nyata.
1: Sumohon. Eta
0: leres, leres.
1: Amal anu bukti.
0: Barang Semar narada ngarencana jadi raja bakal mikeun ieu layang jamu sekali musada ka manusa.
1: Ieu ingkih.
0: Si horeng aya anu ngintip-ngintip ti alam gaib. Nya eta cahaya beureum anu teu sampurna mulangna ka alam asal.

0: dek jadi raja di dunia, aing dek miheulaan ka dunia, aing bakal mepek balad diancurkeun siapa cuk rarasaan beda karena hate ieu aya nu ngintip deuleu
1: dah pirasaan beda
0: aya cak-cak bodas
1: aya nu nyerangkeun wae
0: tapi parandene kitu genteng-genteng ulah potong jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia sia tibatusa
1: ih leres wae kana tonggali
0: deureuh sok sia tugas aing tugas ngan aing nyaho ka sieun sia
1: gede
0: yen janji anjeun moal rek ngaganggu ka jelema anu bener-bener istiqomah dina kamanusaanana
1: sumohon eta we urang
0: naon Kakang Semar anteun teun teun teun
1: da moal apa leun
0: moal apa seling mah
1: da mencelona kumata lahir
0: iwa anu awewe anu geus kawin ka awewe gendut
1: kawin ka awewe gendut tapi henteu awet
0: nah ieu kolot
1: leres oh paratos waspaos uama
0: unyuk sumangga tapi ieu parantos aya laporan selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat para dewa parantos di darama nyaeta minahkeun karaton ka hiji tempat nyaeta ka jagat raya karaton utara segara
1: sumohon
0: kantu nyicingan urang kari ngalih ka dunya tapi upami di jug-jug kulempang itu bakal bulanan urang nepi ka itu
1: utantos
0: nya bulanan lamun di jug-jug kulempang mah urang teh
1: leres atuh kula
0: kumaha tuh sarana apan ilmu anu ngagampangkeun teh
1: nu ngaringankeun teh
0: ku ilmu mah sakeudeung jang
1: sakejap
0: saperti urang ti dieu ngomong ka luar negeri pan akibat tina ngelmu mah bisa ngaliwatan HP ayeuna ngomong ayeuna kadenge
1: laras
0: ta eta teh dina ilmu mah ilmu sari ning gampang
1: laras
0: setiap jorojoy dirinya geus nepi
1: sumuhun
0: tah dina wujud urang oge aya anu sakilat teh
1: cing
0: tong boro make jeung deukeut
1: kumaha kulang
0: sanajan anggang ditungtung dunya asal urang geus ngalaman ka eta tungtung dunya aya ing nepi
1: tuh gede
0: kamilah teh ya
1: oloh
0: oh leres leres leres tah urang nuturkeun eta we sari ning gampang
1: sumohon
0: urang init bari cicing urang lumampu
1: katenan
0: turta urang sakaligus disalin urang nyisingan karaton dasagala rupana geus dipepekan di karaton teh leres leres leres mangga ngiringan ngiringan
1: sakalian ganti wujud
0: dupi sarana abeh kabedol silaing ku dewek sing sarua bersihkeun hate sayang sia bagja kantenan ceuk dina katerangan pang bagja-bagja na jelema anu geus bisa meresihan hatena
1: sumohon
0: ai bersih mah tereh nepi sagala lupa oge
1: ai ku bersih mah kulan moal aya aman
0: digampangkeun jeung di perjalanan teh bakal pinuh ku barokah
1: sumohon
0: leres leres mangga jeung bakal ditembongkeun tanda-tanda kaagungan anjeuna
1: eta
0: sok urang tepungkeun leungeun di dinya jeung leungeun kaula abeh barang nepina ka itu kalayan urang sakaligus ya disalin urang sami-sami rap sidakep sinuku tunggal mateni babahanan catur driya
1: catur
0: catur hartina opat
1: driya
0: driya angen-angen sir budi cipta rasa
1: leres eta
0: urang merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan sok urang bareng
1: Allah
0: mangga mangga akurkeun hate bersihkeun sok kontak kana kagungan anjeuna mah bujeng hinga urang pamentas sakieu ngayakeun bumi langit sawarga neraka teu ngagedekol-dekol acan cukup kukun payakun.
1: Wah.
0: Urang make aji sarining gampang. Sangkarna Dewa Parusa. Sangkala menta kalamenti sangkala enta entigara sangkala kala ruatan pangruatan dasamala.
1: Wah.
0: Jumeneng waringin sungsang angan cik sari ning gampang gampang saniat niate gampang sapolah polahe gampang sakarep karepe baik tulak sari sapudenda ing batara gede Semar Badrana yang ngagunakeun aji sari ning gampang
1: iya ge
0: nyaeta ngalih bari cicing lumampah henteu ngalengkah kalayan sakaligus disalin parantos ngancik di hiji karaton anu aya di Marcapada anu neme kengeng ngalihkeun para dewa sadaya sakedet netra dijabah kalayan izin pangeran
1: iya ge
0: Semar Badranaya dijabah sapanaja nyaeta pindah di tempat kalayan tengah langkungan waktos jam-jaman
1: garis
0: istuning memenitan
2: nurcah ya sesekar ningwang nurcah ya

0: oge narada parantos salin jinis aya di karaton anu kenging ngalihkeun para dewa.
1: Walah ieu ge.
0: Kang Rayi.
2: Gusti nu maha agung.
1: Dugi ka kitu moal
2: elmu. Kacana kaula ku elmu salira nuhun.
1: Kahiuman bangkong.
2: Kahiuman bangkong. Lain elmu kaula. Tapi elmu pangeran moal heseun. Leres. Nuhun. Ieu karaton parantos ngalih ka dunya nya.
1: Leres.
2: Nuhun. Agreng kieu para eman
1: para
2: seti nu ngajaga di lawang-lawang karaton parantos disayogikeun wah
1: dayang-dayang dugi
2: ka area teh tangtuna oge ti mimiti nagara nepi ka ngaran urang ngarang we kinten-kintena nagara naon ieu kasebatna urang
1: cing anu pantes
2: nagara Ajar Padang.
1: Ajar Padang.
2: Tah ngaran akang teh Prabu Wiramanik.
1: Wah.
2: Salira teh.
0: Iya.
2: Dupi kaula.
0: Anjeun patih kaula Wirasakti.
2: Wirasakti. Tinawira terusnya.
0: Tinawira.
2: Dupi hartosna wira.
0: Wira iku wong lineuwi.
1: Aduh, ai mani.
0: Ya eta manusia anu diansikan ku kapasrahan jeung karidoan pikeun nangtukeun bajuang milarian manusia anu bener-bener bisa ngajalankeun rel kamanusaanana
2: timbalan
0: nya eta pikeun ngurangan kajahatan di ieu dunya urang sami-sami usaha
2: leres
0: bari urang nyebarkeun ilmu katauhidan ilmu kamukasapahan supaya manusia eces jentre kakresana dat gusti nu kagungan nyaeta kana tanda-tanda kaagunganana di mana manusia geus apa kana tanda-tanda kaagungan tanda-tanda kakawasaan dirina bakal ngarasa bodoh
1: subhanallah
0: yen hirup teh geuning teu bisa naon-naon jeung teu bisa sakama-kama
2: timbalan
0: tak kitu pikeun ngalegaan ieu nagara wayahna bulah ditu aya lemur geura bagikeun sembako kalayan eta rakyat menta supaya cenah ngaku manehna teh lain rakyat astina tapi rakyat ieu nagara Ajar Padang.
1: Tantos eta.
2: Atuh dang kumaha panginten sieuneun ku rajana?
0: Merena atuh kanu lapar.
1: Pangabutuhna cumpona.
0: Merena ka jalma anu butuh pisan. Pasti manehna bakal nyengsang. Da ieu mah keur nyani wara wungkul. Lain sanyana. Lain sanyana ngarebut nagara tapi ieu mah dina raraga bajuang pikeun nyitak jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana.
2: Oh mangga
1: sae
0: bawa sababaraha kareta pasukan bawa bagi-bagikeun sembako pangabutuhna sumponan rahayat
1: sumohon
0: supaya maranehna ngaku yen manehna teh jadi rakyat nagara Ajar Padang bewarakeun ku anjeun ieu teh nagara kitu bejakeun
2: mangga
1: supados kiblat we ka raja salira
0: tah kitu
2: mangga rupina ayeuna keneh bade lumampah kaula bade ngiringkeun itu kareta miwas sedanten pasukan pikeun ngadugikeun sembako angean obat-obatan sareng sajabina
0: bra lumampah jung lumaku jigra ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan tanggung non wae, Bu.
2: Asa segala rupi ai obat mah kitu tos kadoer atos.
1: Mohon.

0: kanu ju rada rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayo nama biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
0: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
0: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: iya. Ya. Iya. Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasa kasih ini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak. Oh, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Dita.

0: panglus lampahipun ieu patih kairing walad debala tamtama semata.
1: Tah, ieu geus
0: ngabagi-bagikeun sembako. Anggean leuteun obat-obatan sareng sajabina.

0: Duh. Hei, Prabu Wiramanik.
1: Wah,
0: iya. Digagakeun maksud siapa aing jahat.
1: Leres.
0: Hei, sajumlah ulah dia bala tamtama.
1: Kula.
0: Sikap pedang tamsir garbi cara siapa nah lipung.
2: Bangga.
0: Kepung tingker karaton ajar padang.
2: Bangga.
1: Oh ya.
2: Iya.

0: Baraya yang seangkatan saya.
1: Ada apa?
0: Yang sajajar.
1: Yang sajajar?
0: Mangsa sekarang.
1: Sajajar sama awak.
0: Mangka darah ratang.
1: Ya, noh, leres.
0: Nyerang ke negara ajar padang.
1: Betul.
0: Ah, sababnya.
1: Ada apa sababnya?
0: Negara ajar padang.
1: Ya.
0: Negara jajahan saya.
1: Betul, jajahan saya.
0: Sekarang saya dan balad-balad akan ngegalaksak.
1: Ngegalaksak dihajar padamu.

0: dahsyatnya. Makanya yap darah datang.
1: Siap siap.
0: Jangan ada yang tak kabawa.
1: Oh, betul.
0: Laksanakan.
1: Oke, oke.

jalma hayang ka jalma

0: Alah, tak gendong ke mana-mana. Alah,
1: kemana-mana dengan gugu-gubuk budak weh.
0: Dai budak dituna di imah da pasyawai jeung anak kucing.
2: Bikeun ka indungna atuh.
0: Heeh.
2: Ka indungna bikeun.
0: Apa indungna geus maot?
2: Bikeun atuh ka indung
0: tareh. Heeh. Indungna maot katabrak eutreuk.
1: Katabrak truk urang
0: mah. Heeh. Alah. Oh, kumaha aing maraban anaknya itu usaha mah tu ah.
1: Oh, keur mah dirondelan ku anak teh.
3: Abah.
0: Naon?
3: Ade ka mana, Abah?
0: Dek usaha, Jang.
2: Rek usaha.
3: Usaha naon?
0: Oh, atuh kumaha bapa we maneh mah teu perlu nyaho.
1: Nu penting mah barang dahar we anak mah.
3: Abah. Atuh Abah kawin deui, Abah.
1: Abah kawin deui ka nu genut kanya.
0: Heudeuk urang jabong. Iya.
3: Abah kira-kira na lamun Abah kawin ka Teh Nunung keur saeun?
2: Moal.
0: Sahana?
3: Teh Nunung.
2: Moal.
0: Teh Nunung mana da loba.
3: Nunung atuh Teh Nunung urang jalan cagak
1: urang
3: teh sagara herang.
1: Teh Nunung sagara herang.
0: Oh eta genut teh mah.
1: Genut.
0: Sarua.
3: Atawa ka Ibu Nunung Sinen.
1: Ah moal keur saeun
0: atuh. Ah moal daekeun ka Abah mah.
1: Darurupaan Bapa
0: Sia.
1: Darurupaan Bapa Sia teh teu kasep.
3: Coba aya nu timuruan mah. Acawa ka Mas Yuning, Mbah.
1: Ah, moal karesaeun.
0: Wah.
1: Ya, najan geus putus geu da moal karesaeun.
0: Iya.
1: Pepotonganana geus si Dodi sakitu kasepna.
3: Abah, Abah.
0: Naon?
3: Ujang hayang disunatan, Mbah.
1: Aduh, watir.
0: Heeh, kayak geus boga duit nyajangnya.
3: Sunatan. Nah, galain ku duit di sunatan mah ku peso.
0: Apan meureun Abah teh kudu muruhan kana nyunatan.
1: Ka paraji sunatan.
3: Atuh ku Abah keureudna.
0: Teu bisa.
3: Diajar.
0: Da kudu ka ahlina atuh.
1: Heeh, ka paraji sunat.
3: Hayang di sunatan cara Cepriana. Cep Tia, Cep Rendi, Cep Rosa, Cep Dinar, Cep Bahiril, ujang ayang di sunatan mah.
0: Oke, geus boga duitnya.
3: Ayo nya mah.
0: Ah, can boga duit, Jang.
1: Can boga duit ge geus boga rejeki.
3: Ari mah ka mana mah?
0: Pan maot.
3: Ari maot teh naon?
0: Maot teh dicana ku Allah.
1: Kuno kagungan.
3: Oh jadi Allah teh bogoheun ka emak.
0: Ya sia. Oh nya eta bapana.
1: Teh sadar burukan lain manehna.
3: Bapakna teh ngancrut wae pangnama pae oge teteh nyeri hate.
1: Heeh,
3: bae. Boga bapa kitu patut teh, Bah.
0: Ulah diturutan bapa si Ajang.
1: Da eta main wae jeung inum
3: bapa. Jeung bapa, ujang teh sok judi, Bah.
0: Eluh nya ah teuy.
1: Ujang sok nginum. Minuman keras.
3: Ai judi teteh barang haram teteh, Bah. Ladang nu teu rarido. Nu areleh teteh dihakan teteh jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi baga pangawasa sarua jeung diracun teteh anak jeung pamajikan teh lamun dibere barang akan ladang judi.
0: Heeh, bapana goblok teh mah teu gableng pucus pisan. Ari bapa sia saha.
2: teh sadar buruk.
3: Lu apaan maneh?
0: Lu itu si goblok ka aing gini.
2: Lain murukan, murukan lain ka manehna.
0: Gelo sate lu, lamun lain anak aing dilalapkeun. Ngarusiahkeun kolos sate.
2: Hai budakna mah pisoleheun.
3: Oh. Ujang teh hayang diajar ngaji, Bah.
0: Hah?
3: Hayang diajar ngaji.
0: Halus.
3: Pang pangmulikeun ikro.
2: Ikro.
0: Heeh.
3: Hayang apa huruf hijaiyah?
2: Oh, tuh geuning.
0: Heeh. Hijaiyah teh.
3: Oh, diajar alif-alifan.
2: Oh, misalnya.
3: Alif, ba, ta, sya.
0: Naon teh alif, ba, ta, sya teh?
3: Oh, huruf hijaiyah teh alif teh bisa dibaca A, bisa dibaca I, bisa dibaca U.
0: Alif teh.
3: Iya.
0: Lamun hayang jadi A
3: di Jabar.
0: Jabar Banten.
2: Ya,
3: dasar. Lain nah, Jabar. Dicurek di luhur di Jabar teh.
0: Lamun hayang jadi I
3: di JR, curekna di Hanap, dibacana jadi I.
0: Lamun hayang jadi U.
3: Lamun hayang jadi U mah di PS.
0: PS anu sok dicokok ku barudak.
2: Lain
3: atuh PS bacana alif PS U jadi U dibacana. Alif ya bar A, alif ya R I, alif PS U A I U.
0: Heeh alus ya.
3: Geura Abah diajar ngarengkepkeun basa.
2: Heeh.
3: Da geus kolot. Lam mati JRI
0: bos
3: lain
2: jauh bos
3: jauh atuh
2: lain jauh
3: alif nun mati jabaran kau lain
2: awam pisan kana agama bapana
3: B jabar ba B J R B B P S bu
0: bakakak
2: babi bu
3: babi bu
0: ajarkeun ka kolot
2: babi bu
0: halus teh euy
3: alif tangwin jabar an alif tangwin J R in alif tangwin P S un
0: anturkeun
3: lain anin un
2: anin un
3: B tangwin jabar ban B tangwin JR bin B tangwin PS bun
0: ban butut
2: ban bin bun
3: ban bin bun atuh Abah
0: bener
3: Abah
0: naon
3: urang tatarucingan sok
0: tatarucingan
3: heeh
0: sok tarucing naon
2: tarucing naon cing
3: Abah apa tahu
0: tahu teh bahasa Indonesia tahu teh nyaho
3: tahu atuh teh mah
2: tahu
3: ieu mah tahu
0: oh batur tempe
3: heeh
0: heeh aya kitu
3: tahu naon anu pang bau-bau na
2: tahu geus heubeul
0: tahu buruk
3: lain
0: tahu anu geus opat taun
3: lain
0: tahu anu geus dipodolkeun
3: lain atau tambah tai lain tahu
2: tahu dongas kabadah runtah
0: tahu anu dihakan bagong tului dipodolkeun
2: lain
3: tahu naon nupang bau na bau
0: taluk ah
3: taluk tahun tusia
0: goblok siate kumaha teh kau sering ke kolot teh goblok
2: Doraka.
3: Oh, dah kamu, kuaing ke tukang itu.
0: Alah, si kasih belan.
3: Apa?
0: Naon.
3: Hayang motor, Pak.
2: Ah?
3: Hah? Hayang motor.
0: Ah, siap.
2: Kesudah lain-lain.
0: Udah kene hayang motor, kudu gableng SIM. Kudu diuji.
2: Kudu boga berwes.
0: Kudu boga berwes. Nah, siya teh.
2: Kolaborasi.
3: Buru-buru, Bah.
0: Teu boga duit, goblok.
3: Apa? Ngiridit, Bah.
0: Hah?
3: Ngiridit.
0: Tegableg uang muka ujang.
1: Palabora teh.
3: Buru-buru, Pak.
0: Bugu da motor teh kurupuk.
3: Kawas kana buru-buru abayang motor, Pak.
1: Kawas kana langina.
0: Ya mah. Kabeuli motor ti mana pan baju ge tegableg.
1: Hey.
0: Naon teh sia murucut kana tongong aing?
3: Apaan tadi uing ngomong hayang motor?
0: Oh. Hayang modal budak budak teh nya. Nah, teu nyebut ngiridit sia teh bete.
3: Iya, betul uing ngiridit.
0: Nyalingit goblok. Aduh, tongong aing kapodolan
1: bawa kacai kitu.

0: Tuna lampah eta.
1: Doh, iya ge.
0: Kacarios ieu Astra Jingga sareng Dawala.
1: Leres.
0: Anu nuju milarian Ramana nyaeta Semar Badranaya.
1: Iya ge.
0: Ngalios tanpa permios ini tanpa pamit ti nagara Astina.
1: Woloh, leres.
0: Astra Jingga Dawala apruk-aprukan ngulon ngetan ngidung ngalir mapai-mapai susukan. Bisip palid yun jadi kolot. Maklum usum banjir.
1: Ketenan.
0: Ya.
1: Akan.
0: Kemangihan Bapak Dewek. Oi.
1: Ah, itu akan. Nah, kemana? Ayo. Lai kemana Bapak?
0: Lain, guys. Pak itu, guys, kadiu. Nanyakan ke Pak Haji Oman, si Dodadi. Oh. Itu, cina tepangi.
1: Oh, gitu. Sabaran.
0: Nanyakeun ka Apih Barjan.
1: Apih Barjan.
0: Duka cenah teu apa?
1: Ka Toto Jabar kitu.
0: Naroskeun ka Toto Jabar, teu ngajawab. Teh Hajah Aang.
1: Borokan.
0: Di Salahaur.
1: Salahaur.
0: Di Serelek. Pak Ohim.
1: Pak Ohim.
0: Pak Oyed.
1: Pak Oyed.
0: Ditanyakeun teh teu cenah teu apa?
1: Olah, boa-boa.
0: Oh.
1: Ya. Sugan ke Pak Haji.
0: Ditaroskeun ka Encep Entis.
1: Ka Bantis.
0: Ka Bapak Agus Lioban.
1: Bapak Agus Lioban. Ka Kang Pilot.
0: Ka Kang Pilot. Lapur cenah teu panggih.
1: Oh, kalah kitu akang.
0: Kalah panggih jeung anu anyar panganten. Anu beger pakokolot.
1: Oh nya. Si Genut.
0: Si Cunihin.
1: Tetaroskeun. Apa jingkus nak kasuka malang atuh.

0: Tropis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang, atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, desa Cibenang ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit teu lepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh ka puruh mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh. Salit deui.
3: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karoos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana waktu raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay ngamama ngamang sa'ali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya.
5: Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari
5: ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Dua kali ya. Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
6: Dua tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma ini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Keur mah aing mah aya masalah. Neneangan bapa eueuh. Mangkana aing aya teh usum culik cenah bajana.
1: Paur dihipnotis teh kan. Lain katuru-katuru hirup teh nya.
0: Katamah-tamah ku sira laing diheureuyan.
1: Untung teh akan teu baluas.
0: Da aing teh lain bolon.
1: Lain.
0: Asa ku naker-naker teuing ka aing ngeureuyan.
1: Lain make naker.
0: Masih mun ngarora kene sia teh da geus arincuan. Dikituan teh nu gelo lain sia teh.
1: Da teu rumah sabudak moranya.
0: Pada yang serikan di rumah chef.
1: Ay, kalau ngehajakan gini ya.
0: Kalau ngehajakan. Abah yang kaya nu manggil deui. Cece kabina-bina teh geus karolot kieu mah cing bikeun ka budak ngora.
1: Ka budak ngora. Hayang teh lah. Aya budak ngora tapi
0: teu. Aing geus kolot kieu digunyang ganjing terus. Ieu teh ngalangawayang ge teh pisah taunan deui deuleu.
1: Ieu teh.
0: Duitna ge teh nyesa saperak-perak acan.
1: Ada da bakat kulila
0: satah. Pinter ieu nu hajat.
1: Pinter kumaha hari akal.
0: Bisa taunan deui hargana ge harga baheula.
1: Harga baheula.
0: Harga kadaluarsa ite.
1: Harga 2008 2008.
0: Heeh, pek pikir siling. Untung dewek datang oge okay, geus sok. Dalam mun khianat mah gegeringan ya aing teh. Genah aing geus kumpul ge teh sadudulur.
1: Oh, loba dulur Kang.
0: Cing ke mah euy tong lalajo wae heuh ka Raul nu lalajo teh atuh ngarawayang ka dieu kabeh. Mapai sia urang ewang. Alah. Oh, sinen satilu-tilu di luar mun ka Raul ka dieu nya. Rame
1: kahayang teh.
0: Heeh. Alah, sadeuleuk ewang mah kaueuh nya.
1: Ya.
0: Genah hayu kumpul kieu teh seniman saniwati teh.
1: Rasa pasal loba dulur Kang.
0: Oh, mangkana di dieu teh aya sangar, sangar juru kawih.
1: Sangar juru kawih
0: teh paling. Oh, alhamdulillah ti disebut bar Bandung Jawa Barat.
1: Leres.
0: Aya bantosan ngadukung. Nyitak ieu nyitak juru kawih da urang Subang urang Karawang mah genggerongna teh aralus.
1: Adah.
0: Sinden teh.
1: Sinden eta boro-boro sinden tukang oh. Ramet ge meningeuna tadi
0: dia. Tong boroh mah ke jeung sinden nu geus jadi tukang ngaramet oge okay, titah ngawi.
1: Ngawi.
0: Eh teu ngeunahna na taku.
1: Heeh. Dari dahlina.
0: Alah. Oh da kudu kitu engke mah kahareup ti mimiti dalang panayagan sinden teh kudu doktoran geus kabeh. Dalang nonte masih acara si Asep Sunanar SMP ge teu tamat. Baong keur budakna sia teh mah.
1: Kalina kabaru kawin.
0: Umur 17 tahun geus kawin atuh da. Lain nurunkeun sakola. Eh kitu ke mah kaharep supaya naon? Supaya tangtangan nu bakal datang teh kajawab ku seniman. Tanu matak seniman morosot teh dilantarankeun latar belakangna pendidikanna kurang. Nya. Heeh. Jadi lain seniman anu morosot padahal apresiasi nu nonton anu naek.
1: Eta.
0: Nya nu ningkat.
1: Gelar ongko rana ongko.
0: Kitu. Dokter ongko rana ongko.
1: Aras.
0: Nya. Kitu doakeun ka barudak-barudak nu kahareup dalang-dalang teh. Sing leuwih kapake ku masyarakat.
1: Katenang.
0: Dari akang mah moal lila deui.
1: Dari akang moal lila kana ka mana?
0: Apan ieu wujud teh dituntut ku waktu. Oh. Awak meureunan di hakanan mangsa, ieu diri diciwitan wanci. Tereh balik dewek teh.
1: Ah,
0: tereh ngagebleg jeung taneuh.
1: Mudah-mudahan mah panjang yuswa we.
0: Oh, ai kahayang mah.
1: Masih kana diperyogikeun akang teh.
0: Masih kana diperyogikeun, heuh, kan bae daya turunanana. Heeh.
1: Ai ku kitu teh mah.
0: Nah kitu. Oh geus ai ku kitu teh mah terus-terusan dewek teh eta sanajan geus kolot kieu kapake da puguh sinen ge geus sabaraha hiji we anu geus lolos.
1: Geus sabaraha kali ganti
0: kan. Sabaraha ganti sinen mah da kitu awewe mah geuning bari kolot.
1: Oh, pangarana ge sengkaleng atuh.
0: Naon awewe sengkaleng teh kumaha maksudna?
1: Lah jeung lalaki, lalaki ceuk paribasa lalaki mah bare butut-butut ge saeng tamaga najan geus bocor bisa dijual. Ari awewe sengkaleng. Jadi dibatas waktu nanti.
0: Beda eti kaler mah sanajan saeng kaleng tapi sia beuki. Ampun. Jang,
1: kulan, kulan.
0: Heuh teu manggihan bapa dewek teh.
1: Ah, demi Allah, Kang.
0: Lapur aing ka cuka dieu ge deui tatanya mah tatanya aing teh.
1: Kang, sabaraha dinten teh ayana bapa?
0: Aya mun sabulan mah euy.
1: Eh, nah tukang tataroskeun sugan atuh.
0: Aing mimitina mah cenah rek kacai heula dewek teh magrib.
1: Nya.
0: Wah. Ngah da teu balik deui.
1: Wah, dirabu
0: kaeuh. Aing dewek joker leuh sasare. Udang-udang isuk-isuk na di teteangan teh isuk-isuk lapur pa beberang teh aya pas sore weleh peuting leungit we nepi ka ayeuna teh pangih deui
1: milih pada husum banjir akang bisi ka bawa palin
0: heeh eta kitu atawa meureun ah gua kuculik nya euy
1: ah nyakeun eta paur dihipnotis geuni ayeuna mah usum
0: paur aing ngamangkaning boyot leumpangna teh deui
1: heeh karunyana teh kitu
0: bapa aing teh can mulang can bisa mulang tarima kana jadi kolot sumata di teteangan oge
1: nya
0: atuh tapi ka sagede kieu teh heuh da burung palung bodo gelo ge bapa dewek kieu teh euy
1: ukur nyusahkeun ka kolot teh
0: nyusahkeun aing ku kitu teh mah teu melangna teh da teu melang sieun di garong batur atawa di bega batur teh bapa dewek mah da tara make erloji acan
1: taraka polos e bapa mah geuningan mah
0: baju ge aya nu mere teh kalah dibikeun deui ka batur
1: dibolikir we
0: make enong da enongna teh kosong we
1: kosong bawa kantong tapi tara eusi bapa mah
0: heeh
1: beda jeung panayagan mah
0: bawa-bawa dile bapa aing nya
1: tataroskeun we Kang atuh
0: naon
1: nya tataroskeun mah pilarian atuh da kegaya rarantanana meureun
0: atawa meureun bapa aing teh kawin deui bagian pak kokolot
1: teu mungkin aing kawin deui mah Kang
0: tepa panyakit nanti pahat pancep haji entis heeh
1: teu mungkin atuh emak ge kurang kumaha ya Kang
0: ah
1: emak ge kurang kumaha da mah anu leuwih ti emak atuh
0: acan da
1: abdi ge kabita ku pun
0: acan boga pamajikan bapa aing mah
1: oh acan kitu oh dina lalakon ieu mah acan akan
0: suka acan
1: lapura
0: cing boga pikiran siling teh
1: dari ka bapa teh maka sarira
0: tah di dunya mah euy kitu demi wanci bakal pangih jeung karugian sing horeng nu kumaha nu teu rugi teh jalma anu iman jeung amal saleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran
1: eta
0: nya demi wanci nu kitu teh geuning laguna teh
1: oh eta Kang cing
0: satemena jalma aya dina rugi angin begitu teh gini demi wanci satemena jama aya dina rugi
1: teh waas
0: alah lamun dihaleulangkeun ku ibu nunu
1: beres
0: oh cocok teh bari jeung
1: semua ogo bari disaliksik mah komo
0: iya gara-gara
1: bari disaliksik

0: nanya euy.
1: Lah,
0: tah seni teh kitu euy.
1: Makan teh.
0: Aya nu ngaharamkeun kana seni tapi keun bae da eta mah selera meureun teu beuki.
1: Keun bae eta mah selera.
0: Keun bae da teu beuki mah bae urang datang lalajo ge henteu.
1: Tong kaget urang bae selera.
0: Nya da eta mah sakur kana seuli, kana panon, kana irung, kana jongut eta selera.
1: Lah,
0: diwawal-wawal oge urang daging doma aya teu beuki mah kalah utah.
1: Kalah olah bekang.
0: Nya.
1: Bener.
0: Oh, ieu mah keur kunu resepe.
1: Resepe urang mah keun bae.
0: Kitu teh. Dan naon da di dunya mah setiap ka jelema anu beuni ka resep teu anggang cenah mika ngewa.
1: Betul, betul.
0: Nya sanajan ka jelema anu beuni ka ngewa teu anggang cenah mika resep.
1: Ka resep.
0: Darasiko dunya teh mah beurang peuting hodong hiji poek saang salah bener awe lalaki heuh.
1: Papasangan nya Kang.
0: Papasangan pan dunya mah. Ceuk dek ogé nya.
1: Aya resep aya henteu bener.
0: Atuh ieu teh eta ngahibur panganten anyar we.
1: Oh, lah.
0: Siapa entis?
1: Oh, nya. Kita ngaruat teh ka pangajananya.
0: Hayu kawin geura geus tapi can bulan madu manehna mah.
1: Oh kitu akang.
0: Nya, keneh antep cenah. Bulan
2: madu di lapang bola.
0: Lain di kebon teh.
1: Keun bae.
0: Alah, di kebon jengjing.
1: Kebon jengjing.
0: Ya. Bila mana teh hudang di lakop cenah ka teh jengjing. Alah, di laminating. Tak kitu euy. Mudah-mudahan ne ka payun tiasa ditepangkeun deui urang teh heuh.
1: Amin, amin.
0: Alah. Kamaraana atuh seniman teh teh nya kararaweul cenah ka dieu.
1: Lamun urang mah kararaweul atuh ka dieu resep.
0: Heuh, heueung deui teh ieu.
1: Ngariung Kang.
0: Alah, jang.
1: Lahan.
0: Teu sangkanya Bapak Hajat penting ieu.
1: Naon teu sangka kumari akang?
0: Heuh, ka gunturan madu ka urujuan menyan putih halodo da teu beurang mah tadi ngagebret.
1: Ngagebret akang. Di Bandung keneh ageung.
0: Di Bandung keneh deh kahujanan.
1: Ya, boleh bis.
0: Hayu dongkap ka dieu, alhamdulillah dijabah geuning ieu Bapak Hajat.
1: Sumohon.
0: Mudah-mudahan eh sagala rupina jeung rezeki-rezekina ka kapayun teh seueur nya.
1: Amin, amin.
0: Oh. Tah kitu urang teh cing jadi sejarah hirup teh.
1: Sumohon.
0: Di mana urang geus arareuweuh teh meureunan budak-budak teh oh baheula mah lalajo Pak Asep Sunanda.
1: Oh, nya Pak Asep.
0: Padahal dewek mah geus jadi tulang. Tah dewek jeung Asep Sunanar dewek mah di dunya keneh Asep Sunanar mah geus jadi tulang aing mah beuheung teuing di museum
1: buating di luar negeri akang mah Berlin
0: heeh dewek mah kitu tah
1: nya Kang
0: numatak ayeuna mah cing aya gunana keur batur
1: keur ka
0: penting hoy runas an pauhum linas jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka batur
1: sumohon
0: tah kitu
1: beres
0: kana naon eh apa arti sebuah nama tanpa karya
1: tanpa karya betul
0: yang penting kita karya gawe
1: gawe
0: karya naon eh boh cenah seni gumantung kana keahlian sewang-sewang
1: profesi masing-masing
0: nya gumantung kana profesina sewang-sewang batur mah pan nunyeun piring nunyeun teko pan kapake ku urang teh nyara rambung
1: heeh bener Kang bener kapake ku urang
0: tah kitu ulah ngejentul eueuh gawe ai dahar beuki udud beuki digawe mung
1: teh
0: nu kitu teh patung
1: patung teh Kang nya
0: kudu dipepret teh nu kitu teh
1: eta teh
0: heeh tah si kedulna nah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
2: Pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos ting nyeri pami di lebetan teh. Kurang pay lo di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh ayah sakedik maya non ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitunya sarang di sana lagi alhamdulillah tepatos kan iya ting vertigo alhamdulillah dan teh tepatos ting puyong pami kemuruh mah asam muter pami iya teh pas jantung teh nama te mung ayahnya sakedik deh minten dan nama sabotol nyobain tuan ayah nak ngagaleh nu kedua anak mudah-mudahan ayah.
2: Bapak kumaha cara konsumsinya alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsinya teh tilu kali sa dinten teh pagi supaya badai istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatus bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rindu ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kadua enam itu mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten
2: kita. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: lebur ya.
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ayo itu nu tukang
1: Diki Chandra. Ah.
0: Anu balik sagadana saha abdi?
1: Heeh, Luna Maya.
2: Paingan gelis.
0: Luna Maya. Mana eta? Anu ningali anu dina HP teh gini.
2: Anu ningali dina HP
0: teh. Urang mana maneh?
1: Abdi ti Astina ulah.
0: Urang Astina.
1: Kumun.
0: Astina teh mana?
1: Ngetan di Pagaden mah. Deket Kemung.
0: Semung gitu juriga yang Kemung.
2: Deket Kanan Kuning.
0: Aya eta anu tukang di mana?
1: Abdi.
0: Heeh,
1: jauh Susukan.
2: Eta teh deket Bahasan atuh.
1: Kumaha ti merelek?
2: Cerelek.
1: Cerelek mun.
0: Heeh.
1: Nya, oh ti dinya deket Bah Ohim. Saha?
0: Wiki ieu aya jelema.
1: Aluh manahna dulu. Rajana monyong.
3: Aduh. Goblok teh.
1: Wah, mun asara gerak aya jantung. Lain ngomong teh nya mun urang mah biasa we handap asor.
2: Iya. Mun urang mah andalemi.
1: Nu balik saha ngaran maneh? Abdi sing cepot. Cepot. Nuhun abdi dawala. Anak saha maneh? Numawi abdi teh sing bade geulis panon Manawi. Manawi bahan bangunan aya Manawi.
2: Katampi.
1: Manawi bahan katampi patarosan abdi geulis panon menakan henteu sareng jelema anu hideung bucitreuk. Bedegul. Tarangna lega. Eta teh keur beger pakokolot. Ngaranna Semar. Saha eta? Sing bapa abdi teh teh keur dipet teangan ku abdi.
4: Eueuh, bapana anakna aya ku aing di podaran.
5: Bener.
0: Dina mangsa ayeuna yeuh bakal ditumpurkeun nepi ka akar-akarna ku aing. Bener maneh anak Semar Badra.

0: goblokan.
1: Woi.
2: Goblok yang maco.
0: Kenapa nyium?
1: Woi.
0: Macoknya.
1: Woi, siap. Wah.
2: Cok, siap. Duh, woi. Pageuh ge lawa pageuh.
0: Moal bisa ngejat.
2: Moal bisa ngejat. Leungeun aing mah surajeng gegep sia. Dekabur, dekabur.
0: Erek kabur.
2: Baru kana moal ditewak bari ku aing. Ah, sia.
0: Erek.
2: Iya. Deuh, dek nyiku. Dek nyiku si goblok.
0: Iya.
2: Alah, moal leso sia.
0: Baru kada apa?
2: Pageuh deuleuh. Tuh tingali awewe deuleuh tuh lebar
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Le dek nipu. Alah sia jauh. Eh, maka dek kabur mau kada muan di udang. Lain maka jeung kabur ye euy.
2: Heeh, mau kada muan di udang.
1: Aduh, balik deui euy. Balik deui euy, balik deui euy. Alah aya ku bageur.
2: Aya ku bageur.
1: Alah teu cape gelut jeung maneh mah euy.
2: Heeh, da balik deui.
1: Bageur nya, heeh. Hayu sugan aing di udang mau balik deui. Heeh. Bageur maneh mah euy teu nyapekeun euy.
2: Heeh.
1: Saleh maneh mah. Ah, kitu cek aing ge. Aneh euy balik deui euy.
2: Ah, eta geuning cicing.
1: Heeh, geuna geura tinggali. Ya, enjing acung. Geranya geus nepi ka hareup teh balik deui geura. Tah, tidinya balik deui teh dengar geranya geura tinggali geura. Geura. Nah, tulunya. Goblok teh katipu aing. Jagoan sia geura.

0: Wah, bapak aing teh ku ieu di roga hala.
1: Bah teh ingatkan ku eta.
0: Eh, teh ngomong-ngomong Semar.
1: Jadi rada curiga.
0: Geura tegerakeun ketegaan paeh awak maneh. Poe ieu maneh rek ditahlilan. Nepi ka geus yakin sia. Woi. Woi sia. Sok sia. Moa bisa ngarenghap goblok. Sok sia. Anjir bisa ayeuh.
1: Eta gila kan.
0: Gilaanan ngagilep saeutik aing lesot. Heeh. Teu sangka ieu jelema nya. Woi. Dah. Ushi sia goblok. Wanyir eta gerakan timbangan nepi ka hebat kitu.
1: Nepi ka cepet kitu.
0: Weh. Deuh, meuni gampang kitu sih geulo.
1: Dikoer ge mo.
0: Nyaan eleh oleh usi ka ieu euy.
1: Eleh teori.
0: Weh, tiah. Weh. Weh. Weh. Upeh. Bau euy. Weh.
1: Kudaon.
0: Kudaon. Murukana aing bikang,
1: Lain.

0: 아니.
1: 야.
2: 약간 잡아야.
3: 뭐야?
2: 뚫룸 뚫룸. 뭐라 러시아.
3: 뭐라?
2: 아양야.

0: Saha deuleuy itu dulur aing gua. Alah! Tolong!
1: Wah. Paya gua nih.
0: Beunang.
1: Cah. Wah, itu sumut.
0: Duanya. Silakan dulu itu dulu aing gua. Alah! Tolong! Wah.
1: Paya gua nih.
0: Beunang.
1: Cah. Wah, itu sumut.
0: Duanya.
1: Eta teh?
0: Beunang duanya.
1: Beunang.

0: anu nulungan.
1: Tulung.
0: Geus aya anu nulungan.
2: Alah aya toke euy.
3: Hello, sia.
0: Jadi tulungan nya nyebut toke ka jalma.
3: Jadi tulungan nya nyebut toke.
1: Wah.
3: Jigana kurang 5 menit teh pararae jelema.
0: Pejet, pejet.
3: Udang, jang, udang, hei.
0: Jang.
3: Udang.
0: Eh, kau dua apa? Udang.
2: Ah.
0: Hei.
2: Ah.
0: Ah.
2: Uy.
0: Sok ada udang aja.
2: Uy. Ay, aka cager. Aka hirup. Alhamdulillah, uy.
0: Aduh.
2: Ari siling, kuring mah pae.
3: Udah, udah, udah, udah, udah. Hei.
0: Tanya pae biar biak sama sekolah.
2: Walah.
4: Pae biak sanjiru udah.
2: Kusalira abdi ditulungan, ya?
3: Iya. Maneh teh di luhur lamun ragrag ka handap wae teh pejet sia.
0: Wah, sejadi atuh.
2: Uluh.
3: Luhun kulan.
2: Abdi karasa da aya nu nampan mah teh.
0: Wah,
2: kusalira.
3: Bener.
2: Saha tea ieu teh?
3: Ngaran kaula.
2: Tumuhun
3: Wirasakti.
0: Wirasakti
2: Kang. Kerasakti?
0: Eh,
2: lain. Halangan, rintangan tak jadi masalah. Kerasakti.
3: Lain kerasakti, Wirasakti.
2: Oh, Wirasakti. Di mana kulan?
3: Kaula ti ieu nagara.
2: Hor. Na nagara naon ieu?
3: Nagara Ajar Padang.
2: Gusti. Jauh urang teh lalampahan teh ieu teh.
3: Karatona tu belah ditu.
0: Duh.
2: Salira teh
3: patihna.
2: Sumuhun. Nuhun kulan abdi ditulungan keneh ka rumah sanu kumangke seneng duren.
3: Osok.
2: Meuli atuh. Siete karek wawuh di Banyolan. Umah mun ngambek. Biheung teuing jelema tara Banyol teh teh. Den,
3: ye. Yeah.
2: Ditulungan abdi seneng bonteng.
3: Oh, sok.
2: Milarian atuh kebona kecu.
0: Lain meuli ka
3: saha ngaran maneh?
2: Abdi,
3: iya. Yeah.
2: Dawala kulan.
3: Aya teu tukang,
2: cepot.
3: Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun. Naon kajadian?
2: Numawi abdi teh kulan. Nuju milarian bapa abdi ngaranna teh Semar.
3: Semar.
2: Sumuhun. Nah geuning kumujeng.
3: Naon sabab di teangan?
2: Jahat teh jelema teh. Teroris.
0: Teroris teteh.
2: Abdi teh ti Densus 88.
0: Eh, paingan.
2: Tim gegana. Penjinak hitu cik teh. Iya.
0: Barang jeung kalah hitam.
2: Barang jeung kalah hitam anu teh ulah.
0: Ti 312.
2: Eta Semar teh teroris. Sok asup teh ka masjid-masjid.
0: Wah, barukan.
2: Ngasukeun pangaruh.
0: Rumah beker.
2: Nya biasana mah ngasupkeun gula teh teh jua meuli.
3: Eta teh Semar teh
2: bapa abdi kulan leungit.
3: Hayang maneh pangih jeung bapa maneh.
2: Kantenan
3: aya hiji Raja Sakti Mandraguna Waspada Permana Tinggal.
2: Wah. Saha?
3: Raja kaula. Kakasihna Prabu Wiramanik. Eta raja teh nyaahan deudeuhan. Welasan asihan sahar menta tulung, ditulungan. Aya kararepet naon bae oge bakal ditulungan.
2: Ku eta raja teh
3: bener.
2: Aduh. Kinten-kinten abdi tiasa
3: bebas.
0: Tu geuning.
3: Abus ka karaton asa dek nepungan penjaga ge nyarahun.
2: Bari sakalian ya pangubarankeun aing budug gitu.
0: Oh, sugadeh tuh Kang.
2: Atuh wae bujur engke euy.
0: Akang.
2: Heeh.
0: Kusalep atuh.
2: Oh nyata aku salah poga si beberapa kali tercager kene.
0: Oh nah penyakit.
2: Iya, dah lecet.
0: Kudu nginum warirang. Ciko.
2: Wah, komo dikeub dina warirang mah kalah beuki buruk we.
0: Kalah beuki bau. Kali.
3: Ah anu leres kulan isna ari maneh.
0: Kumenyatana di baru
3: turit. Lamun salah deuk-deuk beuheung kaula.
2: Cumucing atuh kumaha ah urang sakalian nya atuh. Heeh. Na naon syaratna kulan?
3: Syarat naon?
2: Syaratna seun
3: wis sepi ing pamrih rame ing gawe.
0: Moal dipenta biaya.
3: Moal dipenta waraga naon-naon. Malah lamun nek balik oge bakal dibahanan.
0: Tuh.
2: Tah kitu atuh.
0: Raja adil atuh tama.
2: Raja adil pramarta sih.
3: Ya.
0: Pamrih kudu.
2: Naon atuh kulan?
3: Ari maneh teh? Pangna kumelayang di awang-awang teh.
2: Nyeta kulan abdi teh di begal. Da ngomong-ngomong kita tah Semar sia anak Semar di podaran ku aing kitu.
3: Ih. Sabaraha urang?
2: Seueur. Aya panginten 16 mah. Ah, leuwih.
0: Leuwih.
2: Heuh, anu kaitungna wungkul ku dewek.
0: Anu ka cirina
2: teh. Aya 2 elepeun mah.
0: Sarwa jeung rombongan.
2: Naon elep teh? Hah, sia mah.
0: Naon?
2: Urang gawe elep geuning. Ai teras kotor teh sok dielep.
0: Dipel.
2: Dielap teh menjurig
0: atuh. Dielap teh sama dipel.
2: Ai dielap mah di mana jelema ulin keur hujan dibentar elap.
0: Bentar gelap.
2: Belegung. Guludug atuh lain elap teh sieun teh.
3: Keune urang sing hareupan eta jelema teh ku kaula. Ha? Yakin eta jelema bakal eta buta-buta teh bakal nyerang nagara kaula. Kaula serangan bakal nyareupanana.
2: Kitu kulan,
3: ngan lamun kaula teu kuat buru-buru pepang bejakeun ka raja kaula. Ha?
2: Atuh, nuhun upami kitu mah kulan.
3: Tinggalikeun sabar urang.
2: Urang lalajoan heula tetenyaan melaan urang.
0: Bari

0: Nah, laki gogoda kakak.
1: Aing jadi abus ka nagara ieu keur meujeuhna perang di
0: teh geuning. Oh, keur meujeuhna ribut ya, Kang.
1: Eta hebat euy patih teh
0: euy. Wah, bener, Kang.
1: Buta segede kitu disepak tuh. Deg. Pros.
0: Pros kana jogul we,
1: Kang. Oh, buat tukang main bae teh patih.
0: Bisa jadi teh.

0: nu ngajaga ge hormat ka urang euy.
1: Heeh, Kang, di dieu mah.
0: Alah. Tukang lain euy.
1: Naon, Kang?
0: Kan ngajaga saropan jeung dewe.
1: Lain di dieu mah saropan, Kang.
0: Ieu aya nagara mode kieu dulu itu karaton.
1: Wah, nepi ka agreng, Kang.
0: Heeh. Mewah. Sampurasun. Wah.

0: mah kapi hatur sieun. Nuhun ditampi mangga linggih-linggih.
1: Uluh.
0: Nyaan sopan geraja.
2: Wah, bener.
0: Puntene abi kumawan tun sieun. Ih, teu aya bayana mangga-mangga.
2: Wah. Hese bela di raja bener.
0: Semah kapi hatur Gusti Prabu ditampi nuhun mangga linggih. Nya sopan ora? Meuni ngeunah kieu jeung amis budi.
2: Amis budi kana leutik teh karaya
0: teh. Ah. Jeung teh. Mun pindah ka dieu urang jeung tibatan di Astina mah ngandri ributan we.
2: Tukang jadi TKI di dieu.
0: Nya. Keun atuh burah-burah ngepel di dieu urang. Ngeunah boga dunungan kieu mah.
2: Nya tis ceuri
0: haram. Ninga budi marah mae sopan santun.
2: Leres.
0: Punten ieu abdi meni tetegeun kulan ngadampal ieu karaton anu sakieu harurung harerang mah. Ieu mah ala kadar dunya.
2: Wah.
0: Bakal hancur dunya mah bakal kiamat. Mangga teh teuing danu sadayana kagungan Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
3: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penginten sataunan lah.
3: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
3: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Bapak kumaha saatos tak konsumsi Alpha Propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe CF seberapa botol?

0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
2: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gak kaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah, ayeuna mah nya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Sobian weh meser Alpha Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas.
6: Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan itu enggak
5: sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga botol,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
6: nyata.
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
5: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: bagaya sadatang namane.
1: Duh.
0: Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan blad. Nah, meniti istri herang panon.
2: Ya, di dieu mah Kang.
0: Ieu karaton nepi ka seungit kastori angin-anginan, seger. Panyakit geus ngadak-adak cageur.
2: Bener Kang.
0: Puntene kumawantun abdi teh ieu rupina Gusti Prabu Kakasih Wiramanik teh. Bener pisan. Nah, henteu isin sin kadongkapan Sim Kuring anu sakieu kuleuheuna bari jeung miskin.
2: Kadapal karaton ye.
0: Dipayuneun Allah mah sadayana oge sami rekep dengdeng papak sarua. Eueuh si raja, eueuh si miskin. Coba
2: cacak raja
0: nepi ka kitu eta raja
2: di urang mah
0: kahayang teh raja aing anu kitu teh nya di Astina.
2: Ah parah raja nu beunghar ge di urang mah
0: geura ieu mah raja bari beunghar bari lolong tapi hatena goreng
2: goreng
0: dastarata kahayangna teh dibikeun ka anakna we Panawa mah diculkeun
2: diculkeun di jenjari
0: omong mun beun tanya dastarata
2: teuing talangasna leuwih ti naon ka
0: syarakah coba jelema teh saurang aya naon maneh datang ka dieu jeung saha ngaran Abdillah nya pami dipersanten mah lah abdi teh Jirimi Thomas
2: da boleh dipercaya da pangabung beda atuh tu babangir
0: ai eta nu tukang saha abdi kulan nya pami dipersanten di Pati Karna abdi mah
2: beda rada jangkung gitu nya
0: di mana abdi teh di Astina kulan ai kawit mah ti pamanukan abdi teh bener kapiting
2: ya mun ngalih ka Astina
0: jelaran abdi teh sering dicapit nyeri hate
2: ya pindah itu teh
0: pindah ke dagang salak ini teh
2: buara ini datang suka malang
0: aya naon maneh datang ka dieu numawi sieun abdi teh pendak sareng patih kakasihna teh Wirasakti oh eta teh patih kaula sami sareng abdi dijega ku hiji denawa ku rupa-rupa denawa kulan
2: wah bener
0: aya raja beureuman kulan ngancam salira sareng asadayana we Gusti Patih teh duka kumaha nasibna ayeuna kitu abdi teh kedah laporan ka dieu ceuk abdi teh isin tong era canada nya kitu teh salira teh gini hiji raja anu binekas adil pelamarta
2: lah
0: nya teu nanaon meureun da geus nasib sanajan teu balik deui bae oge mangkana eta raja teh ngancam jeung keun bae tong sieun diancam ulah ku meok memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngambang jangjang bar layar paur ku omak
2: wah eta
0: nepi ka merele kitu bahasana
2: geus lain nepi ka tenang nya Kang nya
0: moal pati-pati jadi raja atuh
2: hayu jami berwibawa
0: rek jadi eta di dieu ah
2: Kang di dieu nganjrek meunang 2 taun mah Kang
0: jadi TKI dewek ah
2: nyupir-nyupir angkot di dieu mah Kang
0: tukang-tukang sesapu atuh abdi di dieu ulah nya nuhun
2: aya jadi DKM
0: harus kan sawios abdi janten DKM
2: ya geus geus apa isuran
0: janten bila tukang adan sawios ya alus teu nanaon
2: geus apa isuran Yasin
0: pek eusian tuh tempat ibadah kumaneh di dinya alhamdulillah mung abdi mah teu tiasa adan
2: jeung teu bisa komat ya.
0: Pang-pang nama teh tiasa komar. Komat meureun. Tah kitu kulan. Maneh teh apruk-aprukan ti Astina teh rek ka mana? Teh sumuh sakantenan kulan abdi teh bade geulis panon saur Gusti Patih teh cenah salira teh waspada permana tinggal abdi teh nuju milarian bapa kulan bapa maneh sumuhun leungit teu pupuguh pun bapa teh kulan saha Semar ngaranna teh Manawi kulan Manawi aya bongbolongan ti dieu kedah ka mana abdi milarian hayang pangih jeung bapa maneh kantenane kulan digawe we di dieu engke oge bakal datang ka dieu saha teh bapa maneh alhamdulillah tapi aya keneh teh aya alhamdulillah dikinten-kintenna di mana teh engke ge datang ka dieu
2: tu keneh akang ge datang
0: malah itu anu neneangan maneh engke teh
2: bakal amprok di dieu
0: anu leres ieu teh salah beuheung kaula gantina
2: tapi percanten atuh akang tara
0: nuhun kulan
2: Gusti Prabu ieu mah jarang ngabohong
0: ngan wayahna we maneh di dieu kulantaran kaula teh teu boga pagawe di karaton keun bae ku kaula rek dijadikeun patih nagara lihat dek dijadikeun patih di ieu nagara
2: wah
0: para lun maklum kasuhun kulan kapunten anu disaja bujeng hias kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan
2: eta darah acan tapi ka kitu
0: moh nya jiga na mah abdi teh atoh dijadikeun patih teh nanging bilih melengkung bekas nyalahan kulan margi ngajadikeun hiji jalma teh kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karusakanana kitu pan dina kateranganna oge
2: sakola geun
0: eta keterangan bisa dilanggar usaha ku urang tapi syaratna teh diajar bari jalan diajar bari jalan diajar bari jalan
2: dengan pengalaman bari jalan
0: oh benernya
2: wah eta
0: lamun lain ahlina bari cicing mung diajar atuh moal moal ka udag target eta teh ahli teh
2: ahli
0: upami jadi tukang sasapu mah ulah jadi patih we oh atuh da kada sareng elmuna kaula tanggung jawab dek mere elmuna ka maneh jadi abdi teh dek di istrenan ayeuna jadi patih ku kaula hari abdi maneh jadi senopati tah siapa tukang perang latihan perang getara abdi mah engke ge bisa sorangan
2: aing
0: kaula nu bakal tanggung jawab mere elmuna lain aing ngimpi naon yeuh teuing sakola ge henteu make geung jadi pati sagala ah moal heureuy teh
2: manja teuing
0: kaula lain heureuy sakaterang abdi kulan ieu teh tanah negara astina da upami teu lepat mah batasna paling ditu kulan ieu karajaan teh geus heubeul ngan kurang astina teh katinggalieun ka kara ayeuna alah ngan eta naonna bebana ka ituna deuleu naon oh geura katinggalikeun ieu si leuwih sanggup henteu jadi pati adi mah pamulut mah kitu kahiji na abdi yakin bakal dipanggihkeun jeung bapa abdi bakal kadua na sabaraha kinten-kinten ngagaji abdi sabulan
2: oh
0: eta jauh kana gaji we atuh ieu da kudu puguh atuh
2: digawe
0: gaasan meureun da diuji heula ditu oge jo padu harga we di mana maneh kapake jadi patih entong boro gaji ieu karaton nagara dek dibikeun ka maneh kaula teh moal lila umur teh ke di mana kaula paeh pek tuluykeun ku maneh aku we kaula teh bapa ku maneh
2: tuh tapi ka kitu
0: kaula rek ngaku anak ka maneh kih aing gede darajat hirupnya euy
2: alus ka kolotna
0: padahal aing teh tara tahajud-tahajud acan di imah teh oh
2: lain alus ka kolotna ke nasib kang
0: maut nyerek ka puhu teh.
2: Benar.
0: Sanggup henteu. Ya eta mah teu langkung kulan. Tapi tetep aya gaji maya. Heueuh sayang sabaraha sok wae.
2: Cing da moal sangsara tukang di dieu
0: mah. Kumaha pamit 30 poe sabulan? Goblong teh duit, goblong lain poe.
2: Jauh-jauh.
0: Mana karep wae siling mah ngomong teh. Pokona rupa-rupa kahayang maneh di dieu bebas pek wae. Tu gede. Mangganing loba eman. Gerenut.
2: Wala gerenut akan karena sepakang teh teh.
0: Bae kawin heula we bulan madu mah iraha we lah.
2: Ah kewe deui Kang. Karesep. Karesep akang nu genut mah.
0: Iye. Resep ka nu genut teh peungkeur.
2: Peungkeur. Jang jang teu kudu disimut. Teu kudu disimut haneut.
0: Ngan oong unggul we. Alah. Jadi patih teh mah nya abdi teh kieu kulan dek di salinan ku kaula. Ya, dek di salinan. Salinan kumaha? Sok pindah ka dikare. Kieu kulan? Ya. Maneh dek di salinan ayeuna.
2: Dah,
0: ditawa. Bongan geus sanggup jadi patih. Aye pek teh jadi oray. Ah, nah teteh. Sok siling heula ka nya.
2: Galetikan hate.
0: Siling heula. Lain sieun. Kitu sia teh mah hatena teh. Nya jo ngaleok we. Sok sok siling heula ka nya. Ye, buru-buru. Lah. Siling heula. Ya. Allah mah bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati uningan.
2: Merukan teh kitu.
0: Nah aye urang geus nyieun dosa naon? Da acan. Mangga abdi kulah.
2: Sing
0: greg-greg ge. Ah, sia jadi hileud greg. Heuh. Hileud teh hileud jengkal. Pala laur eh. Moal. Moal sieun aing mah. Alah eta jadi kuya sieun.
2: Jadi kuya
0: batok
2: Kakang.
0: Heuh. Atawa jadi muning. Alah. Jadi muning pakai kacamata. Sanggup maneh jadi senopati. Mangga kula. Syukur dek di salinan ayeuna keneh.
2: Leres.
0: Sang Nalendra sakti mandraguna saciduhing mah tu sakacaping nyata. Weruh saturung winara.
2: Iya inggih.
0: Ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi hiji ponggawa.
2: Duh,
0: nu cahya sesekan ningwang cakaya gelap. Nu cahya sesekan ningwang cakaya gelap gumilang. Cakaya gelap gumilang.

0: atas semangat.
1: Alah.
0: Menijan kana gitulah.
1: Tingali kuring jadi kieu.
2: Onyir. Dola, mu dewek heula jadi jeung. Da eta borangan
0: atuh. Loba kasieun.
2: Teu neungkeun, ludeungkeun hirup mah.
0: Yakin.
2: Lah haola pake.
0: Yakin.
2: Marukana kumaha aing. Duh, jolek gege si goblok.
0: Payu, payu kawan suka melangde na mah.
2: Sok maneh bot, soknya pindah. Hebat anjir make karemong. Wah, dulu yuk.
0: Wah,
2: jauh. Sabaraha dulu.
0: Dina pakaian bungkul
2: gitu. Cek kuring oge nya mimilikan kuring nepi ka kieu.
0: Nepi ka kitu.
2: Heeh.
0: Payu ka si Nyimas.
2: Mangga atuh abdi ulah. Hayu pek teh jadi kuuk. Eh, sia teh gelon teu.
0: Kanjing sieuna.
2: Atuh si abdi mah kieu atuh kesalinanna.
0: Lain kanjing sieuna teh.
2: Eta ku borangan-borangan teuing nya si eta.
0: Hirupna teh teu pede si eta mah.
2: Leuhung eta jadi kuuk, eta jadi korek api. Eh. Geus tong budang disingseuna ka dieu ka dieu ka dieu. Pek teh jadi ti ucing. Ih, geus aya ngejejeg ka aing ka dia.
0: Bake
2: borokot. Bayangkeun aing jadi ti ucing namru di dieu.
0: Bake borokot teh teh teh.
2: Heeh. Atawa jadi sapu nyere, mingeus ya teh. Maneh mepek bayu ulah ngarenghap nya nek dipaehan awas sia ku aing disikat sia ku aing sakali-kali deui mah ulah ngomong atuh mepek bayu mah sok yakin ayeuna maneh di salinan den nirah kingkang samia salin jinis den nirah salin jenis Gusti eta si eta
0: astaga
2: ah kaduhung teu paneuri aing
0: menikah
2: leuwih halus eta mah
0: meni cakep mah
2: udang cepet anjir tenyo aing alah
0: mong nepi ka seungit.
2: Alah, ambeuan seungit kieu. Kasep aing goblok. Luar biasa.
0: Eleh hadin
2: geus. Eleh, sia eleh lah. Alah, kasep jeung hararampang di yeuy. Ha nyata. Wah, eleh we entis teh ku aing ngene mah. Luar biasa. Heeh. Tah. Ayeuna wujud geus ganti. Ayeuna kari sora. Antong sora mah kieu we ah. Nya galak nganyuk. Ulah wayahna ganti.
0: Da kudu saimang
2: kumaha cara ngagantina kulan? Dehem terus. Engke di mana dehem geus robah nganung harti sora ge robah. Tah. Sok ayeuna ngomong.
0: Sok.
2: Kaulana. Hebat. Ngomong cing sok.
0: Kaulana.
2: Kebatkeun. Tuluykeun atuh kaulanun, kaulanun we.
0: Kaulana.
2: Gusti Prabu. Penteup dina. Kitu-kitu atuh ngewa.
0: Ulah heureuy aing geus jadi satria atuh.
2: Lain nepi ka anger kitu eta karakter.
0: Adat. Hese.
2: Tepi nu da mah ngahaturkeun semah baktos kohnyuk panjenengan Gusti Parahu. Prabu aeh sumuhun Prabu.
0: Gusti Prabu.
2: Ditarima. Kaula Raden Astrajinga. Genti ngaran oge.
0: Ngewa atuh.
2: Dawala abdi sora maneh genti.
0: Gugura.
2: Cing sok ngomong. Cing sok euy. Kaulan. anjir.
0: Tapi kasimaan gitu.
2: Hebat, eh? Geus tong gandeng, tong gandeng. Luar biasa gentem. Gentem.
3: Panaruan
2: teratas. Unyuk sumanga.
0: Waduh. Tapi kahandaruan gitu, Bang.
2: Bisa ngalagu Cianjuran hebat. Cingso. Sokomo lamun buluan. Cacak lenang abdi siun. Jorang sia. Gagak ngelak ngasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang, hayu mulang ngapulangkeun ka nagarana. Nagara anu baheula. Gitu cara mang.
0: Beres wae teh mah.
2: Hebat, hebat. Ngan adan sia gede teuing. Cing sok. Allahu Akbar. Ngeus gede teuing.
0: Teuing ge mah jang adan mah. Ayang jebol bagaimana? Jang adan bagaimana?
2: Waduh, leres pisan paduka. Haduh nuhun atuh Gusti Prabu. Tayna ngaran maneh oge kudu diganti.
0: Gentos.
2: Saha? Kulantaran kaula raja teh Prabu Wiramani. Maneh ngaran teh Prabu Wirakusuma.
0: Wah, terah kusuma.
2: Bambang Wirakusuma. Patih Wirakusuma. Wirakusuma. Wah. Hebat ngaran. Tapi kaula. Anjeun mah Wiradenta. Senopati Wiradenta. Wiradenta.
3: Cocok.
2: Cocok pisan ulah. Wala. Eta sora sia jadi gede euy. Hebat kitu euy. Duh. Nuhun, nuhun. Ditaekeun harkat darajat dugi ka kieu kaula ieu. Hah? Duh. Lanaon sia teh majus? Punten Gusti Prabu sanes dihaja. Gusti. Tong dikitu-kitu atuh ngewa.
0: Lain adat teh sarobahna mah.
2: Tapi ka teu robah kitu eta adat. Nuhun kaula nuhun. Saha ngaran maneh teh? Wiranta Kemong. Tuh geus poho aya-aya pohoan. Eh, saha teh?
0: Wirakusuma.
2: Patih Wirakusuma. Wirakusuma. Wirakusuma, Wirakusuma, Wirakusuma, Wirakusuma, Wirakusuma, Wirakusuma.
0: Apa ke?
3: Wiratikusuma.
2: Maneh Wiradenta, Wiradenta. Tah kitu, tah ieu kasaktianana ieu. Maneh bakal jadi gagah perkasa. Moal aya pakarang nu bakal teurak ka maneh duaan.
0: Udah.
2: Sakitu.
0: Duh. Nyecep pisan ieu tawis elmu teh nyerep. Nanging ieu beuteung we lapar kulah teh. Tong dicaritakeun.
2: Oh, sia teh kumaha tuh itu puasa we leuran.
0: Tuang we tuh.
2: Pupulihan bulan puasa henteu. Iya,
0: da jadi beuteung. Alasan,
2: alasan
0: teh beli.
2: Alasan, alasan.
0: Ini enteng alasan
2: teh. Tak kitu. Tak ayeuna teh ieu nagara teh bakal digugat.
0: Kusaha?
2: Nya eta ku urang Astina. Para pemuda Astina Pandawa Kurawa bakal datang ka dieu.
0: Sumohon.
2: Anu dikokolotan ku Bisma dek ngusir urang. Goblok sia teh. Setan deh.
0: Campura euy, sugan teh eusi lain.
2: Gede huluna teh naker teh eta.
0: Gede hulu we.
2: Jebret deh kada beungeut aing nyiduhan.
0: Teu kaum naik derajat cenah.
2: Nah, si Sobleng.
0: Sawios Resi Bisma datang di Hansa ku kaula. Demi Allah, sok.
2: Nepi ka teu nyatria kitu tah sumpah.
0: Ulah sumpah atuh. Cing persanten kaula bakal nyeureupanana Gusti Prahu.
2: Prabu
0: Bisma cetek.
2: Kumaha kasanggupan Senopati?
4: Sewu ulah janten Bandung. Laksa pun dados duka moga ulah jadi ngating penggali Sri Paduka. Abdi Gusti salaku Senopati Inggalaga. Pikeun mertahankeun ieu nagara. Bujeng hingga manusia nu aya di dunya. Cucunguk datang di basmi kula. Moal ngejat satunya beas sadaya nyeung hareupan kuuk sore hiji.
5: Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Malami deui baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PIS FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu aya nama. Karena asal mah kitu ge teu bisa tanggah ge gitu. Asa ieu terapet gitu beuteung kaya nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jadi isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: ke-81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.
0: Terus

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah Manapa, desa Manapa. Abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nama sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Tah kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Caldongeng, wayang, pansada sabandinten, wayang siang bengita ya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bukuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajo ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae de raoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PIS FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama serta bapa dari seluruh umat manusia. Pada saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat dengan nada sedikit protes berkata, Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisulak. Tuhan, apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi? Kelak kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup bertasbih memuji kebesaranmu. Allah kemudian menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya. Setelah diciptakan Nabi Adam daripada tanah, ditiupkan roh, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Yang dimaksud di sini ialah al-ulumal katsirah, ilmu pengetahuan yang banyak. Malaikat pada mulanya protes. Kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan. Kami kan sudah cukup memujimu. Untuk apa lagi membuat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi? Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang maha tahu rahasia segala sesuatu memberikan vonis, aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu. Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam dan begitu kita. Karena bukan cuma Nabi Adam, kita pun oleh Allah dijadikan sebagai khalifah-khalifah di permukaan bumi ini. Yang nilai kekhalifahan kita bergantung kepada kondisi kita masing-masing. Ada orang yang menjadi khalifah level internasional, menjadi pemimpin dunia Islam. Ada orang menjadi khalifah level nasional saja. Ada khalifah tingkat kota saja, ada khalifah tingkat kecamatan, ada khalifah tingkat RW, RT, sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing. Nah, tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, jangan berharap kita akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Apapun saja, Nabi mengajarkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu, yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu, yang menginginkan dunia akhirat juga harus dengan ilmunya. Tanpa dasar ilmu, maka manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kekhalifahan. Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu, dikonfrontir, dihadapkan dengan malaikat. Hei malaikat, kalau tadi kamu bilang buat apa perlunya menciptakan khalifah, nih bentuknya. Adam, sekarang hei malaikat, coba kamu sebutkan nama segala sesuatu ini yang ada di sini ini. Malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu semua itu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kalau kamu tidak sanggup, Adam, sebutkan nama-nama semua itu. Adam menyebutkannya dengan lancar. Ketika itulah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud di sini bukan sujudul ibadah, sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram. Tapi sujud di sini sujudut tawadhu' i'tirafan bifadli Adam. Sujud merendahkan diri sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya lebih utama dari orang yang hanya banyak ibadahnya. Bahkan iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang lagi ibadah. Model ini diceritakan dalam Ihya'nya Imamul Ghazali. Iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Sudah masuk di pojok masjid, dia lihat orang lagi tidur. Ngacir iblis keluar cepat benar, pucat mukanya. Ketemu di jalan sama temannya, kenapa lari mas? Kata temannya, saya mau goda orang sholat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur, saya takut betul sama itu orang, lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean gak takut, kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim, yang lagi sembahyang itu orang goblok. Oh, godain orang goblok, saya colek juga dia lupa sembahyang. Tapi orang alim ini saya takut betul. Lah kalau diukur dengan malaikat, waktu itu Nabi Adam ibadahnya lebih banyak malaikat, jelas. Sudah bertasbih, sudah bertahmid malaikat. Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kenapa Allah perintah malaikat sujud kepada Adam? I'tirafan bifadili Adam, keutamaan Nabi Adam. Pantas untuk diserahi tugas sebagai khalifah mengatur kehidupan di muka bumi. Kalau malaikat yang jadi khalifah di dunia ini, enggak rame dunia. Coba, malaikat material, harta enggak perlu, seksual enggak perlu. Dunia ini hambar. Justru dunia ini menjadi ramai setelah manusia diberikan fungsi sebagai malaikat, sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah nyata kelebihan Nabi Adam, maka Allah perintahkan Nabi Adam tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi lantaran sendirian, kesepian Nabi Adam ini. Allah Maha tahu, maka diciptakannya pasangannya, yaitu Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Sehingga Nabi pernah pesan begini, istausu bin nisa fa innahunna khuliqna min dhil'in. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Yang tolong dengar nih yang laki-laki, yang perempuan belaga budak aja dululah. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Fa innahunna khuliqna min dhil'in, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan tuh begitu, didiemin aja bengkok terus, dikerasin patah. Saudara-saudara, di sini kita ambil satu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup terasa enak karena di sekitar kita banyak orang lain. Bodoh manusia kalau dia merasa bisa hidup sendirian. Tinggal di tengah kampung tapi gayanya gaya orang tidak mau kenal dan tidak mau tahu sama tetangga. Jangankan di dunia, di sorga saja Nabi Adam karena sendiri kesepian. Apa saudara mau tinggal di Jakarta? Apa saja di Jakarta sudahlah milik saudara. Hotel Indonesia dikasih saudara, Hotel Borobudur punya saudara, Monas buntel bawa pulang. Semanggi ambil, tapi di Jakarta saudara tinggal sendirian. Kira-kira enak gak? Ternyata yang bikin hidup terasa nikmat karena di sekitar kita banyak orang lain. Begitulah Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, natur manusiawi. Nabi Adam mau main pegang aja. Kata Allah, hai Adam, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya antusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya kau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Manusianya belum lagi diciptakan tapi namanya sudah ada. Nurnya sudah ada. Bahkan dijadikan mas kawin antara Adam dengan Hawa. Karena itu dalam Islam sebenarnya urusan kawin itu bukan yang sulit. Maka jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Artinya yang namanya mahar ini, walaupun cuma sebentuk cincin besi kalau orang sangat tidak mampu, bahkan dengan mengajarkan Fatihah saja sah sudah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya, saya ajarkan dia surah Fatihah. Kalau memang kere betul, tidak punya apapun, sah sudah. Agama ini mudah, karena itu jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Setelah itu Allah memerintahkan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, kau dan istrimu tinggallah dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Segala makanan yang ada di dalamnya boleh kau makan. Pakaian yang aneka warna boleh kau pakai. Nikmati seluruh fasilitas yang ada di surga ini. Cuma atuk aja Adam. Yang lain boleh dah. Mau ngapa ke atuk aja jangan. La taqrab hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan. Apalagi sampai metik. Jangan Adam. Saudara, ma'asyiral muslimin, itulah watak
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
2: keluarga Anda. Kalau ada 10 persoalan, yang 9 boleh, yang 1 tidak boleh, yang tidak boleh yang bikin dia penasaran. Gua pengen tahu ngapa kagak boleh sih. Timbul penasaran. Apalagi iblis selalu berusaha, sebab pada waktu malaikat disuruh sujud, semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Tuhan tegur, iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Mana mungkin Tuhan, saya kan dibikin dari api, kata iblis. Adam dari tanah, unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Masa saya harus tunduk kepada Nabi Adam? Gengsi dong. Adam kan anak kemarin sore baru dibikin. Masa saya harus tunduk kepada orang yang macam itu? Ini kan perintah aku, Iblis. Kalau kau tidak mau tunduk, keluar dari sorga ini. Terusir Iblis dari sorga karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam. Nah, logika, kalau udah di sorga aja sombong diusir, apalagi yang masih tinggal di pinggir kali sombong. Tapi sejak peristiwa terusirnya itu, Iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi Iblis? Rabbi fanzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, gara-gara Adam saya diusir dari sorga. Saya minta kepadamu ya Allah, beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan. Kata Tuhan, innaka minal munzarin. Oke, silakan. Mau apa Iblis? Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhan, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semua. Ini proklamasi Iblis. Gara-gara Adam saya terusir dari surga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia agar mereka menjadi orang yang engkau murkai ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban. Dialog ini saudara bisa lihat dalam surah Al-Hijr ayat 40, 41 sampai 44. Kata Allah apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Silahkan Iblis, yang lain barangkali bisa kau goda, kecuali hamba-hambaku yang benar-benar hambaku, engkau tidak akan punya daya mempertipu mereka. Engkau tidak akan punya kemampuan menggelincirkan mereka, kecuali kalau memang mereka sudah mau ikut pengaruhmu. Sepanjang mereka benar-benar menjadi hambaku, kata Allah, hamba Allah yang sebenarnya, mereka di luar kekuasaanmu Iblis. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, budak jabatan, mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka masih tetap sebagai hambaku, kata Allah, mereka di luar jangkauan kekuatan dan kekuasaanmu Iblis. Nah, sejak saat itu kan Iblis selalu nyari jalan, nyari lantaran bagaimana Adam nih, supaya dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir dari surga. Nguping terus Iblis. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarangnya Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu. Satu hari dengan muka sedih, ya Iblis itu the best actor. Aktor ulung dia. Dengan roman muka sedih, dia datang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kata Nabi Adam, Iblis, ente kok tampangnya demek amat sih? Kenapa begitu sedih? Adam, saya sebenarnya tidak ada yang bikin saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwa engkau tidak akan selamanya di dalam sorga ini. Wah Adam, kalau engkau bisa tetap tinggal di sorga bersama istrimu, alangkah bahagianya saya, kata Iblis. Tapi saya dapat kabar, ente gak bakalan lama-lama di sorga. Buktinya ente dilarang makan buah khuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di sorga Adam. Tuhan gak pengen, makanya dilarang. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Untuk memperkuat omongannya, sumpah si Iblis.
5: Bener Dam, saya sih ngomong cuma buat kepentingan ente. Saya sayang sama ente.
2: Wow, yang tahu cuma saya dah.
5: Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, sebenarnya tujuannya tidak lebih menjerumuskan Nabi Adam. Begitu iblis zaman dulu, zaman Adam, dan begitu iblis zaman sekarang. Seolah-olah bicaranya untuk kepentingan umat Islam, tapi sebenarnya tujuannya ngelecehin. Memperdayakan umat Islam. Dia bilang kepada Adam, saya sih cuma ngasih saran Adam, kalau ente pengen selamanya di surga, petik aja tuh buah, pokoknya beres dah. Itu si Tuhan ngelarang, ya bohongin doang lo. Supaya kau dan istrimu tidak lama-lama di surga, maka dilarangnya kau memakan buah khuldi itu. Udah, embat aja. Saudara-saudara, tipu daya iblis ini bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22. Nabi Adam tergoda, ditambah oleh bujuk rayu Siti Hawa. Nabi Adam yang setengah hati itu akhirnya terpancing betul. Sebab itu perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, tapi memang sangat menentukan. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya. Karena itu sebagai muslim, kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup. Siapa teman hidup kita? Dalam arti sempit, teman hidup kita istri. Kalau dia istri, tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti luas, teman hidup kita ialah setiap muslim, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup kita siapa? Lawan hidup kita secara mutlak iblis dalam segala bentuknya. Iblis yang berbentuk halus, ini ngusirnya rada lebih gampang. Konon ya, iblis setan itu kalau dengar orang azan kan lari. Takut dia, dibacakan bismillah, minggir. Yang sulit diusir ini iblis yang berbentuk manusia. Diazanin nyengir. Gawat ini. Saudara-saudara, ini musuh dalam artian mutlak, sedangkan musuh dalam artian ideologis, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Bahasa langsungnya, setiap orang di luar Islam secara ideologis, ya. Adapun secara manusiawi, kita tetap toleransi, saling menghormati, setuju dalam perbedaan pendapat, kembali kepada prinsip lakum dinukum. Kewajiban saling menghormati sesama manusia, tapi secara ideologis tidak ada kompromi. Begitulah Nabi Adam tergoda. Dan begitulah iblis selalu menggoda keturunan-keturunan Nabi Adam sampai kepada kita sekarang ini. Tiap kali kita hendak melakukan berbagai kebaikan, iblis ini mulai bisik kasa, kusuk, kesek. Saudara tadi dari rumah mau berangkat niat dengerin ceramah macam ini. Apa dikira iblis enggak? Wah, gatal iblis. Kata iblis, alah jangan bertingkahlah, dengerin ceramah. Ceramah mah urusan 70 ke atas. Ente masih muda. Berjuang kita. Jihad, bismillah. Tidak, saya mau dengar ceramah. Berangkat kita ke tempat ini. Sampai di sini apa dikira iblis diam? Enggak. Dia bisikin lagi. Iya. Lu hadir-hadir ke sono dah. Cuma nyampe sono lu ngomong aja ngomong dah. Ustadz mah jangan didengerin, ngomong aja udah. Perang lagi jihad, saya gak mau ngomong, mau dengerin betul-betul. Kata iblis, iya lu dengerin-dengerin dah, jangan ngomong, cuman pules. Segala macam cara dilakukan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia. Ketika Nabi Adam mengambil buah khuldi itu, datanglah murka Allah. Adam, seolah-olah kalau bahasa kita, kelewatan kamu Adam. Dari belum ada, aku ciptakan engkau. Barangkali kau merasa kesepian, aku ciptakan Hawa. Aku tinggikan derajatmu dari malaikat sampai malaikat sujud kepadamu. Aku perintahkan kau tinggal di sorga dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Cuma satu yang aku minta, jangan dekati pohon khuldi, engkau tidak sanggup Adam. Keluar dari sorga ini.
2: Terusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari sorga, turun ke dunia ini.
5: Turun terpisah lagi.
2: Ya Allah, orang itu kalau biasa susah, ketemu susah sih, menglalap namanya. Makanannya, tapi biasa senang ketemu susah.
5: Ini yang kalau tidak kuat mental.
2: Tengoklah zaman sekarang kan nih, kalau tuan-tuan rajin baca pos kota,
5: kayaknya nyawa murah bener.
2: Pasal duit 100, nyawa hilang.
5: Pasal diputusin pacar,
2: begon di tenggak. Gantung diri pakai tali plastik.
5: Murah betul kelihatannya jiwa itu.
2: Sehingga pantas kalau Nabi pernah katakan, irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Pertama, azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Pejabat tinggi kalau pensiun, kesian bener. Ya Allah, udah gak ada yang ngasih hormat, tanda tangan gak laku. Azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina.
5: Yang kedua, ghaniyan qadiftaqara,
2: orang kaya jatuh miskin. Dari hidup serba ada, jatuh melarat. Yang ketiga, faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih ngerti hukum tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh yang kebetulan punya kekuasaan.
5: Lalu keluar fatwa sesuai dengan pesan sponsor.
2: Yang halal bisa jadi haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Ahli fikih dipermainkan oleh orang bodoh. Kasihan betul.
5: Terpisah Adam dengan Hawa ini. Adapun Nabi Adam turun menyesal dengan seluruh kesalahannya. Sujud, taubat, menangis.
2: Menurut riwayat, 300 tahun beliau sujud. Seraya membaca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Andai kata engkau tidak kasihan, tidak memberikan ampun kepada dosa yang kami lakukan, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini yang dibaca Nabi Adam dalam taubat.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat keluarga.
2: Di akhir taubatnya, Nabi Adam munajat kepada Allah. Ya Allah, dengan kebesaran Muhammad, ampunilah dosa saya. Allah tegur, kaifa araftahu ya Adam walam akhluqhu. Dari mana kau bisa tahu nama Muhammad Adam, padahal aku ciptakan saja belum manusianya. Kata Nabi Adam, pertama, ketika engkau ciptakan saya, engkau tiupkan ruh ke dalam jasad saya, terbuka mata saya memandang ke bawah arasmu, di sana nampak dengan jelas tertulis di kaki arasmu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taulah saya bahwa Muhammad ini orang yang paling dekat dengan engkau ya Allah, sampai namanya bergandengan dengan namamu di kaki arasmu. Yang kedua, ketika saya hendak menyentuh Hawa, kau juga yang mengatakan jangan kau bayar maharnya sebelum kau bersolawat kepada beliau. Saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah, kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi di satu dataran luas, di satu padang yang luas, yang sampai sekarang dinamakan dengan Padang Arafat, tempat para ibadah haji melakukan wukuf, yaitu puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan pertemuan itu sendiri
5: terjadi di atas sebuah bukit kecil yang diabadikan dengan nama Jabal Rahmah di kawasan Arafat itu. Di atas Jabal Rahmah itu ada satu monumen kecil untuk mengabadikan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lalu tinggallah keduanya di permukaan bumi ini. Oleh Allah diberikan karunia keturunan yang banyak. Dan tiap kali lahir kembar. Kembarnya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Dari sinilah berkembang biak manusia. Di mana di zaman Nabi Adam perkawinannya silang. Karena tentu tidak ada manusia lain. Perkawinan silang itu artinya, kalau si A dan B, A ini laki, B perempuan, kemudian lahir kembar kedua antara C dengan D, maka begitulah yang A dikawinkan dengan D, yang C dikawinkan dengan B. Perkawinan silang. Tidak boleh perkawinan yang kembar sama waktu dilahirkan. Nah, di antara putra-putra Nabi Adam yang kemudian juga membuat sejarah, yaitu Habil dan Qabil. Habil, saudara kembarnya namanya Labuda, perempuan. Qabil, saudara perempuannya Iklima. Menurut hukum perkawinan waktu itu harus silang. Habil harus kawin dengan Iklima, dan Qabil harus kawin dengan Labuda. Tapi Qabil protes. Dia kepengen kawin dengan saudara kembarnya sendiri. Dalam arti yang sama-sama dilahirkan dengan dia, yaitu Iklima. Kenapa? Karena kebetulan rupa Iklima ini lebih cantik daripada Labuda. Protes kepada ayahandanya Nabi Adam. Apa? Saya tidak terima, saya harus kawin dengan Iklima. Tidak Qabil, kamu harus kawin dengan Labuda. Gak mau. Kenapa dengan Labuda? Kurang kece. Bertengkar-bertengkar, Nabi Adam tidak berhasil menyelesaikan. Lalu diserahkan saja kepada Allah. Kata Allah begini saja, bikin korban. Kamu berdua, Habil, Qabil. Siapa yang korbannya aku terima, dia boleh kawin sama Iklima. Ternyata korban yang diterima adalah korbannya Habil. Jadilah Habil kawin dengan Iklima. Tapi Qabil tidak puas. Dendam kesumatnya timbul, iblis ngilikin. Kresek-kresek. Akhirnya dibunuh saudaranya Habil ini. Inilah sejarah pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia. Qabil membunuh Habil. Habis dibunuh bingung. Bagaimana naroknya ini mayat? Allah lalu memberikan petunjuk. Dalam Al-Ma'idah ayat 31 itu dijelaskan. Ada burung gagak berantem sama burung. Yang satu mati. Nah, oleh yang masih hidup, tanah ini dicakar-cakar sama kakinya dan sama paruhnya. Sehingga berbentuk lubang, bangkai saudaranya itu dimasukin ke lubang itu lalu diuruk lagi pakai tanah oleh cakar kakinya dan paruhnya itu. Sehingga Qabil, cara ini bisa. Itulah sejarah penguburan pertama dalam perkembangan manusia. Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa fi riwayatin wa ajru man tabi'aha. Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Misalnya saudara membentuk pengajian. Ramai pengajian saudara. 1000 orang yang datang ngaji, 1000 orang saudara dapat pahala. Sponsor kebaikan. Sebaliknya, waman sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha, ay wa ismu man tabi'aha. Siapa yang memulai suatu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari orang-orang yang melakukan atau mengikuti kejahatannya.

Ini masalahnya Habil enggak ngelawan kan, dibunuh. Tapi kalau dua orang muslim berkelahi, kata Nabi apa? Apabila dua orang muslim saling berbunuh-bunuhan, maka al-qatil wal-maqtul finnar. Baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang ngebunuh masuk neraka pantas, tapi ini yang dibunuh kenapa neraka juga? Soalnya sama-sama niat, cuman keduluan aja. Itu kan masalahnya. Andai kata dia gak terbunuh, dia yang akan membunuh. Niat itu sudah ada. Nah, kalau Habil ini dia tidak punya niat membunuh, dia memang dibunuh oleh Qabil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi, pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun manusia sebenarnya lebih tinggi. Kapan? Kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan, tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan ke dalam jasadnya dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama. Dari saripati mak tanah yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita, membentuk hormon, menghasilkan sperma, terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama, dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia. Walaupun keturunan juga mempengaruhi, sebab sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan majelis ulama sudah memberikan fatwa kalau spermanya itu berasal dari sang bapak, tidak jadi masalah. Tapi kalau dari orang lain, haram. Yang lebih celaka lagi, di negara maju, tidak lewat proses alam rahim. Jadi dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, di situ dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki, dengan ovum, air mani perempuan. Diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya usul asal usul kita, kan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa? Oh, bapak saya pulan, ibu saya pulana. Oh, kenal saya. Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil, bapakmu siapa? Enggak tahu, saya dulu keluar dari tabung, Pak. Rendah betul martabat manusia. Sama saja dengan ada perempuan pernah protes, "Pak, Islam itu enggak adil," katanya. Kenapa? Masa dalam Islam laki-laki boleh kawin lebih dari satu, tapi perempuan enggak boleh kawin lebih dari satu? Supaya sama-sama adil, boleh dong perempuan punya laki lebih dari satu. Saya bilang, justru disitulah Islam itu hendak menjaga martabat manusia. Kalau seorang suami punya istri empat, empat-empatnya lalu hamil, bapaknya jelas. Tapi kalau perempuan satu punya suami empat, lalu hamil, bapaknya yang mana ya? Rendah martabat manusia. Ketika si bayi lahir, ibunya lihat, "Ah, ini jidatnya kayak si A ini. Ah, sudah, ini anakmu saja nih, jidatnya jidat kamu." Kata, "Antar dulu jidat saya, tapi kuping

0: Pink Pen ini gak mau saya. Terkatung-katung si anak tanpa tahu kemana dia mesti manggil bapak. Ibu daftarin anak ke sekolah, Pak Guru tanya lagi, ini bin siapa bu? Bingung lah, udah tulis bu, bin rame-rame. Kan rusak martabat manusia kalau sudah begitu. Justru Islam ini menjaga ketinggian martabat manusia. Jadi manusia itu fi ahsani taqwim. Kapan? Kalau dia bisa menjaga kehambaannya di hadapan Allah dengan melaksanakan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi bila dia sudah tidak lagi menjadi hamba Allah, tidak lagi berfungsi sebagai khalifah, dia sudah masuk summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, lebih rendah dari binatang sekalipun. Kalau dia tetap menjaga posisinya lebih tinggi dari malaikat, oh, malaikat saja sujud kepada Nabi Adam, apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain manusia ini. Tapi kalau dia tidak pandai, lebih rendah daripada binatang. Inilah uniknya makhluk bernama manusia. Dengan posisinya dia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat, tapi juga dia bisa meluncur lebih rendah daripada binatang. Untuk menjaga itulah diperlukan agama dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukan cuma sebagai lipstick, tapi sebagai pedoman, sebagai way of life. Yang akan mewarnai cara kita berpikir, state of mind, rule of thinking. Cara kita memandang kehidupan ini. Diwarnai oleh nilai-nilai agama.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dengan demikian, maka manusia bukan keturunan kera. Sebab ada satu teori, namanya teori evolusi, yang disampaikan buat pertama kali oleh Charles Darwin. Dia mengemukakan teori bahwa perkembangan kehidupan sesungguhnya di dunia ini menunjukkan mata rantai yang utama melalui apa yang dia namakan seleksi alamiah. Mula-mula dari ikan, melalui seleksi ke amfibi, dari amfibi ke reptil, dari reptil ke mamalia, dari mamalia ke mamalia kecil, dari mamalia kecil ke primat, dari primat ke monyet, dari monyet menjadi Homo erectus. Ini teori Darwin. Tapi dia tidak jelas-jelas mengatakan bahwa manusia keturunan monyet, hanya seketurunan. Seketurunan kan tidak berarti keturunan. Begini saja, Toyota Kijang sama Toyota Corolla itu seketurunan. Tapi Corolla dengan Kijang kan lain. Cuma seketurunan. Dalam arti sumbernya sama. Makhluk yang tidak tahan seleksi alam, oleh udara yang sangat dingin, perkembangan cuaca yang sangat panas, gempa bumi dan sebagainya, seleksi alam dia namakan, hilang, musnah dari peredaran. Seperti ada binatang raksasa itu, dinosaurus, sekarang kan cuma tinggal dongeng saja, tinggal nama atau kerangka. Itu oleh seleksi alam dia nggak lulus, hilang. Yang bertahan, yang lulus seleksi alam. Manusia walaupun kecil yang lulus seleksi alam ini. Biar dihantam gempa bumi, angin topan, tetap aja ngejedong. Nah, teori Darwin ini, teori evolusi ini didukung dan dibuktikan oleh peninggalan fosil atau binatang dan tumbuhan yang hidup dan mati selama perkembangannya. Dari bentuk organik pertama hingga pendahulu terdekat daripada manusia. Tapi ada satu kelemahan dari pokok daripada teori evolusi ini. Pertama, garis perkembangan dari Homo erectus, yakni manusia jalan tegak, semacam gorila gitu, sampai kepada manusia mutakhir masih belum menentu. Artinya, okelah, kalau manusia seketurunan dengan kera, batas antara manusia yang wujud sekarang dengan manusia purba itu apa yang menjadi penghubung? Monyet, tidak mungkin. Ini dianggap mata rantai yang hilang, missing link namanya dalam istilah ilmiahnya. Dan ini masih dicari sampai sekarang. Kalau pendahulu terdekat manusia mutakhir ini manusia purba, katakan Homo erectus, manusia jalan tegak. Lalu generasi sudah itu sebelum berbentuk manusia apa? Ternyata sampai sekarang masih ada missing link, mata rantai yang hilang. Lalu yang kedua, teori evolusi berhenti kepada manusia mutakhir. Kalau memang kita manusia sekarang ini hasil evolusi, tentu kita akan terus berevolusi lagi. Dan akan jadi apa kita nanti? Ternyata sudah ribuan tahun manusia tetap manusia begini-begini aja. Tidak berevolusi kita ini. Apa lalu matanya jadi cuma satu di tengah? Hasil evolusi? Kan tidak. Tidak berevolusi. Jadi kembali kepada Quran, manusia pertama adalah Nabi Adam, dan manusia-manusia berikutnya keturunan daripada Nabi Adam, dan bukan hasil evolusi daripada monyet. Juga tidak akan berevolusi kemana-mana. Kalau demikian, benarkah teori evolusi? Untuk mengatakan mutlak benar, bukan wewenang kita. Untuk mengatakan salah total, juga kebenaran ilmu adalah relatif sebagai relatifnya daya pikir manusia.
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Di samping dia harus membuktikan kebenarannya, maka kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang relatif dan temporer. Contoh kecil saja. Dulu orang berteori bahwa bagian yang terkecil dari suatu benda namanya molekul, kan begitu. Molekul ini enggak bisa dibagi-bagi. Bagian yang paling kecil dari suatu benda namanya molekul. Ilmu terus berkembang. Ternyata molekul sebenarnya terdiri daripada atom. Atom itulah bagian terkecil dari suatu benda yang enggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, berubah sudah teori pertama. Tidak jadi molekul sekarang, atom. Belakangan rupanya atom masih tersusun dari partikel-partikel. Partikel inilah bagian yang terkecil dari satu benda. Berubah lagi sudah. Dan tidak mustahil akan ada penemuan bahwa partikel pun masih bisa dibagi-bagi lagi. Begitu juga dengan teori evolusi ini. Sehingga beberapa ahli semacam Dr. Charles Oxnard, Dr. Jean Paul Hallett dari Chicago dan California, mereka sudah membantah teori evolusi ini. Namun masalah paling pokok dari kita ialah, kita diciptakan oleh Allah berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan kita bukan hasil dari evolusi, juga tidak akan berevolusi. Nah, lalu kepada makhluk bernama manusia diberikan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ini yang dulunya malaikat protes. Sebagai khalifah, tugas kita apa? Khalifah Allah di muka bumi, menerjemahkan sifat Allah sesuai dengan batas-batas kemanusiaan kita. Allah Maha Pengasih, berusahalah kita pengasih kepada makhluk sesuai dengan batasan manusiawi kita. Allah Maha Menolong, ringan tanganlah kita menolong orang yang memerlukan sesuai dengan batas kemampuan kita. Fungsi khalifah. Untuk bisa berfungsi sebagai khalifah secara baik, kita harus mempunyai modal yang dinamakan ilmu pengetahuan. Dan Islam sangat menggalakkan itu. Jauh dulu 14 abad yang lalu, dari desa kecil yang bernama Mekah yang peta belum muat, orang di dunia belum kenal, sudah keluar seruan utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ngomong Cina di Mekah, padahal Mekah waktu itu belum masuk peta, belum dikenal orang, sudah ada revolusi ilmu dan budaya. Belajar walaupun harus nyebrang ke negeri Cina. Lalu ada lagi misalnya, alimu auladakumus sibahata warrimayah, kata Nabi, ajarkan anakmu renang dan lempar, lempar lembing, lempar cakram, olahraga. Satu tanda Islam agama masa depan. 14 abad yang lalu di Saudi Arabia, Nabi mengajarkan, ajari anakmu berenang. Kalau Islam agama untuk orang Arab saja, mau berenang di pasir. Tapi wawasan pandangannya luas. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, betul. Tapi Islam bukannya Arab, itu juga jelas. Sepanjang kita masih menjadi khalifah Allah, maka sepanjang itu kita fi ahsani taqwim. Nah, sebagai khalifah Allah, kita bertugas membudidayakan alam ini. Kita kadang-kadang terlalu. Ada ayat, wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Ayat itu betul. Hak karena datang dari Allah. Bahwa rezeki disediakan di muka bumi memang. Tapi rezeki itu tidak turun begitu saja laksana jatuhnya embun di waktu pagi. Kita harus berusaha. Dan usaha manusia mencari rezeki lain dengan ayam. Kalau ayam dari tahun atu, jadi rezekinya tuh modalnya cuma ceker patok. Coba, dari tahun satu ayam, asal punya ceker, punya patok, sudah dapat rezeki dia. Enggak perlu masuk TK, SD, SMP. Tapi manusia cari rezeki, apalagi zaman sekarang. Persaingan hidup tajam, lapangan kerja sulit, tensi ekonomi tinggi. Masuk sekolah urusan, tamat sekolah urusan. Kadang-kadang dilema juga. Masuk perguruan tinggi negeri sulitnya setengah mati kayak unta masuk ke lubang jarum. Masuk perguruan tinggi swasta yang favorit biayanya selangit. Artinya tanpa membekali diri dengan ilmu, keahlian, skill, kemampuan, fungsi sebagai khalifah sulit untuk bisa kita laksanakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau fungsi khalifah ini mampu kita laksanakan, iblis putus asa sudah. Sebagai khalifah, di satu pihak kita menyembah hanya kepada Allah, di lain pihak kita membudidayakan alam ini. Ada apa sih di perut bumi? Minyak, gas, timah, emas. Ada apa sih di lautan? Pelajari lewat oseanografi, membudidayakan alam. Air sungai supaya arusnya enggak mengalir mubazir, ada manfaatnya, bisa menimbulkan energi yang menghasilkan tenaga listrik, bisa mengairi persawahan, irigasi. Bikin apa? Bikin dam, membudidayakan alam. Tapi juga mengislamkan budidaya itu. Bahasanya mengkulturkan natur, mengislamkan kultur. Membudidayakan alam dan mengislamkan budi dan budaya manusia ini. Sehingga apapun yang kita kelola dari alam ini nantinya akan untuk menunjang tugas sebagai khalifah, sujud kepada Qadhi Rabbul Jalil. Saudara-saudara, maka bersyukur kita oleh Allah dijadikan manusia. Tidak pesan, terima beres, cantik. Dari segi biologis maupun psikologis, tidak ada makhluk secantik manusia. Dibekali dengan agama di samping akal, sehingga agama membimbing akal agar sampai kepada kebenaran yang hakiki. Kita sebagai keturunan Nabi Adam memegang fungsi khalifah. Jadi jangan main-main loh, kita ini turunan Nabi, betul ini. Dari saudara yang hadir semua di depan saya ini, termasuk saya, kita gini, turunan Nabi kita ini, Nabi Adam. Jangan main-main loh, turunan Nabi gini-gini, Nabi Adam. Sayang kalau posisi yang tinggi kita tidak melaksanakan fungsi yang tinggi, sayang betul. Sebab itu manusia harus adil kepada dirinya, dalam arti menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghancurkan ketinggiannya dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita sudah lemparkan diri ke meja judi, hanyutkan diri ke tempat mabuk, hancurkan diri di tempat maksiat, itu sudah tidak adil kepada diri sendiri. Tidak bisa menjaga ketinggian yang diberikan Allah kepada kita. Dikasih baju bersih, dicemplungin di comberan, diinjek-injek lagi. Kita ini diciptakan fi ahsani taqwim. Masa mau turun berbuat seperti binatang, itu makhluk rendah? Masa mau mengikuti tipu dayanya iblis, yang dia sudah proklamasikan bahwa itu musuh bebuyutan kita? Innahu lakum aduwwu mubin, setan musuhmu yang jelas dalam segala bentuknya. Saudara-saudara, nah, untuk berfungsi sebagai khalifah ini, sekali lagi, bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu di zaman kita sekarang, tentu kalau Nabi Adam diajari langsung oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lah kalau kita menunggu Tuhan ngajarin, geblek terus. Ya tidak mustahil Allah memberikan ilmu yang disebut ilmu laduni, ya. Transfer. Langsung Allah memberikan kepada seorang hamba, membukakan pintu hatinya. Tapi bukan potongan kayak kita yang dapat ilmu laduni macam begitu. Satu contoh. Menurut ceritanya, Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari itu kan ngaji beliau kepada Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Kiai Khalil ini wali. 2 tahun berguru di sana, enggak diajarin apa-apa. Cuma kalau pagi nyari rumput. Tiap hari 2 tahun akhirnya. Habis saya bilang, Kiai, saya kapan diajarin? Sudah Hasim, kau pulang saja. Insya Allah kau alim. Gitu aja pulang jadi orang alim. Ya di samping terus beliau belajar ke Mekah. Kita harus melalui proses belajar. Ini untuk menunjang tugas kekhalifahan kita. Sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Sehingga 2 tugas ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia dan keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Saudara-saudara, ini sajalah pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ning Pak.
1: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon
0: pisan Kang bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pame anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna tos bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah paranto ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos aja reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis Simkuring ge alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit Simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kulon RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis piraji dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupina mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana we gitu pak berobat?
1: Teu acan dianggap teh lah iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon pak
1: resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula netek dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh namanya sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret di naramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh tos ngareut Pak Popori saya setengah botol tah panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di somot ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa jadi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngadalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunai, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, ibu kamana wae ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka do- dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilandongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae bunuh karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pas akeun geun teu puyang. Jantan papa oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papa asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di mantan, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mah, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari. Upami tiasa mah sa Kecamatan Bojong Soang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama? Emas
2: teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, mak?
2: Teh 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos jadi tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejet di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai 3 ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos CF sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tabih sehat.
2: Amin.
1: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Ketemu Tetes Alpa Propolis Midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan. Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpa Propolis Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Nyangakeun Si Bangbrang Makalangan bagian anu katilu.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disaweurkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 08138

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini
1: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
2: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Dua kali ya. Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
2: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
5: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
6: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
5: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
6: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
5: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
6: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
5: Promo kemerdekaan Perumdam Tirtagalo memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagalo
6: terus berkarya untuk negeri.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Tah eta teh eta kabeh oge gede pangaruhna pikeun bangsungna kahirupan makhluk nu aya di alam dunya. Gede pisan pangaruhna. Eta opat unsur teh anu memang saopoe ku urang ku makhluk nu aya di alam dunya, ceuk manusia, ceuk rongrongo godongan, uteuk tong walang taga oge pasti bakal merlukeun kana eta opat hal. Atuh sajabana ti eta aya opat alam nu baris ditingcak ku satiap manusia, nyaeta ciptaan nu maha kawasa. Kahiji alam rahim, anu eta alam teh ayana dina jero beuteung nu jadi indung. Salapan bulan apana alam lahir, alam eta sarua oge dagoneng di jerona eta beuteung teh aya nu hirup, nyaeta roh hiji roh anu bakal ngawujud jadi manusia. Kadua aya alam dunya atau alam lahir. Katilu aya alam kubur. Saterusna mah alam akhirat anu bakal langgeng salawasna. Alam akhirat mah kasep. Aya alam dunya mangan sementara eta mah. Sementara urang teh salila urang digelarakeun keur hirup di alam pawenangan ieu anu boga pancen nyaeta pikeun ibadah ka nu maha kawasa anu musik balikeun urang sadayana. Ibadah urang teh ari pahalana nya pasti bakal karasa ku urang sarea. Salila ngalenggah ngalampah di alam dunya alias alam lahir. Terus saban-saban manusia anu rek digubrageun ka alam dunya eta teh pasti incu geus meunang disumpah heula, berjanji heula urang teh dihareupeun Allah anu jadi penciptana. Sarata sanggeut aya kasanggupan ti manusia anu geus dinyawaan. Saterusna eta manusia teh baris digelarkeun ka alam dunya ngaliwatan ayana kalahiran tina rahim indungna eta manusia. Oge aya opat hal anu mangrupa janji atawa kontrak kerja lah mun aya nu cenah kontrak kerja. Urang teh ngalontrak di alam dunya teh matak tong sombong dan ge oge lamun kontrakna geus dicabut dan kudu maka wasadak di mana urang cicing. Di kontrak urang teh kitu moal tetep di alam dunya mah aya kontrak kerja antara calon manusia jeung sang holik. Aya opat jangdina teh naon wae atuh aki. Aya opat nyata kahiji jodo. Allah geus bade katangtuan yen setiap manusia teh dina umur sakitu cenah bakal ka anu bakal di anu bakal jadi naon bakal kumaha. Tah dina taun sakitu cenah bakal meunangkeun pi pamajikaneun lamun laki, mun awewe pisalakieun pasangan hirup lah pokona mah. Eta mah aya nu parawan kabujang atau parawan kaluda atau sebalikna gitu, bujang karana bujang kaparawan. Tah eta janjina teh jodona tah pokona mah umurna sakitu taun tah pieuna teh cenah urang teh gitu. Aya nu model aki ieu aki geus 70 taun deui. Sedengkeun umur Rasulullah mah apan ngan 23 taun haratina nu leuwih ti umur 23 taun teh eta teh geus dibere bonus kudu maha kawasa. Naon atuh salila urang hirup geus dibere umur panjang naon atuh ngeus ku urang dilakonan, naon anu ku urang ngeus diperbuat. Boh kagorengan, kajahatan, boh kaalusan. Tadi mang imbang eta teh. Mata kumur teh ulah dimanfaatkeun kanu hal-hal anu teu bener. Sok eusian oge ku sedap sifat kahadean. Nah, terus senang keteh. Eta geus umur sakitu taun teh. Antara boga budak atau turunan, lamun anu berturunan, tapi aya oge anu teu boga turunan. Eta teh mun ditakdirkeun ku Allah. Gitu, yen jalma ieu mah cenah sanajan kawin kana kumaha oge, moal boga turunan cenah. Geus ditakdirkeun eta teh. Teu bisa dipaksakeun aing geus aya guratan takdir tumaha kawasa mah. Dikersakeun hapa saumur umur. Eta geus diguratkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Da kitu. Ayeuna teu kurang-kurang jelema teh. Murana deui anak, dal deui adal anak. Sanajan ayeuna memang diusahakeun supaya henteu loba tingran deui boga anak, ku pamarentah dijaga. Maksudna nyaeta supaya anakna teh aya teu loba teuing mah sararehat, kageroh kitu. Beda jeung anu loba anak, apan teu kageroh eta teh. Da eta anak teh digubragkeun ka alam dunya teh memang eta geus dirijian ku Allah, tapi anger inung bapana teh bakariuh lawa-lawa ting anak mah kitu. Maca ya dimulah diatur ku pamarentah, ayeuna masuk keluarga berencana kitu nya, boga anak dua cukup, baik laki-laki atau perempuan. Eta hiji ikhtiar manusia ngaliwatan pamarentah supaya masyarakatna teh sejahtera, harmonis, itu ekonominya oge cukup aman, itu lajeng sajengna kumaha ki saterusna pati. Nah, pernah ya opacal eta teh mangrupat janji atawa kontrak kerja manusia jeung Allahna teh. Tadi aya jodoh, taena kaduana pati. Pati huripna manusia geus diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Lantaran gumantung janji tur kasanggupan eta manusia dihareupeun Allah Subhanahu wa taala waktu di alam rahim. Tah kitu tah jalu. Aya jodoh, aya pati, aya bagja jeung cilaka. Bagja, kabagjaan dipasihkeun ku Allah ka makhlukna estuning teu sarua. Aya nu diheulakeun, aya oge anu dipaneurikeun. Tidu oge ukuran kabagjaan hiji jalma jeung jalma liyana tangtu moal sarua. Lantaran bagja teh ceuk manusa ka manusa. Urang kadang-kadang sok nganilai ka jelema. Wah, cenah bagja si anu mah keur mah kasep, beunghar, geulis, boga kakayaan, harta banda anu sakitu manggulang-mangguling. Ceuk urang eta teh. Ceuk anu hirupna ngarasa kurang. Cancang tuker dirina mah nah bener eta teh. Bagja kulantan robah harta. Jadi ukuran kabagjaan teu bisa diukur ku harta banda. Sok ayeuna mah bisa karasa kurang oge. Aya oge si anu mah cenah mah hirupna teh dipuh katingalina teh. Apan matak miris ka urangna oge. Mangkarunyakeun mangwatirkeun. Hirup teu neut paeh teu hos kulantaran geringan atawa dahar sore henteu isuk. Watir cenah eta teh. Tah cek urang, cek mah nama, bawa nikmat nak itu, jeng ayah kewajiban sesama hirup di mana urang ningali kapakiran kamiskinan di sekitar urang, urang dibere rezeki anu leuwih sok atu gerak mere maweh ka sesama hirup, makanya didinya ayah aturan kudu ngalaksanakeun ngaluarkeun sedekah alias sodako alias zakat. Pan aya dinya teh aya 8 asnaf nu kurang diwajibkeun keur zakat, mere mawe, sedekah, sodako, infak. Tah kitu aya aturanana. Nah, keur jelema anu leuwih, bahkan anu ngarasa kurang oge kudu ngaluarkeun tina urusan zakat, zakat harta, zakat diri, zakat fitrah tiang ngaranna. Kewajiban selaku umat Islam. Kaopatna nyata urusan cilaka. Tina bab cilaka, hiji manusia bisa diakibatkan ku dua perkara, Kasep. Maksudna dua perkara kumaha, Ki? Dua perkara. Penyebab orang cilaka teh kahiji akibat pagaweanana eta jalma, contohna manusia anu bodoh, anu poho, anu balanga, jeung anu salah. Tapi dah manusia mah teu salawasna, ini jalan kesalahan pasti aya benerna. Da lain setan. Oge manusia teu salawasna aya dina bebeneran, da lain malaikat. Selalu manusia mah kadang nyeun kesalahan, kadang nyeun ka alusan. Dah kitu. Tapi lamun jelema anu balanga atau anu salah atau ngalakukeun kesalahan, akibatna apan tegebus kana jurang katungaraan jeung kecelakaan. Dupin muka dua. Nu kadua cilaka teh hiji manusia. Manusia cilaka memang geus takdir ti Gusti Nu Maha Suci. Anu tumiba kamanehanana anu teu bisa dihalang-halang, teu bisa dipikambu. Da sakitu kasebulaanan. Ieu hakikat bilangan anu kaopat. Tah, nu saterusna mah engke deui dina waktu saese. Ieu keur ngeusian jiwa jeung raga oge jiwa batin hidep supaya dina urang ngoning ngajalankeun kahirupan kudu sesuai saluyu jeung parentah agama jeung ulah mungpang kana parentah nagara alias dari agama. Kitu diantarana papatah Aki Gurnita ka Incu nungan hiji-hijina nyaeta santana anu dina narima papatah teh es tuning daria nakranan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan batang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, gak usah galarupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka akukan gitu. Teras pegel ari gitu. Upami teu acan dianggok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48
5: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu, ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga, ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
6: Amin.
5: Oh ya Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.

0: Aduh, munding muni pada kieu. Santana ngagero bakal tingkur wasur-wasna sarata tengah lebakan deui pamolah. Curela jeng! Manehna nyamperken kagigirin sakadang munding. Hai acida! Terus timpuk miring ngahantak poceri sakadang munding. Ceku tajong sapu jagat ngahancak beteng na eta munding. Habok terus potong tunggal ngahancak beheng na dihancak noron kitu tesa kadang munding ukur ngecerek jaga gigir sekor balik oe-oean. Eta munding ngeprehkeun amarahna kilek malik bari mata na buburi lengan harita teh. Mata munding buburi lengan susuruduk nubuh ka Santana. Ari Santana teu gugup cerewet Santana jingkrak hap-hap pindah. Diteruskeun loncat kana tonggong munding harita teh. Dampal sukuna ngahancap puceulina sekor. Sakadang munding nyegor deui. Kudupuk. Eta munding ngedeprek harita mah. Munding harita teh ngedeprek. Sedengkeun Santana geus ngagejerik deui kana taneuh, sabos sakadang munding keur ugal-ugil rek nangtung Santana rikat nyampe ka gigireunana. Kurang ajar anjeun. Ngeulan potong tunggal ngahandap pundukna munding harita teh. Cekuk. Tajong sapu jagat nyayang kana kekemplongna munding. Sekor. Sakadang munding seperti tadi kurempal kedebut ngajengjehe bahe kagigir eta munding teh harita teh.
1: Nyai, engal nyingkah nyai. Aduh, congai deui dieu nyai. Aduh, engal nyingkah nyi. Ieu munding bisi nyeruduk deui atuh ieu. Aduh, engal nyingkah nyi ieu.
0: Santana nyelang nyorowok heula ka anu keur nyangkorah dina solokan.
1: Engal. Mangpeung ieu munding kokosehan ieu.
2: Tetiasa, Kang. Duh.
0: Nah, atuh geus kumaha atuh nyai? Anu keur nyangkorah teh mana horeng mojang mencrang oncang remot geboy. Aduh, puguh we atuh dah. Eta mojang teh kacida mencrangna. Nemalanana bari sungar sengir nahan kanyeri. Sabot kitu sakadang munding geus tepak deku deui rek nangtung. Harikat Santana nyampe rek ngakempurkeun deui panarajangna, tapi sakadang munding gancang naker malikeun huluna rek ngagadilkeun tandukna.
1: Rek agadil sia kurang ajar ya. Duh.
0: Santana ngakacreng kana tonggong munding. Cidak. Dua kali dampal suku nang hancap poceulina.
1: Ceku.
0: Tajong sapu jagat ngahancap bujurna. Kudupu. Bek dengan goler seperti tadi eta munding teh. Sakali ieu mah munding rada lida kokosehanana. Sesegora teureun-eureun. Bari tina liang irungna eta munding aya nu ngebul ciga haseup. Kawasna bae najan sato oge ari geus ngarasa kanyeri mah atuh sok jadi jerih atuh. Jadi jerih ari geus ngarasakeun kanyeri mah saperti sakadang munding harita dinanggeus nangtungna deui teh ti antaprah deui ngan peureunyeung bae kabur ku kurubutan ka jero kebon. Katangkalan sagala didupak dirumpak ku eta munding nepi ka rarbah atuh harita teh. Munding edan sigana mah ieu panginten nyai. Mending edan ieu mah nyai ieu teh ye. Santana bari malik nanyakeun Nyi Mojang anu keur nyangkorah keneh dina solokan. Keteuyeup Santana nyampeurkeun lalaunan.
2: Nuhun Kang.
0: Nyi Mojang nemalan lalaunan bari pupuringisan, sorana meh teu kadenge. Dupi salira teu kunanaon nyai? Teh Santana nanya deui puguh we nu kasep jeung nu geulis harita teh atuh.
2: Henteu
0: kumaha?
2: Aya dijalike Kang.
0: Pokna teh rada galab bari ngusapan suku na eta Nyi Mojang de harita teh. Coba tu ningalan santana bari dongko rek nempo eta suku Nyi Mojang.
2: Ulah Kang,
0: Nyi Mojang hadangkeun leungeuna. Mun bade ningalan wungkul ieu mah Nyai. Walon santana reuwas.
2: Kening eta jiga nu rek ngaragap pitis Kang.
0: Nyi Mojang melong. Da moal dipencet atuh Nyai ieu teh.
2: Ulah Kang, teu kenging Kang.
0: Urang sasar uratna bisi aya nu milepat geurak. Gening eta sampean teh bukekeng baruh kitu.
2: Entong Kang.
0: Nyi Mojang kekepehan nolak. Lalaunan we ameh damang geurang ke. Santana nyarita nalirih karunya.
2: Montong cukap-cakap Kang atuh montong. Montong Kang, montong. Kok keukeuh jelema teh atuh mah tuh.
0: Nyi Mojang nyentak bari panona ngadelek amek. Gening meni gede amek imanya. Santana ngagelenyu.
2: Atuh bedegong jeung japilus dia tuh dia akan menjapilus pisan ieu mah duh meni bedegong pisan.
0: Nyi Mojang kurabeud baeud haseum. Urang ngali atuh tong di nu kotor atuh habatos nyai teh meni bejedug kitu ieu teh. Sorokan mah kotor atuh seueur untah.
2: Nyata suku teh bisa dilempangkeun ieu teh.
0: Sawios urang pangku ku Akang geura yeu. Ku Kang Santana.
2: Narah teuing di pangku ku lalaki anu nu japilus kitu geuningan. Lalaki anu anyar pinangih.
0: Nyi Mojang ngabidig-gidig sieuneun ari parantos na bade nyangkorah wae dina solokan. Bade nyangkorah kitu dina solokan teu teu sakamana-mana. Leuheung mun solokan teh henteu meyedug teu kotor sanajan solokan saat oge santana ngarenyu deui.
2: Nyemoal atuh.
0: Nyi Mojang nyentak bari ngarilak deui. Sok atuh gugah kuah. Har, kabujung datang deui ke muning edana.
2: Yeung sieunan ari naon teh Moal mungkin make jeung datang deui eta muning teh atuh muning edan ieu mah yeuh.
0: Nyi Mojang kalah ka molotot. Sanes nying sieunan geurah sakedap dia oge bakal ngurunyung tamuning teh.
2: Alah sok atuh pangku atuh tapi awas ulah japilus cukal cekel ulah ngaya paritu ka dia atuh Kang ye.
0: Nyi Mojang nguringis bari dua kliuk. Har, nah kumaha ari mangkuna atuh teu kenging nyepengan mah Nyai.
2: Ulah purunyus pokona nyekelna ulah nyekel anu lain cekeleunana atuh Kang. Mangku wae tuh ieu.
0: Nyi Mojang nyentak kadieus miceun beungeutna. Atuh moal Nyai. Lah, dari Akang mah teu ceran nu ngadongengna atuh. Sok rada pununyus nu ngadongengna mah Akang mah henteu. Duh, itu ning rido urang tangkon yuk. Aduh. Sing percanten ka Akang moal itu ieu Akang mah ieu. Moal lah Kang Santana mah. Punten atunya nyimasnya.
2: Sok atuh Kang aduh.
0: Teu asa-asa deui dageyang bae Nyi Mojang dipangku ti sorokan saat. Sok digorerekeun hanapeun tangkal waru supaya ulah kapanasan Nyi Mojang tarita teh.
2: Terus
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang?
4: Kuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak? Gaduh panyawat teh.
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katinggalan si Bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
4: Ya tos ka mana-mana.
3: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
4: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
3: mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu Pak?
4: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, mohon.
4: Nyasa entos eta na mah nya biasa we deui.
3: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, panggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu, meser ta sabotol.
3: Iya, iya.
4: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu, berkat apa propolis.
3: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah. Ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam tete kersa wae. Ayeuna mah tos tabuh dalapan ge hoyong emang.
3: Oh kitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula. Jadi teh pal wae
3: mohon kawitan mah.
4: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tersakta sakinta
4: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atos konsumsi apa propolis tetap sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe lima dinten?
3: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
4: Di dinten ka 3 oge,
3: terus
4: aya perobihan.
3: Alhamdulillah, mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkan di dinten ka 3, alhamdulillah, terus karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Terus teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
4: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, Tesma Aini. Iya,
8: beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua. Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Oh iya benar Pak ya. Nah, jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya tidak baru sebulan sebelum habis itu padahal.
8: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
9: Pak? Ke 4 hari.
8: 4 hari udah merasakan perubahannya.
9: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
8: iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
12: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
11: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya.

0: kang kapiwarti enggal anu kacarios ngawiasakeun kawontenan nagara Pringgandani, nagara subur makmur gemari pahlawanawi aman santos sakerta lan laharja.
1: Iya iya.
0: Ingkang dados nalendra dadia ratu Kusumaning Ayu pranyata Dewi Arimbi anu sasatina waktos yeti remagan kian Arya Purbakesa boten kantun Raden Gatotkaca salaku putrana Ratu Arimbi. Sami tungkul hamari kludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang ibu Raden Gatotkaca. Alis manis melas melis lay kede pangandika Ratu Kusumaning Ayu Arimbi unirakangan diga. Aduh anakin Gatotkaca kalayan purba kesayap kadie kakareup aceuk sono nu taya papa.

0: nampi nuhun esa karena naon rupiah pembagih kalayan ngahaturkeun simbah baktus konyuk panjenengan pangersa mokratu pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pelungi hati pun dehing mastaka purbakesa.
1: Wah nuhun mo
2: edas
0: nuhun kali nanti eta atuh aya pikir saya nang ngarangon purwar mokersa nimbalan esa dina waktu sayina malihan gening itu pun anak hidup mas putra
3: ya kadie kapayun anak ing anak ibu raden
0: laulan putra Gatot Kaca nampi kana pembagi kalayan nunjuk sumbangan ngahaturkeun semasungkem konyuk panjenengan pangersa ibu
3: pujastuti sampean pujastuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pelungi ati pun dihing mastaka raden
0: hatur nuhun ibu oge ka panjenengan rama paman
2: apa lagi nyenak
0: halo ulun
3: nuhun kasep
0: pujastuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dihing mastaka cu anak ing anak mang cakene hidup teh diakod-akod cakene jeung mang congkrak
2: nya cakial
0: cakene main ngoleci
2: cikene dibere empeng nya
0: cikene dibere empeng
2: dibere orang
0: kungsi ngompol dina tonggong merang
2: edas
0: ayeuna geus sagede kieu nuhun aler
3: oh kula rayi
0: jigana moal aya deui anu bakal tiasa neraskeun ieu nagara Pringgandani lintang ti si Alor.
3: Ya, teu aya wagelanna da puguh moal ka saha turunna.
2: Tangtos. Kasih salam.
0: Kukituna mok dina waktu ayeuna ngarasa bagja barina sugema negarakeun rasa syukur ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ku rahmat sareng pitulungna.
3: Bagja

0: momok boga turunan dina waktu ayeuna atuh moal putus meureunan turunan urang teh purbah kesa.
1: Ih, nya eta.
2: Bogat nyawon.
1: Ngan hanya kawe ieu si Aler. Lo, kaula. Deudeusu. Sasat boh mok boh ieu tuang putra. Anu dina waktu ayeuna teh sasat parantos 17 tahun di kantun Kucaroge mok teh. Hideup Gatot Kaca 13 tahun malihan upami telepat ieu kana miminguan deui tutas 13 tahun nyamurna tuang Rama Pandawa ti malam. Sakumaha anu aya patula patali janji kurahua yen telakeun nagara Amarta bakal dibikeun deui ka Pandawa mun seug Pandawa parantos ngalangkungan hukuman 12 tahun ditambihan sataun nyamur. Anu dina waktu ayeuna duka di mana jeung kumaha nasibna tuang Rama naha naha aya keneh. Mang oge ieu teh bujeng hinga aya katerangan anu buleud teu gepeng-gepeng acan. Malihan ka setiap penjuru dunia intel-intel ti nagara astina teh dikerahkeun pikeun naliti di mana ayana jeung kumaha nasibna Pandawa. Timbalan. Can aya ajeb.
2: Can aya beja-bejaan.
1: Naon ajeb teh paman? Ih, ajeb teh basa teteh dibalikeun nama beja. Gining aya berita aya ajeb unranya idmala anyud. Naon hartosna? Aya ajeb unranya idmala anyud hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya. Kitu teteh.
2: Tina sekilas baskom juga namanya.
1: Kitu. Enging wartos di mana mang? Eta teh tina sekilas baskom. Kitu numutkeun beja tinu garelo. Mingeus ya montong nyareng seurikeun ka aing teh.
2: Tai da ka ongko keur puasa
1: teh. Eh, bisi disebutkeun luar tina tetekon ke sia laborate.
3: Nah, berita panggilan.
0: Ah, kitu rayi. Sanajan aceuk oge keueung anu taya papadana. Kaayaan hirup nu ngelis tunggara lara jeung balangsa
2: tenan
1: ditinggalkeun ku ieu bapa budak sasat tina kasalahan saeutik tegening kitu. Lo cing jadi conto kasalahan mah sanajan saeutik ulah dek wani ngicip-ngicip
2: kan tenan.
1: Sanajan sagede siki sasawi tetep bakal aya balitungan. Di malam ya leuhung keneh ajing buduk di jarian di mana paeh ngan ukur bilatungan. Tapi lamun manusia teu iman jeung teu takwa ka pangeran di mana paeh teh sajaba ti bae bilatungan teh bakal balitungan. Eta cik mang oge
2: mata kulah lalawara
1: kulah lalawara hirup di dunya teh cu cing emut geuning kolot baheula mah cenah sararakti mah keujeung bisa ngaleungit. Lain ngaleungit tina panempo batur nu kitu mah bakal dipake alat pikeun kajahatan kadang-kadang.
2: Leres teu tiasa mawana
1: mah aing ngaleungit teh dina harti ieu teh pikiranan urang. Ngaleungit teh nya eta hartina teh ngaleungitkeun pengakuan. Ulah sagala diaku leungitkeun pengakuan dina diri hideup ulah boga rasa ieu aing uyah kidul ulah boga rasa ieu aing panggagahna ulah boga rasa ieu aing pinter ulah boga rasa ieu aing pangbeungharna kumalungkung gede hulu jeung sajabana.
2: Duh,
1: ca eta teh leungitkeun anu kitu teh memang aing leungit pisan mah moal da sok aya wae ngan urang cing bisa ngaleungitkeunana. Oh ya, tahu, tahu. Itu sekurang Cianjur oge kadang-kadang ayah, kadang-kadang eueuh bonus teh. Iya. Boh THR, boh. Lamun eueuh ti dunungan aing Pak Haji Sidik ti Jonol.
2: Kapur.
1: Wah, lapur moa aya udud.
2: Kan untung
1: eta we nu nyaah mah hiji-hijina.
2: Taliten samakulan
1: ah. Ih, marukana.
2: Nya, aki Anang mah da meni suwung pisan.
1: Gitu. Dunungan uing anu tigeger sunten
2: saha
1: Bang Topik Paturohman
2: eta teh
1: alah nuhun parantos katampi wasiat konglomeratna
2: adeh
1: tak kitu kasep tina kawit maen dadu tuang rama nepi ka nagara Amarta diborohkeun ayeuna meunang hukuman heukeun
2: tepira tina ceken
1: gini anu tina ceken tepira tina gople ya tau taye nek numutkin etangan mah parantos 13 tahun ngan ukur mimingguan deui katamat 13 tahun tepira tina runyep gitu tau ah gitu Raden itu ngan ibu geda ayeuna teh ngan ukur mimingguan deui wayahna taliti ku hidup di mana ayana jeung kumaha nasibna kalayan dina naliti na hidup oge sami cing ati-ati kapan eta tuang rama teh sasat nuju diincar ku juru talung tik ti nagara astina
4: tak kitu kasep kalayan wayahna tepangan tuang rayi anu aya di nagara Dwarawati Raden Abimanyu kumaha nasibna dina waktu ayeuna
5: timaran
1: sajabina ti kitu kapan tuang rayi Abimanyu mah pesasat parantos sararabi ka putra naraka Prabu Batara Kresna ka Dewi Siti Sonari nah kumaha dina waktu ayeuna teh parantos nampi turunan atawa nampi teu acan
4: tak kitu kasep bari sakalian kitu langak longok lamun ieu mah parantos kagungan putra Raden Abimanyu atuh urang ngirim-ngirim kado ti dieu
2: atuh kan tenan
4: iya ngirim parsel ongkor nuhun kitu ka Pak Haji Sidik parselna katampi nyengger
2: aya milik
5: di malam
4: ulir pendra
2: iya geus
5: barang nuju raos guneman satur di salbeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Pringgandani I Dewi Arimi Purbakesa lan Raden Gatotkaca.
1: Iya. Yen telahkeun di luar Surakambal hambalan yen aya tamu.
4: Teu aya sanesnya eta Astra Jingga sareng

0: lah nanti ya. Ayat tamu, ayat tamu, ayat tamu, ayat tamu,
1: tamu, tamu. Pangapunten Gusti, ayat tamu.
0: Ay, ay, sahaja ngalih Raden Kadir ngalih.

0: telah jadi benuh salak sapunda dos duka kalayan unyuk sumangga Gusti. Nyangakin beheng tangar tek-teken suku genteng bloken bade disik-sik di kunyit-kunyit dicacak di walang-walang jisim abdi parantes kumawan tun ngadehes kadampal Gusti Ratu Kaulanu. Deh penggawa aya naon maneh lumampah anu sakieu kuruh kakarehokna jiga anu mangih karewas.
1: Aya naon ieu? Aya naon penggawa?
0: Gusti nguningakeun aya jelema duaan maksa palay lebet ka karaton bari jeung karuleuheu.
2: Buah-buah anu ngenta teh haneun.
3: Dikarujiteun.
0: Punten Gusti abdi batuk. Tenang naon? Abdi teh kaserang emplu Gusti duh.
2: Puasa ongkoh
0: berarti. Abdi teh puasa ongkoh dina waktos ayeuna teh Gusti. Coba saha caritakeun? Duka da karuleuheu kulan Gusti meni maksa palay lebet ka karaton bade dedeheus ka salira. Bangsa mana? Duka bangsa mana? Diikat saurang nu panjang irung saurang.
1: Waduh, boa-boa.
0: Tobat. Anu bener? Sumuhun Gusti, Gatotkaca.
1: Kaulan.
0: Purbakesa.
1: Iya, mah.
0: Boa-boa putra na Kakang Semar Astra Jingga Jeng Dawala.
1: Aduh boa-boa sikam serahkan dia.
0: Aya idin kaula pikeun lumebet ka ieu karaton coba cenah lumampah ka dieu.
1: Mangga hamid.

0: dening kulan.
1: Punten kulan.
2: Aduh, sastra jingga.
0: Dulu itu, ya kadieu domalah, kadieu maneh.

0: Kurkes bah palapak ke Syablingan. Aduh, coba teng sastra jingga ditarima.
1: Sastra jingga?
0: Dan
1: bagian utaya papadana. Geus-geus ulah sedih, ulah sedih, ulah sedih. Diuk lanan diuk diuk. Bagja cing dawala.
0: Tau di macepot.
1: Ayo. Tiap kadie kemana si dawala?
0: Mau? Buru-buru.

0: aduh, dola, dola.
1: Lu si dawala mah ngelepek deh.
2: Alah.
1: Ya. Teling dawala.
0: Ula.
1: Dadah teing dawala merenan eta teh bakatingku bunga, bakatingku sedih.
2: Bakatingku sono jiga teu
0: ngobrol. Jeung kasep Gatot Kaca banjur kanya kulimun.
1: Aduh.
2: Pokokan ku jalanan.
1: Teu kulan teu eling abdi mah. Semah kapi hatur Gusti Ratu. Dawala. Abdi ditarima, ditarima dawala.
0: Ditarima dawala. Nyuhun dawala.
1: Sono.
0: Yap diuklan, diuklanan, diuklanan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidong hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambi sehat. Bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Lanjut sampai nanti bangar, nyeramakan sarayana.

0: Gatot kasalan purba kesa binga nutaya papadana kasumpingan ieu Astra Jingga sareng Dawala.
1: Iya ini.
0: Gunira ngandika.
2: Aduh, coba teuing Astra Jingga Dawala.
0: Oh, Dawala. Bagja.
3: Alah.
0: Ya. Teuing sieu mah babari juuh.
3: Nya. Bari juuh Cipanon sia ta mah.
2: Matak teh oge dek eulah.
4: Matur, Gus.
2: Baturkeun sumah pangabaktos konyuk Gusti Ratu.
5: Sastra Jingga.
2: Abdi lah.
5: Ditarima, ditarima puja stuti maneh cepot.
0: Ti abdi ge teu kantun Gusti.
5: Nuhun Dawala.
0: Nuhun Dawala. Pot, nuhun pot. Ditarima pot.
2: Dan
0: ditarima.
2: Data sanya mah kasalira mah.
0: Ayo keun bae.
3: Bae geus mieulaan.
0: Oh, keun bae ditarima we kitu lah. Oh.
5: Montong cecengiran maneh teh cepot.
2: Ampun.
3: Ya, apa seri sia
0: mah. Kumaha kumaha donungan maneh dina waktu ayeuna di mana ayeuna jeung kumaha nasibna? Jeung jeung jeung jeung jeung jeung. Di mana ayeuna panawa? Pot, di mana Kang Jirama bot? Lah.
2: Ari dewek memenyong. Ari sok teh ngan ukur ngan teuris lain.
3: Pondok letah
4: sia teh. Jajap.
6: Teu kadek ngunggul
2: jajap kumpul. Lain anu kudu nyarita mah dek ka balelo, lamun nyarita di payuneun dunungan teh.
3: Iya. Komo di pelong mah sia teh mah.
2: Komo di pelong mah dek aluh arep apreup-preup. Dek nyebut truk oge kadang-kadang beus.
3: Lamun nerima sarung tah sia teh mah
2: arti dulu. Mun nerima sarung ti Pak Haji Ateng.
6: Jeung Pak Haji Sidik.
2: Panghulana dek mah. Atau nerima wartel.
0: Lain wartel.
4: Rapel.
3: Rapel.
2: Nah gitu warsel.
5: Coba nyarita.
0: Tol bating heliput meni anger mani mati bahula.
6: Siapa yang marah-marah.
3: Tawar yuk-riuk.
2: Ayo kekiu kumaha tidak bicasnya.
0: Haling atau pindah ke tukang-tukang.
2: Adi di dia weh caket kuping gajah.
0: Tadi di nya weh maneh diupot.
3: Ya rumah saponok letah.
0: Ai rumah saponok letah mah cicing nya dina ku kupingan.
2: Kuping gajah belgug lain ku kuping. Aduh. Ampun.
5: Tong loba keureuy, tong loba keureuy maneh teh pokeura nyarita kumaha ka dongengna.
4: Dinas
2: kanyang. Cing dinas ge nyong. Ngeu ai ka batur nitah dinas.
0: Ieu kumaha heureuy wae. Aye. Kieu salaresna mah Gusti ulah
5: kumaha Dawala?
0: Sakedap diwaktosna rupina kana 13 taun tamat numawi abdi dongkap ka dieu oge.
5: Kelanan panawa teh salamet.
0: Sumuhun salamet ulah.
2: Salamet ulah. Jempe maneh mah cepot jempe. Hae ulah.
3: Engko geus ngawakilkeun cenah mah.
0: Engko geus ngawakilkeun engko ngecebrek cincicing lanan.
3: Jadi pendengar.
0: Heuh.
2: Dek ari dieu.
3: Da mah burung waratra ari kajing.
0: Salresna mah ukur mimingonan deui kirang langkung kana 13 dinten deui rupina panawa tutas kana nyamurna.
5: Bener. Di mana ayeuna?
0: Di mana ayeuna, Bot? Buru-buru, Bot, pinjakeun, Bot. Kula.
2: Duda aing ka dewek ka nanya naon macak teh balang ku silih ngonyong nya.
0: So buru-buru. Salresna mah nanging ieu teh panuhuné kulan. Teu kengeng aya jami sajabadi sajabeti urang sadayana nu di dieu.
3: Si aya cak-cak
0: bodas. Pilih aya cak-cak bodas.
2: Cak-cak bodas teh euy kudu dipaehan jadi cak-cak teh teh sunah Rasul. Lamun cak-cak kudu dipaehan teh.
0: Oh, cak-cak bodas teh eta mata-mata anu kudu dipaehan teh lain cak-cakna.
3: Anu sok lair bibir.
0: Anu sok lair bibir. Dipaehan hatena ulah cenah ribut. Nya. Panawa teh salresna ayeuna teh aya di nagara Wirata.
2: Di
5: mana Dawala?
0: Di Wirata kulan.
5: Salamet sarerea.
0: Salamet.
5: Kelanan kumaha eta nyamurna nepi ka teu bisa kapanggih kitu.
2: sok bejakeun ini nyamurna euy.
1: Dupi Kangjeng Rama, dola. Nyamurna teh kumaha?
0: Nyamurna Tuang Rama teh Gusti Bima.
1: Iya. Yeah.
0: Janten tukang mensitan sato kulan.
2: Jaga kakasih nage jaga Bilawa.
1: Jaga Bilawa.
0: Mohon.
3: Bang mencitan muning.
1: Ulu ulu ulu.
0: Di mana mana ayah bade rapat rapat saresehan sidang pleno. Nu mencit sato sato nate kange tuangan menak menak tanya eta Gusti Bima.
5: Ampun teuing.
1: Khusus setan.
5: Tersangka nepi ka pelebah dinyanya nasib panawana biadab teh ka bina-bina teuing kurawa.
0: Sumuhun kulan.
1: Ari maneh jadi tukang naon?
2: Ari masih jadi tukang teuing gitu teh.
1: Sawok sia.
0: Cicing atuh.
3: Lain
2: tong pipilun
3: ngomong. Aku sok lewo-lewo wae nya si eta mah. Mun urang mejempe atuh.
2: Bejakeun ka tukang kamera deh kan tong disorot gitu ah.
3: Carikeun. Liwar.
0: Tak itu kulan
5: ari Raka Yudhistira.
0: Gusti Yudhistira teh janten tabib penasehat di karaton penasehat raja. Kakasihna oge Wijakangka.
5: Rujak cuka
0: sanes Wijakangka.
5: Oh nya.
1: Oh ari ibu rujak cuka mah rujak cuka.
5: Sugan teh dadedengean atuh cu naha aya ratu ulah salah tajelema ibu oge sarua ieu teh pikiran bakat tingku diarahkeun pisan ka ayaan paka Pandawa
1: Bibino.
0: Gusti Arjuna mah tukang kenang tari.
3: Alah
0: guruna teh si Berlin.
3: Si Berlin kenangan jaipongan mah.
5: Tari
0: sumuhun kaleresan Raja Wirata teh kagungan putra istri kakasihna Dewi Utari eta teh nuju aya teh parantos cerdas pisan kulan jaipongananna teh nya tari Merak.
5: Merak mana?
0: Merak Sumatera anu bade ka Sumatera teh geuni.
3: Tari Merak
5: ari maneh ka bina-bina teuing nawala. Eta mah atuh pamentasan
0: sumuhun.
3: Ayeuh. Tari Merak
0: kana kitu nya. Tak kitu kulan Gustina kula sadewa mah janten tukang ngurus kuda.
5: Ari Dewi Drupadi.
0: Gusti istri Drupadi mah janten pelayan di karaton tekulan.
3: Canoli.
0: Canoli.
5: Saha kakasihna
0: Malini.
3: Alah.
5: Malini.
0: Semur Kalini teh emak teh.
4: Sanes Malinas.
0: Sanes Malinas. Malini.
3: Malini.
5: Nuh ya teuing. Ari bapa maneh.
0: Bapa abdi mah kulan sok cicing ya sisi jalan. Ya nak kencleng. Kunga aya mobil ngaliwat teh kulan. Ditamprakeun.
5: Naon?
0: Nuju ngabangun masjid.
3: Eta teh.
5: Ari maneh
0: abdi mah biasa we kulan ka itu ka dieu tukang ngalongokan.
3: Ah, kuncat
0: cicing. Sakapeung abdi mah sok ngarit. Mangalakeun jukut kangge kuda mantos-mantos gustina kula.
5: Ari Sastra Jingga.
0: Ieu mah eueuh gawe dituna teh ngarupun ngalamun we ceurik jeung ceurik.
6: Dahar-dahar eta
0: mah. Dahar-dahar we. Sehingga tuh cung sok ngebajakin Rusia batu lah. Sok monokon rejeki cete. Tak itu kulan.
5: Ari maneh datang ka dieu maksud jeung tujuanna anu pokok kumaha? Kumaha coba caritakeun.
0: Saleresna mah ka abdi teh ka yurungan kulan ku Gusti Bima.
5: Kumaha?
0: Sumuhun da rengsena. Nyamur teh panginten mulih teh bade ka dieu sadayana panawa teh kedah sasayogiane di dieu
5: kitu nawala
0: sumuhun kula.

0: saya papadana wireh panawa di manareng senya murti wirata bade mulih kapringgandan. Bundir hangandika.
1: Aduh, bagja nu taya papadana dawala nuhun dawala purbakesa.

0: naonan mare teh sepot ngadon ajrag-ajragan gitu.
1: Nibing lah.
2: Kawirang mah
1: sepot menawi teh raos nyanyina teh teh.
3: Eh, nuhun nuhun dawala. Jadi Panawa teh ka dieu mulangna.
1: Jadi Kangjeng Rama teh kebakal ka dieu mulihna dola.
0: Sumuhun kulan.
1: Bagja nu teh paparana.
0: Tah kitu rupina kulan abdi teh ngawartosan teh. Abdi bade wangsul dewe ayeuna bade ngadugikeun naon rupiha sayogi henteuna di dieu. Disadiakeun, disadiakeun dawala. Oge purba kesa menta supaya sasadian sasatoan anu sakirana bisa didahar antara di antara nasapi muning doma jeung sajabada sadiakeun.
1: Moal teu mamhayu.
2: Wah,
1: sae sae sae.
2: Moal teu ponyo, Bo.
1: Sae.
0: Jadi maneh hayang pulang deui dawala?
1: Sumuhun kulan. Bade wangsul dewe abdi teh sin kawirata nanging nya kitu cewe da abdi teh tanggungan mah dipalih ditu da abdi ka dieu teh sin api-api we bade ngicalan kangkung. Kitu kulan. Bilih kapenak pokona mah ku inte-inte ti nagara Astina margi ka setiap penjuru dunia. Juru talungtik ti Astina teh disebarkeun kulan pikeun milarian Panawa. Margi janjina ge pan kitu di mana-mana Panawa pangih nyamurna bakal mulang deui hukuman anu 12 taun. Alhamdulillah dugi kadangat ayeuna teh henteu kulan.
0: Nya bagja nu teh papadana jadi maneh marek balik deui pot.
1: Mun kulan
0: ari eueuh gawe mah tu geus we di dieu jeung tibatan di ditu eueuh gawe.
2: Jeung ngalamun mah di ditu.
1: Ah serius bade ngiringe ka itu sekeueuh ngabdi mah di dieu teh.
2: Eta pada loba buta.
0: Heuh atuh teu nanaon.
1: Astra jingar wala.
0: Abdi agan, abdi gan.
1: Kaula dik lumampah ka nagara Dwarawati dik ngabejaan Abimanyu tapi rek rarancepan yen Panawa aya di Wirata bade ngawartosan uwa batara.
0: Tah kitu sae atuh kulan.
1: Hayu urang bareng lumampah ayeuna.
0: Sae. Da wala. Kulan mending dahar keula ka itu di ditu jig.
2: Init-init.
1: Aing rata-rata jelema ye euy. Iya. Ulah rek balik ke nawaranana teh. Heeh. Mun kita tadi mah bawa heula mah nyarita teh nya. Heeh.
0: Naon seripot?
1: Henteu kulan ieu. Abdi sing pada rebaran anak cewek di samping terus butut
0: atau kaputan
1: bade yuk
2: kasih
1: kan ampun dek mau ya
2: dengar di
1: terus dek mau lo bapak mentah ini mah tengah lelarti jadi macam ya saya atuh agan
3: mangga ibu putra Gatot Kaca bade lumampah ka nagara Dwarawati ngawartosan Abimanyu oge Wabatara. Ayo pot bareng.
0: Tah ka Gatot Kaca we menta keur jajan mah di jalan.
1: Sae sae sae. Ana da teu kedah kikituan oge abdi teh di bahanan ieu teh.
0: Kusaha
1: Pak Haji Sidik kalesan kulan
2: eta nu geten
1: iya Pak Taufik Paturohman weti geger Sunten
2: sakitu ge lomba
1: mahanan ka abdi iya Pak Haji Anun we
2: iya loba nu nyaah
1: ku kitu seueur nu nyaah ka abdi mah ku kitu teh mah da jelema mah ku masyarakat
2: ada syariat kumaha
1: setiap panjang irungna panjang anu mikanyaahna oge
2: panjang rezekina
1: oge panjang rezekina
2: iya
1: Ah, kadek kajen eueuh rejeki we jeung tibatan panjang irung we.
0: Sok atuh ka itu. Oh, astajing adawala Gatot Kaca brawartosan tuang Rama uga Abimanyu yen Panawa teh salamet.
3: Teu pinodame.

0: tinggal tutas pangan di kaibu
1: pelar kasep lu mampak.
0: Pada permios abdi gesen
1: prat sepot cing salamet ya. Salam baktos kasadayana anu samilingih di wirata
0: sae. Abdi ge pada permios kulan bradawala.
1: Bradawala sing salamet ya. Salam baktos dugikeun
0: sae.

0: kesa.
1: Sakumaha nu parantos diuninggakeun wireh pada sasayogian. Bikin sumping na panawa bilih nya pada sumping ka dieu.
0: Atuh ka tu.

0: Raden Gatot Kaca ingkang sambia halumampah maksud ngejujuk negara Dwarawati. Reng semahanan kastra jingga dawala anu bade mulih kawirata Gatot Kaca halumampah.
1: Oh, dan
0: wilujeng angkat acuagan.

0: dawala.
1: Well,
0: nya andi nagara Pringgandani pasat-pisan ai pangwangunan tina sagarupa widang.
2: Ya anak
0: kakak. Sanaos bari jeung istri anu jadi ais pangampihna.
2: Ya anak kakak.
0: Oh, sagarupa ge ku jujur naon-naon oge.
2: Ku jujur we.
0: Ku bener ku bageur. Jauh urang teu lampahan ka wirata teh ceuleuy.
2: Tangtos we akang.
0: Kalayan bisi aya inteh ti nagara Astina eta beungeut geurah.
2: Culang caling deui.
0: Culang caling deui kanya. Kumehong.
2: Baju urang abisan deui kanya.
0: Baju kanya geura jual.
2: Geura rada abisan deui kanya.
0: Bisi pokona bisi kapanggih. Lah naon urang leureuh heulalanan di desa geureungeun. Si montong ditabuh wae gamelan teh gandeng ah.
2: Lain kok dititah eta
0: teh.
2: Cing kita tarinting.
0: Dadah ka teh syuting ngadengekeun nu kitu teh. Heuh, eta mah dalang anu nitah mah meureun.
2: Batur mah hayang jempling cenah.
0: Hayang ti cilih herang panon dek teh baheula ge.
2: Tarek naon eta geus.
0: Alhamdulillah. Ku kodrat sareng irodatna Allah Subhanahu wa taala.
2: Ih, kantenan akang.
0: Dina danget ieu urang tiasa patepang deui sok sanaos perantarwisan ka Seti Dian Rekor.
2: Laras, tiasa riungmung pulung akang.
0: Tiasa riungmung pulung. Anging Dian Rekor anu ngeureuyeuh nikeureuh teras ngarekam wayang.
2: Teu petot anjeunna mah.
0: Nya, nu sajana mah teu wanieun.
2: Sieun teu payu.
0: Ih, pikeun ngalengkepan koleksi para saderek di bumi.
2: Laras.
0: Anu merekna Dian Rekor kaset sagarupi ge mangga.
2: Nya, hiburan kulawarga
0: teh. Hiburan kulawarga awet dianggeuna ongkoh.
2: Awet
0: ya. Nya. Asa dianggeuna we sadinten sakali. Nya. Dola, naon? Heueuy. Dewek teh aya di nagara wirata mah teu bisa nemongkeun kreativitas dewek da puguh bisi kaciri. Eueuh nges di wirata mah dewek teh.
2: Ya.
0: Dekeureuh saeutik peletak diteke.
2: Teke keur mata rasa.
0: Juragan Bima.
2: Tererasepeun ka jelema nu tukang umur tadi tuh.
0: Keur. Urang wirata mah teu nyahoeun seni ongkoh.
2: Ya. Lamun aya banjir sarura.
0: Eta we dewek diondang kunu hajat.
2: Munang
0: alah munang wiwirang euy diondang kunu hajat.
2: Wiwirang kumari akang.
0: Heh.
2: Wiwirang kumari.
0: Oh, dewek teh datang kana hajat ge ka diuk dina el ketip.
2: Ari kitu.
0: Ari ondang anu sejena barali ke budalan. Dewek teh nyingkah da puguh aya nu merecet di handap. Oh, sebut teuing dahar.
2: Kamarkaan.
0: Dek terek cengkat era. Kabayang aceuk nu hajat teh cicing wae cenah. Aceuk dek teh cing teh pa ieu el ketip dek dibeuli ku abdi. Ah moal cenah mau dijual mau nginyeum ka ge. Henteu cing teh sapotong we ieu el ketip. Moal cenah mau dijual sameter atuh cing teh ku abdi dibeuli. Moal mau dijual mau nginyeum. Ieu we cing atuh anu didiukan ku kuring ge dibeuli. Moal cenah ceuk dewek teh lamun mau dijual ku aing diisingan. Padahal geus kucuk. Ampun dia. Tebak kating ku era teh lain jorang, aing mah lain sawokah, lain goreng. Ngan ieu pangalaman.
2: Pangalaman.
0: Heeh. Ampun teh, lain dongeng politik ieu mah. Teu apa kana kitu mah dek. Alah. Ampun cing euy sawala. Tara naon? Rieu.
2: Nah,
0: horek naon? Urang ngadongeng beleguk di dieu.
2: Ngadongeng kitu, ngabang-bang hate kitu.
0: Ngabang-bangkeun hate deuleuh jauh keneh urang teh urang monok di jalan teh.
2: Ya, sugana saung bandrek dinya
0: di. Sugana aya saung dansek.
2: Saung bandrek.
0: Naon saung dansek?
3: Saung runtuh.
0: Heuh, dansek anu diinum nu nyereng teh teu naon nu rada-rada teh. Bandrek, lain dansek. Ai heuh teh eta. Biasana mah dagangna teh sok di lapang babinsa. Lapang babinton. Ingat ka Haji Ateng aya geus di Majalaya. Aduh, ampun, aing euy. Hirup di dunya
2: ya. Ya. Rupa-rupa
0: Akang. Rupa-rupa.
2: Nuka panggih ku Akang.
0: Nuka panggih ku dewek. Jeplanan eh jempe eh si beak kasetnya eh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina ngangguku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati.

0: itu apa ada perubahannya gitu Pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin.
0: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Alah, ada wala.
6: Nah,
5: sini enggak jauhan wae ka dewek cacu.
6: Deketan.
5: Moyo dewek ngobrol kudu cocorowokan. Kos kamaru we ka aing teh mun kitu aing jeung Pak Haji Ateng.
6: Aduh,
7: tiga nges mung di deketan.
5: Gusti. Alah, ampun teuing deka euy.
7: Nau Kang.
5: Heh,
7: nya naon akan teu mandelar wae tuh?
5: Heeh, ana dipikir ibulak balik dipapai dirasa-rasa ku dewek dina hukuman Pandawa teh, dina soal main dadu.
7: Main dadu ari kitu.
5: Heeh. Dina rumen.
7: Eta mah dina ceken teu pira.
5: Dina ceken dina kiu-kiu. Si horeng euy judi teh haram jeung nya.
7: Agama mah da teu lepat akan.
5: Heeh. Maha benar euy Allah teh dengan segala firman-Nya.
7: Ta eta
5: matak numacak buru-buru geura baralik deui kana firman-firmanna.
7: Teh aya deui.
5: Pikir pigawe pok pek prak pok urang teh atuh cenah ngaji pek pikiran prak pigawe.
7: Ta eta.
5: Da cenah geningan anu bakal kabawa ka itu mah lintang ti amal, aya mah teh gawe. Nya.
7: Nu bakal mayungan.
5: Heeh, teu cukup loba saur tanpa bukur, teu cukup loba carita tanpa nyata.
7: Eta.
5: Nu penting mah kanyataan.
7: Matak anak puasa rek tamat oge.
5: Heeh. Kudu gemleng urang teh. Ulah kabawa ku sakaba-kaba.
7: Ah, moal Kang.
5: Heeh, kadar prinsip beda-beda. Paham beda-beda wajar da di dunya.
7: Da di dunya
5: teh kitu-kitu. Di dunya mah ah teh kitu-kitu acan mah piraku.
7: Alam rame.
5: Alam rame disebutna oge. Macak kembalilah kepada Allah.
7: Tenang.
5: Jadi balik deui we urang teh kana jalan anjeunna.
7: Kana pitroh-pitroh
5: nanyakeun. Kana balik deui kana pitrohna komo ayeuna pan tereh silaturahmi nya.
7: Sakedap deui ta Kang.
5: Tereh eta urang teh balik deui kana pitrohna.
7: Tenang.
5: Seolah-olah urang teh kudu jadi balik deui ka bayi.
7: Ka bayi bulan suci.
5: Bulan suci panana teh bayi, apa bayi?
7: Nya, bayi.
5: Orok.
7: Orok di
5: teh. Geura pek orok pikir ku silaing orok.
7: Naon kitu Kang?
5: Orok pindah di tengah imah kana dipan atawa dipindahkeun. Nah eta orok teh pindahna teh dipindahkeun atawa pindah sorangan?
7: Ya dipindahkeun Kang.
5: Tuh. Aya nu bersih mah sagala oge di. Nya. Dipindahkeun, dihuapan, diparaban, disusuan,
7: ditulungan,
5: diibakan. Tah, lamun maneh hayang sagala di, pek atuh geura balik deui kana kasucian.
7: Oke.
5: Lain suci seperti orok. balik deui maneh kana suci teh bersih hate ulah boga dir itu ieu goreng sangka kebatur nya
7: ulah boga dir.

0: engke ditulungan, dirahmatan,
1: ya, diridkian,
0: diridkian. Pek pikir ku si leing. Ya.
1: Tenang, laras.
0: Ai orok mah euy diaping, nya. Dibere, dihuapan, diaping. Bukti kentong diapingna.
1: Cing buktoskeun
0: bae. Pek ayeuna orok ku si leing lamun kokolonangan dina dipan anu jangkung. Dirontok tak ku indungna lamun eta manehna ngolonangna ka sisi.
1: Dirabu dipang.
0: Coba lamun si laing anu geus kuhisan kitu heuk ku kolonangan dina dipan, ceuk batur teh itu nu gelo.
2: Tataranjang.
0: Kitu heuk bari ditataranjang. Ya, basing jareurit batur teh lalumpatan.
1: Paling untung ya. Buaya.
0: Itu tepak uradeun. Tepak uradeun. Lalah. Bener. Lamun hayang sagaladi kitu. Ulah mau rawak karep sorangan.
1: Ya.
0: Ya. Ulah mau karep sorangan. Kumaha ceuk dalang urang mah.
1: Ya.
0: Lamun ceuk dalang teh crek crek crek pangkatan noning nang nong nang nang kuwung de. Kitu.
1: Mun dalang kaluar tuturkeun berarti rek mare gaji.
0: Heeh, kitu. Seperti buah kawung. Buah kawung. Buah kau cekedang tepak pak ting tung ting pak tung bak ting bang ting bang ting bang bak tung tik bang ting yo itu
1: kumacek lulugu
0: nanawan kumacek lulugu segala rupa oke okay. Ya
1: tenang harus
0: mudah-mudahan nih atuh negara Amarta bisa balik deui dewek bisa jadi RT deui di Amarta ya, nya
1: jadi-jadi sapam tuh akan
0: jadi-jadi konglomerat atuh aing teh ah dawala naon heuh lamun dewek wae oma teh pangbungkuskeun ku salamar boe
1: salamar boe akang
0: ah. Ladang ngeleketek tina rupa-rupa proyek
1: dah tenan
0: lamun dewek ayeuna nemahan pati
1: sengsar
0: pangmesenkeun padung jati
1: padung jati
0: ka Paji Sidik
1: keun
0: ladang ngumpulkeun komisi nya
1: tenan
0: kontrak-kontrak anu can diteken jeung SPK-SPK nu can dilaksanakeun kawurkeun ka luhureun paesan dewek.
1: Dah.
0: Ha? Ieu oge beja ti Pa Opik.
1: Eta teh.
0: Opik Paturohman geger sunten.
1: Heeh. Percanten.
0: Da mulai nu kasinggung mah Pa Opik teh tewak. Heeh. Geliceung aing ah. Heeh. Dah hiburan ah.
1: Hiburan naon ri akang ka hiburan?
0: Aya bintang tamu. Aduh nung nung udah punya anak ya udah turun mesin duh nung udang siubang ya teh
1: eta teh paingan suantena tuh ya suantena saenakan
0: cacak suantena nya heeh komo putra nangke nya
1: anu
0: bakal neraskeun ulah lawora gede milik anu boga ieu salak-salakina Neng Nung gede milik
1: nya
0: pek Neng Nung cing taat cing tuhu kacara ge teh nyandung nya
1: cing
0: jujur alah ayeuna mah loba awewe ti batan lalaki lamun urang teu jujur teu tumut ka salaki dosa tah heuh cing jadi awewe anu nitah nyandung ka salaki teh
1: naon nu kejeung titah nyandung
0: aduh jaminanana oge euy sawarga Firdaus teh keur awewe anu nitah nyandung ka salakina
1: eta teh
0: aing mah kitu marukana meureun nitah nyandungna padahal meureunan pangna nitah nyandung teh geus bersih hatena meureun nya tah bersih hate anu bakal jadi cicing di sawarga Firdaus teh eta
1: bakal jadi jaminan
0: anu geus nyingkah eta teh kageuleuh kangewana dina hate panasan teu kaopan teu payaanana
1: tenang
0: heeh ari ayeuna ujug-ujug gapruk ka nyararandung.
1: Heeh,
0: dumeh dititah. Padahal pikir heula bolak-balik da agama teh keur nu mikir. Nya, keur nu mikir. Ulah namahan beban, keur nu mikir. Kitu. Sing ah nung ah.
1: Dah.
0: Lagu ah.
1: Naon cara Neng Nung teh teh?
0: Heeh.
1: Lagu naon
0: cara? Hayang kulu-kulubek.
1: Ayak
0: kulu-kulu bem cai pongkeun naik kana kulu-kulu gancang
1: beres
0: nya
1: naik kana kalapa
0: mah kulu-kulu bem naik kana kulu-kulu gancang
1: beres akang
0: cai pongkeun cing nung lah Dari kayaknya kaset tukang rebab na.
1: Ya, sokat.
0: Abah, bah ni.
1: Kadinya lutung gara-gara saya.
0: Oh, ayu dikeroyoh ni kereh mapan orang tenepi karena waktu na.
1: Ya. Burung akang.
0: Cikaraca katinggang batu ya. Tuh. Urang teh. Alun-alun kebanjiran. Legok batu na. Ha?
1: Oh,
0: oh, kita syok kanya buru-buru ah.
1: Sabah.
0: Tuh, nyangakeun ye ka Pak Haji Muhtar anu aya di Cijawura.
1: Ya. Pak Haji Sidik.
0: Pak Haji Sidik anu aya di Jonol. Pak Haji Anun. Deh, lamun dewek jadi satria kitu.
3: Rasa pengennya talang sara diri abdilang. Tobat abdi tiap mandang.
1: Olehnya.
3: Lah lah hanta aya daya hirup.

0: Aisha ada si lagi awal lah.
1: Ya, pisan tak kan?
0: Dan etah perbacaan keng si lagi can bisa ngegita.
1: Huras,
0: huras, jika bikeyi. Ella, ampun
1: jadi.
0: Jika si Aisha Juli, bebeng awak si lagi.
1: Karena
0: teteh. Kudu juga, yuk kudu diajar tari balet gitu, Pak.
2: Oh, loba goyang atuh.
0: Abeh loba goyang cileung. Ana da lain awewe kuring mah.
1: Mata kudu diajar senam
0: gitu. Diajar senam.
2: Senam
0: sport jantung, jalan kaki unggal poe.
1: Nya,
3: minang sasapu ge alus.
0: Pan cu pemerintah ge kicu, kita itu harus mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.
1: Olahraga.
0: Tuh.
1: Sehat ketika ditu.
0: Sehat ketika itu teh. Jadi harus mendegungkan masyarakat
1: ya.
0: Dan memasyarakatkan degung. Ya.
1: Harus ngelekat
0: gitu. Dola, naon? Heuh, urang teh euy ulah eta teuing geus euy, bisi kaburitan.
1: Ya, ulah kajongjonan teuing atuh.
0: Ulah kajongjonan teuing.
1: Bisi kaburu hujan akang.
0: Bisi kaburu hujan.
1: Ponok poe.
0: Hah?
1: Ponok poe ayeuna mah.
0: Ponok poe. Sanggar ya, Pak, ya, masa gitu.
1: Maksudnya hujan kesorenakeun. Ya, maksudnya hujan kesorenakeun.
0: Orang teh harus mengutamakan kerja keras.
1: Kerja keras, disiplin nasional.
0: Digerakkan disiplin nasional teh perlu ku urang dipibana.
1: Ditaati,
0: akan. Ditaati selaku warga negara anu tanggung jawab ka nagaranya.
2: GDN.
0: Jadi wawasan kebangsaan nasional teh nya.
1: Laras.
0: Wawasan kebangsaan teh kudu ku urang dilaksanakeun.
1: Kudu geus ngabudaya.
0: Hah?
1: Kudu ngabudaya.
0: Bener, kudu geus ngabudaya dina sagede pawidang. Ayeuna mah macet di ditu di dieu. Sadar antri yang sajabana nya. Hah?
1: Laras
0: komo nagara urang mah nagara anu ngabogaan falsafah anu tangtu.
1: Tangtu.
0: Anu luhung nya eta Pancasila. Lima dasar anu tangtu.
1: Tangtu.
0: Malahan ayeuna mah butir-butirna oge parantos ditamih. Kapungkur mah 36 butir. Ayeuna mah jadi 45 butir.
1: 45.
0: Tapi aya jumlahna mah anger salapan-salapan keneh.
1: Salapan keneh.
0: 45 salapan. Waktu 36 salapan.
1: Salapan.
0: Ya.
1: Angka salapan.
0: Jadi salap angka salapan mah eta falsafah urang.
1: Falsafah urang. Ya.
0: Oh ayeuna Quran, ai Quran teh lobana teh 6000 600 66 ayat.
1: Ayat.
0: Cenah, cenah eta oge. Ai genepna teh 4 siki.
1: 4 siki.
0: Jadi 6 kali 4 teh
1: 24.
0: Tuh, sabaraha lobana jud? 30 jud.
1: 30 jud.
0: 30 jeung 24 sabaraha? 54. 5 jeung 4 sabaraha?
1: 8.
0: 8 keneh. Nya.
1: Jauh di atas 8.
0: Anger keneh, pasapah di urang mah. Nya, wali oge salah. Yuswa nabi oge jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63. Hayu genep jeung 3.
1: Salapan
0: keneh. Nya. Sik dewek oge.
1: Teu jauh ti angka salapan.
0: Teu jauh urang ti angka genep, aya ti angka salapan.
1: Salapan.
0: Kitu.
3: Iang geus salapan.
0: Iang nu aya di awak urang oge salapan.
1: Salapan kitu akang.
0: Hiji panon.
3: Panon 2.
0: Panon 2. Irung 2, opat tah. Sungut hiji.
1: 5.
0: Eta celi 2.
1: 7.
3: Dihanap.
0: Dihanap pe 2.
1: Nya.
3: Salapan keneh.
0: Yeuh.
3: Siang naon tadi?
0: Iang nu teu ceureug. Anu 2.
2: Iang salapan. Iang
0: diomongeun. Lamun si Dedi mah jadi 8 teh. Kitu. Tuh, kasih 10 liang baud. Ya,
1: tenang lah kan.
0: Tak itu, butir-butir dina Pancasila anu 45 butir teh perlu ku urang dihayati,
1: dihayati,
0: diamalkan,
1: diresapi,
0: diresapi. Ya,
1: tenang.
0: Itu, bro, naon? Ya, buru-buru ah. Naon atuh kato? Can nganuhunkeun ka Neng Nung, Neng Nung nuhun ya, bintang tamu.
1: Tenang. Yeah. Ya.

0: গার ওই রাতা আনুদ্দিন দেবী দ্রুপাদি আনু কাকাশি না দেবী মালিনী সাসাত নুজু নামুর দি ইউরাতা পাতি কিছা কাঙ্গান দিগা
1: মালিনী
0: কালানু
1: বাবজা পাপাং ইনি দিয়ে
0: নাউন আতু আয়া পিকার সাং নাউন ইতে গুস্তি পাতি তে রেওয়াস আনু তাইয়া বাপা দানা আসারিত bentar gelap tengah poe ereng-erengan kaulanung
1: iya ayah hal-hal anu baris ditepihkeun ku kaula ha
0: tapi noda mah kaulanung
1: nyata dik ngedalkeun eusi hate anu ieu eusi hate teh muga-muga we Nyimalini bisa narima da kakang ha
0: tapi noda mah kaulanung
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
3: Linggi di Palih mana, Ibu?
4: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ieu panyawat tos lami?
4: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
3: Uhum.
4: Ayeuna mah sakinten teras.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu.
4: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
4: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu.
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
4: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
3: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
4: Radio Peace lawan pina Radio Peace FM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
3: Mohon.
4: Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
4: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
4: Amin amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
8: iya.
7: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas memang.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
8: iya,
7: udah jelas mata.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
7: jelas.
8: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga
7: botol, Bu ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
7: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
8: iya.
7: Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
7: Untuk informasinya. Assalamualaikum
8: iya.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
9: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
13: Radio Peace FM.
14: Radio
13: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Malini.
0: Kaulanun. Mangga atuh gerah pedar bejer beas ulah bari di dinding kelir gendang siloka gerah pedar sacara basna aya naon ieu teh kaulanun.
1: Nyai apa Malini Gagang?
0: kang tenan muabirek selera teh hiji jalmi anu sakti mandraguna punjulinga papa jigana jigana mualaya tandingan nana
1: ya akang anu ngaran Kicaka para ratu Mika Yungyun para menak Mika serap kolot ngeso budak era dengan Mika dede sahal tisianku Kicaka aslaku bebenteng negara urang Astina sabe tuh anu wani-wani nyinggung perasaan patih Kicaka patih negara Wirata sabar ningali kaula percaya
0: kantenan kaula nun
1: iya iya jeung acan saurang oge aya hiji awewe anu nolak ka kahayang Kicaka kitu nya timimiti Nyai Malini jadi pelayan di karaton timimiti abus geus sataun ayeuna kurang nyaeta akang teh ngarasa katarik birahi ka pentag asmaragama cinta anu sumerambah dina bayi anu ngajeng jenangan angin numpuk dina kolobu jika ada mau bisa dipapaler ke mau bisa lipur ku dipapaler mau peruh ku dibeberah lintang ti akang hayang laksana kauntun tipung katabang biasa laksana kapiduhiat kanyai malini kira-kira na kumaha bakal narima kada kanyaah akang bakal nampi kakasih akang jawab malini

0: Petra dina mana nga gebray aya waleran anu tangtu.
1: Deh kau lamun.
0: Kumaha malini?
1: Sadaya-daya berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana kananan rupi kalka asih anu parantos dikedalkeun ku salira panjenengan Gusti Pati.
0: Ya. Bener. Tuluy.
1: Saha anu bade nolak? Saha anu bade nampi kana naon pihak kasih anu parantos dikedalkeun ku salira boh ka saha bae istri. Dapuguh salira teh hiji jalma anu sakti mandraguna bari jeung patih nagara bebenteng nagara.
0: Bener.
2: Kaserap sadayana
1: Sadayana mikareueus. Atuh pon kitu deui kaula nanging kaula mah sok maca diri da puguh kaula teh jalma sangsara balangsa keureut pakeun pungsat bahan lieuk eueuh ragap teu aya usaha ge nganukur buburu. Cicing dina Curug Batur. Sadaya-daya kaula nu.
0: Iya. Nyai terek dijahit nasib. Dek diangkat harkat derajat ina buburuh iya ngkemah nyai bakal semujud ke nyai kabeh cing percaya
1: anu mawi iya kaulanun sarang nadei kaula teh dina waktos ayeuna masuk ingis kurisi rempan ku kaayaan
0: sabab
1: ari anu jadi marga lantaran kaula teh parantos gaduh salaki kaulanun
0: oi boga salaki
1: leres kaulanun.
0: Boga salaki nah acan katinggal ku akang salaki nyai
1: anu mawi kaulanun salaki kaula teh lain bangsa manusia.
0: Lain manusia
1: sanes kaulanun
0: tapi orang kerdia
1: sanes kaulanun
0: orang Afrika
1: sanes
0: orang aring orang utan
1: sanes kaulanun
0: orang ulin jua
1: nah asa kabina-bina teuing teh
0: sadayana yang sirikeun di lebaknya tatangga sebelah gitu
2: ya, nu ngalah suluh juga nama Allah
0: tapi nyai survei membuktikan akang tetap cintanya cek tidak pamili 2000
2: pamili 100
0: cek pamili 100 survei membuktikan nyai bogoh kakang nyai bogoh tuh
1: Kantenan bogoh na.
0: Tayo. Asa bogoh we, pokona mah batu turun ke sik naek itu purun ieu daek.
2: Eta we.
1: Tapi aye ku kitu teh masa panjang kaula gaduh salaki mah teu wantun ngalangar atuh daun nona, daun saga, kabeulitan, daun awi. Teu ayeuna sugan jaga atuh sugan aya milik abdi.
0: Anu penting lain daun nona tapi daun ceuli. Daun nona, daun seuli, kabeulitan, ku
2: daun sere,
0: susumping. Pokona mah nyai kudu daek ka kakang. Teu apa akang kana sisindiran nu kitu mah. Ah,
2: dasar seni atuh ajeuna mah ye.
1: Nanging mangga teh teuing kaula dipikaparae ku salira bakal ngalayanan kana nu pikakarep salira asal salaki kaula teh paehan heula.
0: Salaki nyai
1: teu pina damel sok ingis kurisi kaula teh kaulanun
0: bangsa jin jam sabaraha kaluarna
1: ai kaluarna teng ka tengah wengi
0: tengah puting
1: leres kaulanun
0: di mana
1: di sisi situ geuning di palih kidul teh aya situ nu rada alit
0: nya
1: tah di dinya di tengah-tengah nusa sok kaluarna teh kaulanun
0: gilir minangka
1: laras kaulanun
0: waduh
2: kisahnya apa
0: kisahka mua munur sasiku mua ngejat satunya beas bikin nyingga depan etas laki nyai bangsa jin sahang ada nasi jin teh
1: kalanun jin eta teh saha ngaranna
2: jin
1: ngaranna teh kaulanun
2: jin kafir atawa jin naon
0: jin kafir atawa jin islam
1: eta teh aya nu nyebat jin kafir ongkoh jin islam ongkoh da disebut islam atuh da salatna teh langka
0: kumaha puasa
1: mau puasa mata rapisan
0: sama ya tujuh ngakang jadi biji nanti tengah penting
1: tapi roda makaulan
0: di bulah kidul itu tempatnya memang ayah situ benar-benar pangulin akan ke titik berang
1: nah ayo wangi teh soka luar kaulan
0: kuih diintip kuakang penting kayak dikadek lah dipayahan hari nyamah Nyai tega pikeun maeha salah ka Nyai.
1: Leres kaulanun da sanes bangsana atuh kaulanun kaula manusa kawin ka jin.
0: Engke ku Akang dilaksanakeun.
1: Unyuk sumangga kaulanun diantos engke sareng sena maehan salaki kaula mah diantosnya di tempat pangresan kaula.
0: Bener Nyai. Moalan calin silujan pulang udara tina telegada.
1: Moal

0: Jawa.
1: Ana apa kakang bo? Naon aya di dieu ngejentung?
0: Anu mawi acek teh tiwas aya hal-hal anu bakal didugikeun.
1: Aya naon?
2: Geus menang beja Patih Nagara Wirata teh bogoheun ka Aceh.
1: Boy, bogoheun mah da jelema normal.
3: Duh, geuning.
1: Wajar we da si Mok geulis.
3: Iya. Matak diherwan.
1: Itu bogoheun wajar. Normal teu tingarana.
0: Tapi aya leuwihna bogoh mah teu naon ieu mah aya leuwihna.
1: Leuwih naon?
0: Peuting engke Aceh teh kudu ngalayanan kana sare jeung manehna.
1: Ih, wong gebleg. Wong edan. Ulah dilayanan, ulah disanggupan.
0: Wajek teh geus disanggupan.
1: Wih. Awewe naon ngaranna?
3: Wah,
1: Simok.
3: Istri
1: kaya wong gebleg. Kaya wong gendeng. Mun sagala disanggupan, sagala batas sanggup. Naon kasang tukangna pangari sanggupan?
0: Dek bisa nolaku maka kapan eta teh Patih Nagara kahiji kadua napan urang teh sasat jadi bawahan.
1: Tapi aitu bogoh mah montong.
0: Sanajan bari bogoh ge teu meunang kapan Aceh teh boga salaki.
1: Ye. Yeah.
2: Tah jadi pangna ku Aceh disanggupan teh aya hal-hal anu matak nyugemakeun.
1: Kumaha?
2: Ceuk Aceh teh teu nanaon pikeun ngalayanan anjeun tapi pangmaehankeun salaki kaula, aya salaki kaula teh bangsa jin.
1: Kitu ceuk Simok.
0: Bener. Aye kaluarna teh sok tengah peuting. Nya eta ti hiji nusa belah kidul memang aya situ.
2: Di tengah situ aya nusa tapi dinya bijina salaki kaula kitu ceuk Aceh.
1: Jadi
0: wayahna peuting engke mah pangnyampeurkeun eta picaka terek nangtang salaki kaula. Dek nangtang salaki Aceh kitu ku Aceh dibohonganana.
1: Jadi manehna engke tengah peuting rek datang rek maehan. Heus salaki Simok kitu.
0: Teu pino wayahna bilawa ka itu jadi jin api-api beungeut curang careng.
3: Pangean rarandikan geunya.
1: Urang podaran ku aing. Jelema geus luar tina katangtuan hirup. Maksa-maksa nu teu suka.
3: Tenan.
1: Bahaya imang keluk lamun diantep.
0: Kitu-kitu. Nuhun-nuhun oge lamun nepi ka taluk ulah dipaehkan.
1: Wah, tuman. Tuman. Sabab manehna teh geus kana kagorenganna nu aya dina awakna sabab boga rasa aing pangjagona. Boga rasa aing pagagahna cenah mah hirupna teh sahau kadua gaplok.
3: Wah, hampang leungeun.
1: Hampang leungeun.
0: Ku kituna eta mah kumaha anjeun wae Bima Obilawa?
1: Iya.
0: Sakitu aceuk rek init pangrengsekeun ieu pasualan supaya tengtrem sarerea.
1: Iya.
0: Permios Bilawa.
1: Iya, wilujeng, Bok.

0: badai lumampah katinggali rentang-rentang Astra Jingga Dawala.
1: Ya, Dawala itu juragan jaga bilawat le.
2: Tunungan tukang.
1: Agan semah kapi hatulan.
3: Ditarima, Wan.
4: Tiap dikit tekan tun kulan.
3: Iya, dimana sih ya?
4: Kapan abdi tetos di Pringgandani?
3: Iyo, kumaha si Arimi?
4: Saurna teh Gusti Ratu teh palai gera tepang cenah parantos sono pisan. Parantos gok asa gok we cenah saurna teh.
3: Kumaha si Gatot anak aing?
4: Tah, tuang putra Raden Gatot Kaca oge sono saurna teh malihan aina teh bade ka nagara Dwarawati, nuju angkat ka nagara Dwarawati. Bade ngawartosan yen sakedap deui panawa malihan panawa bade diusiahkeun eta oge.
3: Dibejakeun yen aing aya di dieu.
4: Da dipaksa abdi teh.
3: Eueuh jelema deui lian ti eta.
4: Ah, cing persantene kana iman abdi kulan.
3: Ye. Engke penting aing barengan.
4: Ka mana?
3: Urang ka situ bola kidul.
2: Urang kanek balanya.
4: Naon bade moro Bagong?
3: Lain.
4: Morojo
3: bisa keksia
4: dengan damar meren
3: si Mok teh dipaksa ku si Patih Kicaka.
4: Dipaksa naon?
3: Kudu ngalayanan, kudu daek ngalayanan karena nafsu na si Kicaka. Ngancik si Mok cena pangmaihan keneuhlah salaki kaula nyata bangsa jin ai biji na teh tengah peuting.
4: Kumaha tuh pami wakil keneka ya pun lancek dah pun lancek ke jiga jin.
2: Ya, kayak mirip-mirip teman.
4: Dawala tekengeng hari, dawala ah. Dawala, tong gitu ah. Dawala, tong gitu ah. Sasi saum itu dawala ah. Bisi di babu ke kuaing.
3: Wayana barengan.
4: Saya kulan engke.
3: Iya. Awas ya lamun hees.
4: Moa kulan. Iya, pemi iya nu diikat. Tukang hees. Yeh, ayo tanaga digunakan mempira kue, oi.
2: Aduh.
4: Sing percaya kena iman dewek.
2: Ya, siap, Pak Kang Oge itu.
4: Siap-siap. Kumaha, upami.
3: Matak, upetingke, kue yang lagi cekek.
4: Mana naon, kan? Sedangkan ada Patih Negara. Mungcing atas-atas ya, kurang.
3: Naon.
4: Beli aya anjing pelacak. Kurang dilacak bakal kapanak.
2: Aduh. Sieun, ada ke anjing pelacak. Yeah.
4: Itu kulan mangkaning awak abdi mah bau pisan. Bisa tuh. Nya. Itu kulan
2: dilacak teh jogo.
4: Mangkaning harita oge abdi teh tua teh dosa. Kulan harita teh aya polisi mawa anjing, anjing pelacak. Nya. Harita teh aya nu dibunuh da ayeuna mah gan. Duh, maehan jelema teh muni.
2: Kawas ka satu we.
4: Kawas ka satu we kulan nu dicacag.
2: Cacag 10.
4: Anu ah rupi-rupi kulan. Kaayaan ayeuna bencana alam di ditu di dieu anu dihakan lauk paus wae aya dina jero dina jero lauk paus teh aya ramo
2: sepatu
4: aya tangkorak aya sepatu aya dus kitu kulan
3: ieu daek barengan ge
4: sae ulah
3: pikeun nengtremkeun ieu kajadian ulah nepi ka riweuh urang warah wae.
4: Sae ulah sae.
3: Ayo lumampah bon.
4: Sae ulah. Da. Naon? Ayo.
3: Padahal lumampah.

0: Ujang.
1: Bulan.
0: Nah, ayo lengkah juragan Bima.
1: Beda dulu sanis sama Bulan ah.
0: 10 lengkah anjeuna, 2000 lengkah hendewek.
1: Ya, matak capek.

0: dina mangsa tengah peting jumplang jempling. Ieu Patih Kisaka larak lirik-lir dadali bari sumar-sumar manigan prapta kajajia ngandikan.
1: Jin, anu ngapus salah kira si Malini? Cing, ayahnya ho. Lamun mana bener-bener salah kira si Malini kena datang tak iya sabenerna salon pi salah kira si Malini.
2: Si Sumar we tetek ini
1: wo. Aing kudusin ku Jin. Mana hayang nyaho salakina si Malini teu datangkeun?
2: Geura ngacing. Ini sora toke gini mo.
3: Panggiliana.
1: Gung.
2: Tapi jauh-jauh.
1: Eta mah kitu. Geus cocorowokanya, geus. Cempe,
2: bisa dicuriga kadeun.
1: Cempe tong cecok.
3: Tong eureuy.
1: Naon sababna? Ieu waktuna geus beak. Cempe lanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih palih mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
5: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
5: Salama ieu ibu pengobatan ngaon naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
6: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
5: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
5: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol Bu?
6: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
6: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
6: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
6: Amin.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, amin.
8: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Ngopi yuk.
11: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
10: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
11: Kopi apa tuh?
10: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
11: Wah, boleh juga tuh.
10: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
12: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
13: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
14: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
15: Radio Peace Ciamis.
16: Radio Peace Ciamis.
15: 102,4 FM.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Ra, naon? Ulah tarik teuing bisa kadengeun. Maneh naon ulah tarik teuing? Ngomong tarik. Eka batur bisa.
1: Tetep teh sora naon? Bangkong gitu.
17: Kadengeun ilmu nyong. Atau api-api kanya suara bangkong suara bancet lupa tadi inggris aui-aui tetes suara belentuk ngangan suara nu aneh
2: suara jalan tah kayaknya kan
17: suara naun nu aneh eh. Muntah salah suara plastik kenapa ah nah siatim ni naik plastik asup sato ya oh sato naon sato lomong loba gering dina teh lomong plastik jola tong bodoh sih mah cepat diuyahan siling teh euy kurang teh tarucingan sih jeung dewek sok ah sok lah
2: kitu we ka bang berangkeun ge nya
17: ai doma ka asup sato naon sia naon doma doma mah ka asup sato mamalia halus hari orai ka asup naon reptilia hari muning edan ka asup sato naon muning edan huh? Sarua jeung doma ka asup mamalia lain belegug muning edan maka asup sato ngabahayakeun jurik aja da tengah pucing kieu mun deuleuh jemplang-jempling aduh ngan ukur suara londok nu kadenge
2: heeh ciang-ciang
17: ter ter ciang-ciang deuleuh
2: cari tangkas
17: cari cangkas deuleuh aya teteh naon ceuk pati Pa Opik Paturohman naon lampah londok ku urang ulah ditiru bisa salin rupa bisa hideung bisa hejo
2: bener
17: bisa nyupiran jeung bisa kukulutus si monyong
2: halus tak kan
17: lain gening gitu londok nya naon heueuh ceuk siling bieu ai londok mah bisa salin rupa bisa hideung bisa hejo
2: disebut lelonokan
17: teh eta disebut lelonokan teh saperti londok-londok anu aya dina jaman modern kiwari naon anu ngadaharan atawa anu ngadaragoan dina meja-meja penguasa ngadaragoan turuna surat sakti dileu pikeun keperluan kolusi pek pikir ku si lain komo lonok nu hideung nu bisa luluncatan tapi pisan dina wates-wates tanah rakyat pahibut dileu masang-masangkeun patok cenah mah keur lapang golep teh euy. Heeh. Lah teuing sabaraha nya bakal kagantianana. Atau bakal sabaraha ngagantianana ka anu keur rumahuh. Butuh panyalindungan.
2: Lain satumak dua tumak kitu
17: mah geuning. Lain satumak dua tumak. Sabab komo lonok anu hejo mah aya ku pinter, pinter ngagiler-giler angka. Iya. Majarkeun teh cenah supaya walatra. Sararea menang bagian. Demi nungaran pangwangunan teh atuh. Aluh, euy. Lonok mun gede panjang irungna. Eta mah kakuring eta mah. Komo euy lonok anu keur parabut alas mah deuleuh. Aluh,
2: meni recok.
17: Papaduk parabut alas jeung papada baturna. Silih reweg, silih cakar, silih banting, silih tampiling. dua nana ngajejer kojor teusik temali laun-laun teka dahar jakina mah
18: bener ya kan
17: laun-laun ngagencete kadirinya
2: kadirinya
17: bener ayo tete amatir ti mana tete si kurang ajar teh
2: di radio wasta
17: hei bangsa jin san sumping wae juragan Bima Cacu sapraptane pun ieu kicaka anu nuju sumar-sumar kemandigan ieu Bima anu ngaku jaga bilawa margi nuju nyamur sumping tipalih kidul wis aja kaget bangsa manusia rara naon asupkeun udud jeung bensin ribut dilieu urang lalajos ya

0: sajin teh aye. Urak kapinu gawe. Benar Bang Sajin, teu salah. Saha ngaran maneh? Bang Sajin kaula, lain ngaranna. Ah, jin we ngaran kaula. Geus boga pamajikan maneh. Memang eus tapi bangsa manusia ngaranna Malini. Hei, jin,
1: anah apa?
0: Si Malini teh sabenerna geus digawe di Karaton Nagara Wirata, kaula Patih Wirata. Kaula katarik kataji ka pati-pati ka Pentang Asmaragama, eta mah lain jodoh Bang Sajin atuh. Eta mah pijodoan bangsa manusia deui sareng kaula. Lamun maneh hayang ngarepkeun Malini balik deui, geura semplakeun takhta ka tua pakeun sapegatkeun buku salamar. Kaluar getih satetes amakan sadami, kaluar nyawa ti naraga.
1: Aji mula titegah kadijaya wong ngedan
0: pada pin natang iya bayu.

0: batang edan sia.
1: Ampun bangsa jin, ampun binatang. Penasti kersayang tumamparan.
0: Ieu Patih Kicaka barang bade ngarontok deui aya tekad pikeun ngabongohan.
1: Nanging ieu Bima pananganna nyel kodor ka payun pansana ka mebes kana hulu angin hingga ngemasing Patih tumakaning perlaya Patih Nagara Wirata.
0: Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papaste anu tumiba.
1: Patih Nagara Wirata anu kasebat Kicaka. Dugi kana waktosna ngamasina Patih tumakaning perlaya.

0: jeungna si mana horeng manusia anu hirup di alam dunya. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabehelas uh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan sareng katakwaan kanu kawal asa.
1: Sanajan sakti mandraguna tetep bakal kena ku mati.
0: Janji ilahi moal bade nyalahan yen sakabeh awak-awakan manusia bakal kena ku mati.
2: Tu geuning da wala nya cik dek oge.
3: Teu Sapira nya.
2: Geuning eta si Sapira agan di kumaha?
4: Maneh narik ngarontok. Ieu pancana kabebes kana hulu angan.
2: Waduh. Maha tuh.
4: Alungkeun kaya ka situ.
2: Hah?
4: Alungkeun ka situ.
3: Cina dihakan bayawa teh
2: nya. Da wala alungkeun cina. Hempek atuh lain nitah deui. Eh, dan nitahna ge kasih laing.
3: Mun pahiri-irian cita mah.
4: Geuning antep. Si cepot mantep dola, ayo alungkeun ka sai.
2: Agan moal dilacak urang sadayana. Mending ku agane sakan tenan kanya cabak. Bili aya anjing pelacak.
4: Hay kitu,
2: kamari ge aya anjing sakti hebat pangambeuna.
4: Kumaha?
2: Sumuhun aya nu maok sepedah. Dilacak ku anjing. Dipaokna mah ku lalaki budak anu umur 23 taun. Aino direweg ku anjing nini-nini. Eta mah irung anjing pahili jeung irung lonok. Atawa anjing pasu.
4: Ampun aing euy. Urang alungkeun bae nya. Saya

Bujrut salah lemur er diunggah desa tembus ka kota yen patih nagara Wirata

wirata masih ngempati itu makaning perlaya. Sedangkan ia teh andalan raja negara Wirata, Prabu Matswapati gitu kaayaanan. Daya nu tegimere ku ieu patih negara Wirata, ayeuna ngemasing patih tumakali ngeperlaya. Tina beja pabeja-beja ti dinten ka dinten beuki er. Ieu beja teh kadang kurang-kurang Kurawa utamina ku Raja Astina Prabu Duryodana. Nampi laporan ti para juru talungtik nagara Astina yen patih nagara Wirata anu kasebat Ki Cakang masing patih tumakaning perlaya neuleumkeun maneh di hiji situ. Ieu beja ka nagara Astina dipake kasempetan ku urang-urang Kurawa utamina ku Prabu Suyudana. Nyaeta pikeun ngajajah nagara Wirata. Margi teu wantu nyerang ka Wirata soteh nyaeta ningali ieu patih kasaktianana. Kuayana ieu patih Ki Cakang masing patih urang Kurawa mepek balad sika pedang tamsir gada militer rasa panah limpung nyerang ka nagara Wirata. Anu sapalihna deui para tamtama Kurawa ngaluar-luarkeun sasatoan anu aya di kebon binatang nagara Wirata. Maksad bade dialihkeun ka nagara Astina. Atuh ku kituna serangan ti nagara Astina ka Wirata. Rahayat nagara Wirata seueur anu paburantak ngararungsi ku ayana sumping serangan ti nagara Astina pura ka ieu Wirata. Atuh ieu Prabu Matswapati sareng kepala putrana diantawisna Arya Seta urat sangka utara sareng sadayana para tamtama bingung nu teu mangitungtung susah manah nu taya sudahanna kitu kaayaanna. Ku kituna tina waktos ieu kautus ku Ramana Raden Urasangka pikeun ngayakeun perlawanan ka para Kurawa anu nuju ngahadang di palih kidul nyaeta Waladya Balad Tamtama Wirata. Pikeun mimpin pasukan Raden Urasangka dina waktos ieu nyana kareta pusaka nagara pikeun ngayunan yuda serangan ti nagara Astina. Alumampah kani ulanun kadisa geudeung

0: Nggak ke orang jonol, itu saya jonol.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
2: Sareng Ibu Popon.
1: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
1: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawa taunna, Ibu.
2: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
1: Ieu panyawa tos sabaralami, Bu?
2: Atos sataun langkung.
1: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
2: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
1: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
2: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
1: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun ngaranon naon, Bu?
2: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
1: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
2: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimapah asa gararejeun lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
1: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
2: 345.
1: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
2: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
1: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
2: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang tara siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
1: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
2: Mohon.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura.
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya, Pak, ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Enggak berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti Pak ya.
6: Iya.
5: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh, usia 68. 68 iya. Usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya.
6: Iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
12: 102,4 FM Radio Pi.
13: Radio Pi.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Raden Urat Sangka anu dina waktos ieu disarengan ku Kandi Urat Nala padahal ieu teh Arjuna nuju nyamur.
15: Duh.
14: Kuniraha ngandika?
15: Kandi.
14: Kaula nun kaula.
15: Eta maneh mah kejeung nyangupan hayang jadi kusir sagala.
14: Dah.
15: Nah, itu tegas benar, mana itu?
16: Dikira gampang, kerennya.
15: Nah, itu gampang, itu perang, kan ini perang. Ngerti?
16: Pati, taruhan agaknya.
15: Taruhan agaknya pati, turtaan di si harapan teh, jago-jago astina, diantawisna resi Bisma, karena resi Drona, jeng saja bana, jeng saja bana.
17: Jago-jago sepuh, itu tamak
16: kuat. Temak kunggu, ya.
17: Iya.
14: Bawiraos kaula ulah bade sieun mayunan jago-jago paripaos teh mah ulah ngepek jawer ngamang jangjang kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri.
17: Duh, tenan.
15: Bisa eta kani maneh ngomong kitu?
17: Ku gede hate eta.
15: Gede hate? Tapi dek dinyatakeun hayo kusiran keun kaula nu bakal ngangkat gonewa lan pusaka. Maju kani naik karena kereta kusiran.

0: Ulah, ulah, ulah, ulah.
1: Apalah, dia bala tam tam.
0: Ulah, ulah.
1: Ayo, sikap pedang tam sin. Gada berita rasa pedang limpong. Maju. Yeah.

0: muing uyah.
1: Aya naon kulan wa?
0: Tinggal itu pasukan dari arah rangkat amuin ayah serangan ti Astina dari su
1: ayah gitu etak ulang
0: wayana patih kicaka nagara wiratang masing patih urang Astina ngayakin serangan di belah kidul dari ujang semua ayah naon pak huluh sedan sia. Kerewas aingun ngomong di kejauhan syarik nyampurkan gitu.
1: Ya kerewas kolot.
0: Lain kumaha itu carana, Pak. Mengkaning aduh. Henyeta dulu. Kada sing hati-hati dulu ujang.

0: kani.
1: Ya Allah nu.
0: Awas, ulah reuteuy. Ti dieu geus cukup tingali anu sakitu ngajajarna kareta-kareta jago-jago.
1: Tuh, anu tengah Resi Bisma teh tengalana.
2: Wah.
1: Digeneng para pasukan oge palih kiwana Resi Drona. Palih tengen.
0: Karena
1: oge belah kulona pisan eta Prabu Sidana dibarengan ku Dursasana oge Patih Hari Sang Kuning.
2: Duh.
1: Tepi nodama.
0: Eta mane nepi ka saeutik oge teu geumpeur. Kumaha teh?
3: Menit tenangna keur mo.
1: Sudi mati suka perlayaan sur lebur papan kari tulis pikeun ngabelaan lemah sai. Bawi rawas kaula mah kitu dunungan.
2: Dah.
0: Ha, eta teh nganu kursa mah teori teh te ngomong teh kabeh oge. Da kanyataanna mah alah. Sieun kadi.
3: Gagedean hate dunungan jiga na momo.
1: Sobiane kaula nu.
4: Hei, urang-urang Wirata, ayo lamun bener maneh lalaki langit larang jagat totosan Buja Dahuli. Gera lawan ieu kula, Paman. Paman Kunting.
1: Alah-alah, Nger.
4: Paman Druna.
0: Nger.
4: Eyang Bisma, ulah Duryudana.
2: Duh.
1: Kakang Adipati Karna.
0: Kaula nu, ulah Yayi Prabu.
1: Sok kayaknya pasukan di negara Wirata emak serang.
2: Ya, ya, ya. Oke.
0: Ditujukan ke sejumlah angin citraksa-citraksi dumareksa partumarmo wirupaksa daruk citra-citra daruk citra soma cita yuda bumawi kata wikata bumawi kata jajajaya wikata.
4: Ulu.
0: Ayo, serang.

0: Makar saya Domampara.
1: Iya, Ji.
0: Tembakan Adipati Karna tina hiji senjata, datang ratusan panah anu mamalana. Walau dia balat tamtamak pihak Wirata, amu rasut cing jarung ke cing jarung lain kakenaan ku panah panah na iya Adipati.

0: Ki Raden Nurasangka sadayana panah anu dikaluarkeun teu mampu istuning katakis ku panah-panah Adipati Karna. Bingung anu teu mangé tungtung susah manah anu taya sudana. Kitu Ki Raden Nurasangka. Aduh silaka kani. Eta maneh mah sakieu panah sing balalesurna darmah ka dipajukeun ka hareup. Ya wajar we rasiko perang mah kitu kedahna eleh sareng meunang teu meunang atuh eleh.
1: Tapi ka tenang.
0: Sarua we atuh jeung rek maehan kaula kani punurkeun kareta. Awon kasebatna satria Munur Yuda. Awon kasebatna hiji satria anelan bangsa anu parantos ngalisankeun sumpah yen sanggup ancur lebur papan karitulis jeung tibatan nagara aya nu ngaruksak. Bari dikamanakeun harga diri upami ayeuna urang kedah ngejar.
1: Nyaan teneng ludeung
0: si Kani nepi ka kitu ngomong.
2: Kawas pahlawan nya gila.
0: Kawas pahlawan maneh. Kapan sadayana oge parantos ngagaduhkan tanggung jawab pikeun ka nagaraana. Panuhun we ulah munur terase lawan. Bawi raos kaula kumaha upami ieu mah upami nanging panuhune ulah jadi benu. Naon? Kumaha upami salira? Nyup ngusiran kaula anu perangna. Aduh, itu si Kani.
1: Tapi ka palebah dinya eta mah.
0: Panjang.

0: Kuskana tikin pinasti kasah ja luiti.
1: Kurang ajar manehkan ya.
0: Ya urang anu sakieu geus pamuratakna piraku dek mampu ngalawan.
1: Aing ngalawan mah mampu wae nanging kiat sareng henteuna eta mah Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya nu kagungan aturanana.
0: Punurkeun kali.
1: Ya atuh teu aya wagelanana.
0: Lajeng. Ieu Arjuna anu ngakuhkan di hurat nala. Inggih. Tina waktu ieu mengkolkeun karetana mabur di

0: naon dursasana tingali si urasangka kabur tas si bangsa dek mampu kumaha tas si kurang ajar
1: ayo serobot terus.

0: Barang ia kan dihurat nalam mulih tilbet leuweung. Nggih. Naik kana kareta nyanak pangulan anu digemol. Naon eta teh? Kumaha upami kieu bae Gusti? Naon? Upami salira nu ngusiranana sawios kaula anu perangna.
1: Dah.
0: Aduh, eta si Kani. Nepi ka nekat mana teh lieur henteu. Atawa kudu diabuskeun ka rumah sakit jiwa ku kaula.
1: Hayang ponok umur jiga.
0: Ieu teh perang. Musuh-musuh anu sakitu sakti mandraguna. Pusaka-pusaka tidak geras, tidak kalah luar. Moal mampu, Kandi, moal mampu.
2: Sosorok kojor namanya.
0: Sarua jeung sosorok kojor. Satria korban di medan perang ngabela lemah saingna. Bakal jadi pahlawan gugur disebutna.
2: Sebenarnya mah tukang kenang berarti.
0: Eta mah patahan si Kandi, mah patahan. Saluhurna ge Kandi, tatak atuh marek kaluhuran sirah. Maneh mah ngan ukur samet jadi tukang kenang. Ngenangan si Utari. Untung ku kaula diajak ki oge kulantaran kaula nya. Moa bisa maneh perang teh moa bisa. Di mana latihan?
1: Can katingali latihan.
0: Can. Telatihan maneh teh Kandi telatihan.
1: Kaketepelan ge can
2: katingali. Moal panah ketepel ya tarang.
0: Sakalir ngetepe manuk oge geuning anu diketepe manuk aya keuna kana muning.
1: Penulisan lain.
0: Ulalala ora. Bawiraos kaula. Bawiraos. Ieu mah urang cobian heula we ieu kaula gaduh pusaka dina gemolan ieu. Bener eta teh. Teu pino tegalara. Tega. Pati. Tega. Lamun kitu Kani awas sia lamun silaka. Mangga kaula nun pengkolkeun dewe ieu kareta. Sawies kaula anu rek ngalepaskeun panas salira ngusiran. Aduh. Nya teu naon Kani. Cikan hayang nyaho.
3: Setap.
4: Ada?
3: Aya naon? Setap.
5: Naon Resi Druna?
6: Aya naon Kakang Tua?
5: Aya naon Paman?
0: Aya ngali. Aya kareta anu nyebrut ka dieukeun. Awas. Pertahankeun. Cicing heula.
5: Iya.
0: Geus. Lajeng wae ieu Kandi hurat nala. Nyaeta ngangkat gonewa lan panahna.

0: pena stiker sayang Tumampara. Ia pusaka anu dilepaskan tidak gonewaku ia kandi hurat dalanya ta Arjuna. Tina hiji panah datang ribuan panah. Seueur wala debala tamtama para Kurawa anu kapanggang ku panah-panah.
1: Obat kabur.
2: Lamun sieuk di kakawenan mah kok Mang Ite kaget, Mang Ite. Kaget ku ningali.

0: yo ada punggilan waktu sih yo.
1: No, ayak itu sayang lah.
2: Naon Rasidrona?
0: Iya kasepuhan nah iya asawawuh teh makan deh yo. Budak di mana ya? Elmu mang teh kieu pisan. Sri Weda dan Nur Weda, Sri Nur Weda.
1: Eta teh
0: ulah lala ora. Anger, anger karena
3: kaula nun kula paman.
0: Hebat ye jelema teh jelema di mana ya aya Brahmana ya?
2: Moal kitu Arjuna mah ieu budak teh.
1: Wah, piraku teuing atuh sepuh ah.
2: Rasidrona ngiceupan ka Resi Bisma.
1: Tenan.
2: Bener, bener teu salah.
0: Boa-boa aja.
1: Eh, aya naon aya?
0: 12 tahun ka 13 tahun na nyamur ieu budak teu panggih di mana ayana kasep. Nah, kabiadaban urang kurawa hirupna ka pepende kudunya. Nepi ka tega nyingkahkeun batur tepi ka tega ngahalalkeun sagala upacara.
1: Nyingkahkeun baraya nyek ban.
0: Hooh. Tapi parendene kitu Gusti mah morek nangeuy ti bongkokna. Salah talapah hiji jeung bener.
1: Moal sepuh.
0: Kula dek lalajo we nepi ka pamacing angin karena lawan ka nya.
3: Karena dina waktosnya ngelepaskan panah pusaka.
2: Nanging sadayana panah katakisku panah-panah ikan dihurat nala. Bahaya.

0: kaget ku nirakan ningali kaget tak kagiri-giri wis kena tikin pinasti kesah yang widi kesah yang widi iye Raden Urasangka ngahuleng ngaraga meneng kaget ningali ieu kasaktian nanakan di hurat nala.
1: Itu si Kani.
0: Aduh, Ani.
2: Ya, anti sangka.
0: Gaulanun hebat maneh Kani. Teu sangka di mana maneh diajar ruk itu ni? Teu sangka itu si Kuni. Aduh, hebat.
2: Anas dihina teh si Kuni.
0: Teu disangka maneh cangkir. Naon cangkir teh Kuni? Sadaya da ayo terus Kani terus tema unjuk semangat kaula. Dina dinten ieu teh kaleresan pisan parantos tutasna sataun nyamurna panawa sanajan bari kaboker oge da pugu.

0: Lajeng wae siliki sepanana ieu Durna sarang Bisma. Ku Arjuna parantos kajudi yen pasti apaleun ieu kasepuhan. Malahan Arjuna ngalepaskeun panah tapi seseukeutna mah dipengker. Buntutna anu dipayunkeun pikeun ngablesat maksud mah rek ditemakeun ka Dipati Karna. Dilepaskeun ieu panah bari mundur majuna. Lajeng kena kana dada Dipati Karna. Aduh. Duh. Anu boga elmu nu kieu patut mah lintang ti eta hiji-hijina.
1: Tah, saha teh?
0: Si Arjuna ieu. Oh. Nya geus waktu nak manehna sataun nyamur bebas.
1: Oh kitu lah.
2: Aduh batur mundur batur mundur.
0: Alah urang Wirata Sakti, Wirata Sakti.
1: Mundur. Angger-angger suyudana.
0: Kaula mundur, moal kuat mundur. Katurug-turug ti palih kulon aya serangan. Budak ngora duaan amuk-amukan daya sanes Gatot Kaca sareng Abimanyu.
2: Inggih,
0: nyaeta ngagiringkeun sato-sato anu tadina bade di sana ka nagara Astina ku alat dia balatam tama miwah ku para Kurawa.
2: Inggih.
0: Kapernaku Gatot Kaca sareng Abimanyu atuh ieu sasatoan teh dipulangkeun deui ka Wirata kalayan para Kurawa seueur anu tatu di amuk. Bagja nu taya papadana. Gening anak kula itu di belah kulon Abimanyu oge Gatot Kaca. Kani kani kani. Kaulanun hebat maneh kani. Teu sangka kani maneh teu sangka. Aduh. Teu sangka maneh kani. Kahiji maneh teh bakal di aku adi. Kadua maneh bakal di istrenan. Jadi pahlawan nagara Wirata sanggup. Aduh ampun kaula mah jami bodoh balelo taya kanyaku. Ih ulah kitu ni, ulah kitu ni.
1: Ulah ngarendahkeun diri.
0: Ulah ngarendahkeun diri, maneh teh jago ni. Kahiji kaduana daek maneh dikawinkeun ka Sitari.
1: Deh, eta geuning.
0: Sitari mana? Sitari anu sok dikenangan ku maneh si Dewi Tari?
1: Dina lagu Daun Pulus.
0: Dewi Utari dina lagu Daun Pulus keser bojong. Apaan maneh kenangna? Aduh kaula mah parantos kolot. Para lunteuing ajrih nu taya papadana dikawinkeun ka si Utari ku kaula maneh kani. Moal tiasa ajrih kaula nun. Kangjeng Rama kasep anaking anak amaya padieu
2: paman.
0: Kapi katur ama Abimanyu. Abimanyu anak ama kasih ama geus salamet tutas tina nyamur sata

0: Unanak Abimanyu ieu Gatot Kaca. Abimanyu
1: leres kaula nun Eyang.
2: Leres Eyang.
0: Nah ari mane teh kanisaha?
1: Ieu teh Kangjeng Rama Panengah Panawa.
0: Arjuna. Kani?
3: Tuana Grana.
0: Ari mane Arjuna?
1: Leres kaula nun.
0: Aduh.
1: Upami bade mah neneun kadeudeuh nu nanyaah utari bari tikahkeun sawios ka ieu we pun anak Abimanyu.
0: Kani siga ngeulin Arjuna mah teh ni.
1: Daya-daya kaula.
0: Teu sangka itu Kani. Hampura Arjuna. Hampura Arjuna. Ari Bima.
1: Eta teh anu jadi jaga bilawa teh Kakang Bima. Anu jadi tabib. Kakang Yudhistira. Mok Malini teh eta teh Aceuk Drupadi. Pinten Tansen anu ngurus kuda teh Nakula Sadewa.
0: Aduh. Tersangka hampura Kani kula hampura
1: sadaya-daya kaulanu
0: Panawa bebas tina nyamur setahun kantun dinararabi na Abimanyu ka Dewi Utari kalayan langsung kana Kresna Duta kastina pikeun nga nagih janji na Kurawa nyeta nagih Nagara Marta. Ieu lalampahan Panawa tutas nyamur urang cekapkeun ka dieu kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang Sibotaka.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nya mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini lho, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah di Cisangkan Girang RT 6 RW 2 Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dok tos kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan, pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejeg dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salat tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah. Ieu tiasa berjalanan ancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Sami-sami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya tana radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Hatur nuhun, Ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Ya, ada aran teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Da ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
3: Nya.
2: Mun sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ado dua dinten teh teu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya
3: kamana
2: meni eda teh raos teh. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
3: geus tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejungan
2: teh
3: asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: teh. Tak sarang-sarang ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali sa dinten ngeliat ya.
3: Tilu kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat ya kemari.
3: Tilu genap tetes kini sa dinten ya. Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tilu kali pangitannya.
3: Iya.
2: Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mohon sare.
2: Berarti 18 tetes ya sa dinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo. Ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terus lami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Papa Polis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Berat nya paya tamak. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atawa napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon, mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Taina teh tos meneme hiji kan meneme sabotol Bapak ngali eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis?
1: Hiji.
0: Janten 6 sabotol Bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat tos robih pisan kitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos Bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Tukang kendang.
1: Cik, mau tukang kendang, tak?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
7: Loh, ikan tuh nanti jangan awan, Metro. Kamu kayaknya senang kau kamu.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mohon Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungte aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sopi pijetan, enak mantep gitu.
2: Entahin teh, bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningati mantan bapak.
3: Tidak di radio
2: cara ngangge-na kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah teu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteu-henteunanna teu sawes-wes mahintan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka sekian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai?
8: Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum, menawi sarang saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha
5: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
4: tos nganggo tes maa ini kumaha apa karaosna
5: siapa terus nganggo tes maa ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
5: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maa ini alasan geuni anu tadi tos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Seep sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan siteu sawes-wes
4: mahitan. Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
2: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Hopeless, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati kebanyakan.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
2: Renyam-renyam panas.
1: Mohon teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Atos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun
2: dua
1: mohon. Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu Bapak benjolan?
2: Hilang, benjolan hilang.
1: Terus ayah ya namanya?
2: Ayah,
1: oh, hilang.
2: Panas-panas itu ayah.
1: Sesak napas itu ayah kumah?
2: Ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadaya ya, namanya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumah hari itu Pak?
2: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
1: kok itu. Mohon. Sabar alami itu
2: Pak? Seorwe sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
2: Ya sadinten.
1: Nah alhamdulillah ayah nama sareng
2: senang sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh Kang Onus ya Nes.
2: Syukur pami sepertos abdi ayona
1: ditinyon
2: kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
1: sesek napasnya
2: lambung teu aya.
1: Alhamdulillah
2: sehat.
1: Sehatnya
2: ya.
1: Mohon Bang panginten cobiannya ku landong alpa perut bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon Bapak aja haturun ya.
2: Iya sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: itu aboting bade mulak malik teh gitu. Alhamdulillah tos saya aya nama teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung gitu namung aya nama alhamdulillah atos sae gitu. Tensina tos sae aya nama alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna gitu aya buktosna gitu tiasa diantosan.
1: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
0: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawasa pertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alfa Popolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
1: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
0: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu
1: alhamdulillah pisan nya ibunya kabi doakeun sing terasa sehatnya ibunya
0: amin
1: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Berair. Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih. Yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
4: Alhamdulillah. Ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813

0: 8,000, 6,860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
1: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MK, tentunya kita hadirkan syukur kita kepada Allah di kesempatan pagi hari ini. Di kesempatan hari ini yang telah hadir dalam diri kita sahabat MP, sebuah nikmat yang begitu banyak dan juga tak terhingga, yang dimana kita masih dapat diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di hari ini sahabat MK. Nikmat juga dapat kembali dibangunkan sahabat MK, yang tentunya selepas kita beristirahat tidur sejenak di malam hari ini sahabat MK. Karena tentu sahabat MK, ketika kita menghadirkan rasa syukur atas pengakuan segala nikmat yang telah Allah hadirkan, tentunya ini menunjukkan kerendahan hati seorang hamba di hadapan Sang Pencipta sahabat MK. Tentunya juga ketika kita menghadirkan syukur kita kepada Allah, terus juga mengawali di pagi hari ini, bisa jadi menjadi jalan Allah menambahkan nikmat lain yang hadir dalam diri kita sahabat MK. Dan juga mudah-mudahan dari syukur yang kita hadirkan sahabat MK menumbuhkan ketentraman hati, yang dimana menjadi jalan kita dapat memaksimalkan di kesempatan pagi hari ini. Mari juga kita syukuri sahabat MK nikmat-nikmat yang telah Allah hadirkan kepada kita di pagi hari ini dengan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, yang dimana dapat kita isi waktu-waktu kita dengan menambah, membekali diri kita dengan ilmu kembali sahabat MK, yang dapat kita manfaatkan dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali hadir juga mengudara di pagi hari ini di hari Ahad tanggal 30 Agustus 2026 sahabat MK, ataupun juga bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insya Allah sahabat MK, sahabat Syar Anda Bahri Alamsyah akan membersamai ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan untuk tentunya kita bersama menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan di pagi hari ini oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Tentunya juga kami mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, untuk tentunya menyampaikan, mengirimkan atensinya, baik mengirimkan salam silaturahim, doa-doa terbaik, jurnal syukurnya juga boleh ya sahabat MK, juga tentunya melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di hari ini di tempat Anda seperti apa, juga boleh Anda lengkapkan juga sampaikan di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini sedang menyimak, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikan MKFM. Bagi Anda juga yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung, dapat memanfaatkan beberapa media sosial kami yang kami siarkan juga sahabat MK, sajian manajemen kolbu pagi hari ini di YouTube kami di MKFM Live Kajian, lalu di Facebook Radio MKFM Bandung, Instagram dan juga TikTok di @MKFMBandung sahabat MK. Gerun di hatiku. Terus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini sahabat MK spesial karena juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang tentunya dapat Anda simak
Di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda menyimaknya di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Segala dosa yang... Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224107. Sekali lagi 0811224107.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan guru kita terhubung di pagi hari ini, sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Rahmat terasa diri kurang bersyukur.
0: Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Putus asa, siapakah dapat bersikap.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari, sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan guru kita terhubung di pagi hari ini, kami akan menyapa Anda terlebih dahulu yang sudah mengirimkan atensinya. Baik, salam silaturahim, doa-doa terbaiknya juga tentunya laporan kualitas siaran di pagi hari ini di tempat Anda, sahabat MK. Yang pertama yang sudah bergabung senantiasa juga istiqomah mengawali pagi hari, ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang menyampaikan alhamdulillah siaran radionya terdengar sangat jernih, mencerang jelas sekali, alhamdulillah. Dan juga Ibu Citra dari Cijantung Ciamis menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setia pendengar radio dan juga kepada petugas penyiar serta kru, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra, doa yang sama juga doa yang terbaik untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Lalu juga kita lanjutkan kembali sahabat MK, ada Ibu Juwita dari Cimindiraya yang juga menyampaikan alhamdulillah setiap paginya menyimak dan melaporkan radio MK sangat bagus dan bersih di Cimindiraya, alhamdulillah. Lalu dilengkapkan dengan disampaikan doa oleh Ibu Juwita untuk semua guru dan keluarganya, untuk semua yang bertugas di MK FM, untuk pendengar MK FM dan juga pendengar dimanapun berada, semoga Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Juwita dari Cimindiraya, doa terbaik juga mudah-mudahan Allah kabulkan untuk Ibu Juwita yang sudah bergabung dari Cimindiraya di pagi hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini kita sudah terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dirapatkan yang di depannya, Dek. Kalau ada yang kosong di depannya, berarti ada hak orang lain yang terhalang oleh kita. Kalau kita ingin tahu nasib kita, salah satu cirinya adalah kita memudahkan atau menyusahkan orang. Kalau kita jadi kemudahan, bagus. Tapi kalau kita menyusahkan orang, kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, yang maha dekat, yang maha menyaksikan. Wahai Allah yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Kami mohon padamu, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu ya Allah, ilmu yang menjadikan hati kami yakin padamu, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini benar-benar selalu lurus di jalanmu, ilmu yang mengantarkan sisa umur kami istiqomah, akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang dapat menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Duhai Allah yang membolak-balik hati, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Duhai Allah yang maha baik, terimalah yang kami lakukan ini. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon padamu ya Allah, karuniakan kami iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus, yang terpelihara dari kesesatan, wa qalban khashian, karuniakan kepada kami hati yang selalu khusyuk padamu, yang tidak berpaling darimu, wa lisanan dzakiran. Wahai Allah, karuniakan kepada kami lisan yang selalu basah menyebut namamu, lisan yang terpelihara, lisan yang doanya engkau ijabah. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah yang maha mendengar, yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Rugi kalau kita tidak berdoa, karena doa adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Orang tidak berdoa, orang sombong. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Kulo ngaturaken matur suwun sanget. Tamu dari Purwokerto, Masya Allah. Jadi kita sengsara itu karena pilihan kita. Semua yang Allah tetapkan untuk kita sudah diukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah yang menciptakan kita tahu persis keadaan kita. Lebih tahu dari siapapun. Lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu pikiran kita, kecerdasan kita. Allah tahu hati kita, fisik kita, keperluan kita, kemampuan kita. Tidak ada satupun yang Allah tidak tahu tentang diri kita dan tentang siapapun. Kalau Allah menimpakan kita perintah, memberikan perintah, pasti sudah diukur. Salat, saum, semua perintah Allah sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Juga kalau Allah memberikan cobaan kepada kita, sudah diukur. Tidak mungkin Allah zalim karena Allah Maha Adil. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Kalau seorang guru SD memberikan pelajaran ujian untuk murid SD pelajaran SMA, namanya guru zalim. Guru yang memberikan ujian harus tahu kemampuan muridnya. Mengapa kita sering sengsara dalam hidup ini? Karena kita sering memikul beban yang harusnya tidak kita pikul. Jadi kita sengsara oleh diri kita sendiri. Contoh, satu, kita sering memikul beban yang belum terjadi. Ada orang mau pensiun, pensiunnya 3 tahun lagi. Dipikirkan, bagaimana 3 tahun lagi? Nanti saya gaji sedikit, cicilan belum beres, terus dipikirkan sehingga sengsara saat ini. Pensiunnya belum, sengsaranya sudah. Padahal hidup kita adalah saat ini. Bukan tidak boleh memikirkan masa depan, yang tidak boleh itu sengsara. Ada yang belum punya jodoh, memikirkan sebentar lagi usia saya kepala 3. Padahal sekarang kepala 2. Sengsara memikirkan yang belum ada. Inilah salah satu yang harus kita waspadai. Kita sering membebani diri kita dengan yang belum terjadi. Banyak sekarang yang sedang kuliah stres memikirkan kalau lulus kuliah nanti dapat kerjaan tidak. Katanya akan ada digantikan oleh AI, akan ada PHK massal. Padahal belum lulusnya dan belum tentu lulus juga. Ada ibu-ibu yang selalu berpikir bagaimana kalau suami saya meninggal, padahal masih hidup. Juga bapak-bapak ya, wah asik nih nanti istri saya meninggal, padahal masih hidup, dosa tuh. Dua, apa yang membuat sering kita sengsara? Oh maaf ya, bagaimana supaya kita tidak sengsara tentang masa depan? Boleh mikir masa depan? Boleh. Boleh merencanakan untuk masa depan? Harus. Boleh kita melakukan persiapan? Itu malah penting. Yang tidak boleh itu sengsara. Kunci sukses masa depan adalah saat ini. Jadi ahli syukur. Karena kalau kita saat ini syukur, yang ada bisa dinikmati, yang belum ada didatangkan oleh Allah. Yang akan terjadi besok lusa itu Allah yang menentukan. Bukan pikiran, bukan keadaan, bukan kata orang, bukan situasi global, bukan yang bakal terjadi itu apa yang Allah kehendaki untuk kita. Makanya tenang saja. Ah, gimana kalau perang terus-menerus? Gak tahu ya. Yang penting sekarang bersyukur. Ibadah yang bagus, ikhtiar yang bagus, doa yang bagus, akhlak yang bagus, pasrahkan yang bagus, dah itu kerjaan kita. jangan ribet. Bagaimana kalau dolar naik terus? Punya enggak dolarnya? Katanya harga tanah makin mahal. Biarin, mau ngapain mikirin harga tanah? Tinggal beli aja sekarung. Dua, yang merusak hidup kita adalah kita terbelenggu oleh masa lalu, tidak bisa move on. Kejadiannya sudah berlalu, tapi dipikirkan sampai sekarang. Jadi menderita hari ini, padahal yang lalu sudah berlalu dan sudah selesai. Saya sakit hati. Dulu dia nyebut saya monyet waktu TK. Ya Allah, sekarang sudah nenek-nenek. Dendam. Itu dulu rumah. Saya nyesel jual rumah itu. Saya jual hanya 500 juta. Sekarang harganya 1 miliar. Mau ngapain mikirin rumah orang? Pas ngaca, duh dulu saya gak kayak gini. Dulu ibu bayi. Ada orang yang terus saja mengungkit-ngungkit masa lalu, hidup di masa lalu, sedihnya tidak hilang-hilang, kecewanya tidak hilang-hilang, sakit hatinya tidak hilang-hilang. Mau apa? Hidup kita ini sekarang. Tiga, apa yang membuat kita sering menderita? Kita sering memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Contoh, mulut orang, pikiran orang, hati orang, itu di luar kekuasaan kita. Kita ingin orang itu sesuai dengan keinginan kita. Boleh ingin, tapi tidak boleh sengsara kalau orang tidak cocok dengan keinginan kita. Ibu, Bu, ini tamu Purwokerto mana? Pasti yang punya suami ingin suaminya baik sama ibu ya? Ingin suami soleh, benar? Tidak pernah marah, ngasih uang terus, betul tidak? Walau ibunya rewel, suami sabar, begitu kan Bu? Maunya begitu ya? Sayang sepenuh hati, ngebantuin siang dan malam. Gimana caranya Bu? Tuh kan diam. Pusing Bu, ibu kebanyakan mikirin suami. Suami ibu tuh di luar kemampuan ibu ngebulak-balik hatinya. Dulu suami saya gak kayak gini loh, A. Ibu juga gak kayak gitu dulu, ya kan? Kita tidak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Ini santri di sini segini banyaknya, ya. Gak bisa satupun dibulak-balik hatinya. Nabi Yakub, Nabi, anaknya sebagian nakal. Yusuf yang masih kecil dimasukkan ke sumur. Anak kita aja gak gitu-gitu amat. Ini anak Nabi. Nabi Ibrahim, kekasih Allah, tidak bisa ngebulak-balik hati ayahnya. Maka jangan bebani hati kita. Kenapa dia belum begini? Kenapa dia enggak begitu? Kenapa itu? Enggak bisa. Kita lakukan saja yang terbaik. Kita niat baik. Kita jadi contoh yang baik. Kita sampaikan baik-baik. Kita doakan sungguh-sungguh kepada Allah. Dah, segitu aja. Jelas? Itu kan gak jelas ya. Terserah, saya gak bisa menjelaskan. Kenapa ya orang itu sebel sama saya? Ya wajar, karena nyebelin, betul ya? Kita gak bisa ngebulak-balik hati orang. Kita gak bisa maksa orang suka ke kita, jatuh cinta ke kita. Gak bisa. Bukan milik kita hati orang itu. Saya sudah ngirim bunga, ternyata dia senang sama teman saya. Ya karena dia ngasih kebon. Udah gak apa-apa. Akan ada orang suka ke kita, ada orang biasa-biasa, dan akan ada orang yang tidak suka ke kita. Wes ben bae. Aja mumet-mumet. Itu bukan wilayah kita. Wilayah kita tuh berusaha sayang ke orang lain. Kita berbuat baik, belum tentu orang berterima kasih. Ada yang berterima kasih, ada yang biasa aja, ada yang menertawakan. Ya ben baik. Ojo, ojo. Apa ya? Adalah biarin aja. Dulu dia suka sama saya, sekarang jadi sebel sama saya. Ya udah, nggak apa-apa. Apa urusan kita dengan hati orang lain? Capek, capek. Kan ada diceritakan, ini mau kenalan, bro, temenin saya tuh, ada calon mau saya lamar, saya mau kenalan dulu. Datang ke rumah yang ditaksirnya itu, ketemu orang tuanya, ternyata jadi tuh nikahnya sama temen. Ya udah, nasib itu nggak bisa jengkel, namanya jodoh teman. Memang dalam teori kita minta diantar dia, tapi hakikatnya kita nganter dia. Nasib. Ada yang pernah kayak gitu? Dagang, kita dagang ingin untung, wajar, tapi bukan wilayah kita menentukan rezeki itu. Wilayah Allah. Dagang ibadah aja. Kalau semua sesuai dengan keuntungan, keinginan kita, rencana kita, pasti kacau dunia ini. Dengar baik-baik. Kalau seluruhnya sesuai dengan keinginan terjadi, kacau. Percaya tidak? Ibu ingin sehat? Semua ingin sehat? Jawab. Sedunia ingin sehat? Kalau terkabul semuanya sehat, apa yang terjadi? Dokter saling menyuntik. Apotek tutup. Rumah sakit sepi. Pabrik obat. Departemen Kesehatan, WHO. Wah, terlalu banyak korbannya. Sakit ya. Sesekali ya. Sakit itu penggugur dosa, sakit itu bisa silaturahim, sakit itu bisa evaluasi diri, sakit itu bisa membuat kita dapat pahala sabar. Oh, banyak hikmah di balik sakit. Jangan ingin sakit, minta sehat. Tapi kalau ditakdirkan sakit, nikmati. Karena itu pun bagian dari karunia. Pasti ingin banyak uangnya semuanya ya. Benar tidak? Gimana, berapa maunya? 10 juta atau 10 miliar? Sebutin aja hadirin, siapa tuh dikabulkan. Mau berapa? Hah, 10 rupiah? 10 T? Ibu tahu gak T itu apa? Katakanlah masing-masing minta 10 miliar cukuplah ya. Biasa dapat 10 ribu ya kan. Misal di Bandung aja, semua yang pengen 10 miliar atau 20 miliar dikasih oleh Allah. Tebak, apa yang terjadi? Jadi rapi, jadi bahagia? Kacau pak. Apalagi yang anaknya 10. Rumahnya ngontrak. Masing-masing dapat 10 miliar. Dan masing-masing 10 miliar dalam bentuk uang logam. Bisa enggak cukup itu? Kalau kita dibuat kaya semua, enggak ada tukang sayur. Di kelas guru nanya, kemana ini? Murid nanya, mana ini Pak Guru, Bu Guru, kok gak ada? Kata guru tuh sambil ngitung uang, maaf ya, Ibu gak mau ngajar lagi, pusingnya gak, mau bikin kampus, begitu. Ojek tidak ada, yang nungguin bensin tidak ada, polisi karena gajinya kecil pada berhenti. Bisa bubar, betul tidak? Udah begini aja, ngapa-apa yang penting, kita kerja jadi amal soleh, berapa aja dikasihnya oleh Allah, syukurin. Kalau lagi kurang, sabar. Ikhtiar sebagai ibadah, udah kita bekal beda-beda. Sekarang pilpres, pengen jadi presiden, ada 1 juta orang, jadi semuanya. Apa enggak kacau negeri ini? Ada seorang wanita yang baik ditaksir oleh 1000 orang, ingin jadi suaminya, terkabul. Apa enggak stres? Jadi biasa aja dengan yang tidak terjadi itu ya. Halo, ibu pasti ingin awet muda, pengen ya bu ya. Misalkan ibu awet muda, balita wajahnya, mau begitu? Aneh, bapak mau punya istri balita terus umur hidup? Horor pak. Nah makanya harus mulai biasa-biasa dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Tidak harus semuanya sesuai dengan keinginan. Coba setiap yang ingin haji diijabah, 2 miliar umat Islam berangkat haji, jebol itu. Betul? Harus siap. Tugas kita itu bukan mengatur hasil. Tugas kita itu 1, meluruskan niat. Ini nikmati. Terus nikmati, berusaha ikhlas. Itu bahagia di sana. Yang 2, sempurnakan ikhtiar. Sesuai dengan sunatullah di jalan Allah. Dan sempurnakan ibadah dan doanya. Sebetulnya ikhtiar itu ibadah juga ya. Sholat yang bagus, karena bagian dari doa sholat itu ya. Kemudian ikhtiar dan doa itu 1 paket, seperti uang, dua-duanya ada. Kalau sibuk ikhtiar tidak doa, tidak bisa. Sibuk doa malas ikhtiar, tidak juga. Harus 1 paket, sunnahnya begitu. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Itu dalilnya. Antusiaslah, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz, dan janganlah kamu lemah. Sudah itu, pasrahkan. Allah yang maha tahu apa yang terbaik. Kalau baik jadi, kalau tidak baik gak usah. Jangan ngatur Allah. Itu wilayah Allah yang maha tahu memberikan takdir kepada kita. Wilayah kita hati. Lurus tidak niatnya. 2, sempurna tidak ikhtiar dan doanya. 3, pasrah tidak ke Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau sudah faida azamta, bulat tekad, maka pasrahkan ke Allah. Bulat tekad, sempurna azamnya, biar Allah yang menentukan. Tidak penting keinginan duniawi kita tercapai. Yang penting adalah yang terbaik menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Al-Baqarah 216. Ya. Enggak usah ngotot tentang dunia ini. Enggak usah ngotot. Karena kita tidak tahu yang kita inginkan ini baik atau tidak. Kalau kita ngotot dengan dunia sesuai keinginan, stres pasti. Dan banyak terluka ketika Allah tidak memberi. Tidak akan terjadi menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Tenang saja, hari kita ini sekarang, saat ini, nanti belum tentu ada. Kalau nanti siang meninggal, ini merupakan pagi terakhir. Bu, ibu, jangan mikirkan kalau suami meninggal nanti. Syukuri sekarang masih ada. Benar? Apa yang sering kita kecewa, orang lain malah memimpikannya. Tidak sedikit istri yang kecewa kepada suami, padahal yang belum punya suami sangat bermimpi yang model ibu juga itu, ya. Udah enggak apa-apalah model yang itu juga. Daripada enggak, mungkin begitu. Mungkin, ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan, silakan. Silakan.
1: Kalau kata Gus, mau nanya itu apa? Bukan nanya, nambahin.
0: Ya.
1: Jadi kalau dolar naik, emas naik, kalau kata Gus Dur, emang gue pikirin kan. Soalnya kita kan nggak punya duit, udah nimin aja. Terima kasih.
0: Kalau saya mengajaknya, bukan tidak boleh dipikirkan, mikir langsung zikir. Ingat, emas naik, fakta naik. Bahan bakar naik, bahan makanan naik. Langsung ingat, Allah lah Tuhan kita. Kalau enggak mikir sama sekali juga salah. Karena memang otak disuruh mikir. Tetapi pikirannya jangan sampai jadi beban bagi kita. Kita mikir jadi amal. Harga-harga naik, dekati Allah pemilik rezeki. Suami misalkan kurang bijaksana, daripada capek mikirin suami, lebih baik serahkan ke Allah. Wah, nanti suami saya dititipi yang lain. Ah, capek. Langsung doa, karena Allah yang ngebulak-balik hati. Bapak juga begitu. Dan gak mungkin bapak bisa ngebulak-balik hati istri. Tahu juga tidak hatinya di mana. Ingat istri, langsung ingat Allah. Langsung disolatin. Maksudnya bapak sholat, ya. Lanjut, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, selesai nih. Bisa dari masjid dan bisa dari medsos, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Saya dari Padang, Sumatera Barat. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya kita untuk ikhlas hadapi semua yang kita ada. Belajar ikhlas.
0: Ikhlas. Terima kasih, Pak. Ada ikhlas, ada ridho. Kalau ikhlas itu niat untuk siapa amal kita. Jadi kalau sedekah ikhlas, sholat ikhlas, nolong orang ikhlas, haji ikhlas, lillahi ta'ala, itu niat dari amal kita. Kalau menerima takdir bukan ikhlas, ridho namanya. Nah, di Indonesia sering ketukar-tukar ini. Saya ingin ikhlas menerima kenyataan. Sebetulnya bukan ikhlas, ridho. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho menerima takdir yang Allah tetapkan, Allah ridho kepadanya. Kita harus melatih diri menerima kenyataan. Dari menerima inilah nanti bisa move on. Kalau nasi jadi bubur, terima dulu. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Karena orang yang tidak menerima takdir, dengar ya, kalau kita menerima takdir Allah, satu, hati kita dibuat lapang oleh Allah. Kita sakit, ya Allah saya terima, saya takdir sakit sekarang ini. Diri saya ini milikmu, engkaulah yang menentukan apapun bagi hamba-hambamu. Saya terima takdir ini. Pasti beda hatinya. Nanti oleh Allah dibuat hatinya lapang. Dua, Kalau orang menerima takdir, jadi tenang ya, Allah yang bikin tenang. Dia akan bisa melihat jalan untuk memperbaiki keadaan. Jadi kalau udah nerima takdir, nanti pikiran kita bisa dapat petunjuk untuk bisa mendapatkan takdir yang lebih baik. Kita bisa move on, tapi jalannya jelas. Tiga, kita akan dapat pahala. Karena Allah yang memiliki kita, memberikan takdir, kitanya nerima, ada ganjarannya. Empat, kita akan disukai Allah. Kalau kita tidak nerima takdir, nanti hatinya dibuat sempit. Stres. Kalau hati dibikin sempit, udah sengsara tuh, pasti. Dua, tidak lihat jalan keluarnya. Tiga, jadi dosa. Kita membangkang ke pencipta kita. Empat, Allah pun murka. Terima takdir. Genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Gak mungkin. Gak mungkin. Itu sudah ada tanda terimanya. Ya, benyut.

0: Ya, 2 tahun yang lampau saya anak saya yang perempuan diambil oleh Allah SWT dan meninggalkan anak 2 orang. Anak itu sekarang atau cucu saya dengan menantu. Saya ikhlas dan rida menerima. Tapi lingkungan saya tidak terima.
1: Siapa yang tidak terima?
0: Lingkungan saya.
1: Lingkungan ibu maksudnya?
0: Aman, saudara tidak terima.
1: Kalian, oh bukan lingkungan, saudara. Ya.
0: Lingkungan saudara.
1: Kan RT, kecamatan. Ya.
0: Tidak menerima. Harusnya cucu itu dengan neneknya, bukan dengan ayahnya, kata lingkungan atau saudara saya.
1: Bagaimana? Atas beberapa saudara.
0: Ya, gitu ya. Saudara saya. Bagaimana saya menyikapi ya?
1: Itu anaknya bapaknya kan?
0: Ya, cucu saya.
1: Iya.
0: Anak saya yang perempuan.
1: Iya. Yang nanti dituntut di akhirat itu adalah orang tuanya, bukan neneknya ya.
0: Ya.
1: Kecuali kalau ayahnya sudah tiada. Nah,
0: bagaimana saya menyikapi untuk beberapa saudara saya yang tidak nerima itu?
1: Oh iya, biasa aja bu. Ya, karena tidak mungkin setiap orang pendapatnya sama. Orang itu beda-beda ilmunya, beda-beda imannya, beda-beda kemampuan mengambil sikap. Ibu tidak usah pusing, ya. Pertama, pusing juga tidak menyelesaikan masalah, ya. Kalau orang punya pendapat begitu, ya nggak ada masalah, bu. Tinggal ibu jelaskan saja. Ini anak dititipkan Allah kepada orang tuanya, bukan kepada neneknya, ya kan? Paling saya membantu. Nanti ya udah nggak apa-apa, beda pendapat nggak ada masalah, bu. Nggak usah maksa semua orang sependapat. Nabi Muhammad punya pendapat yang pasti benar, menyampaikannya benar, memberi contoh dengan benar, niatnya benar. Tidak semua sependapat, bahkan ada yang memusuhinya. Biasa aja.
0: Ya,
1: ya. Sampaikan salam dari saya ke pamannya ya.
0: Kasih ya.
1: Paman gitu banyak urusan, nggak usah mikirin yang ini dulu ya. Anak paman juga urusin gitu. Jangan ngomong gitu nanti marah lagi. Ya, silakan.
0: Kasih ya.
1: Ini ya takdir. Kemarin saya di Surabaya, subuh pulang baru nyampe maghrib. Sekarang di sini, kalau memang harus ketemu dengan tamu ini, masya Allah. Padahal ada keinginan tuh, aduh coba saya istirahat dulu lah gitu semalam di Surabaya supaya bisa cukup energi. Karena pindah-pindah kota tiap hari itu bukan mudah di usia seperti ini ya. Saya kan kakek-kakek. Nah, alhamdulillah karena sudah takdirnya harus ketemu, nyampe ke sini. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Silakan.
2: Terima kasih. Mau tanya ini bagaimana cara menerima keikhlasan? Keikhlasan atas perkataan orang yang mendadak. Contohnya begini. Maksudnya gini, saya menerima itu akhir lama, tidak langsung menerima gitu. Sebenarnya ini sederhana. Jadi pada saat saya ke dokter itu kan ada karena pakai askes ya, ada askes, ada KTP saya di situ. KTP itu kan lama tidak bisa diganti fotonya ya.
1: Iya, seumur hidup.
2: Ya itu. Itu dokternya sempat bilang gini, ibu ini di sini terlalu cantik. Kan ini masih muda, ibu di sini terlalu cantik. Kenapa nggak diganti aja? Saya kan udah bilang, Wak, emang bisa KTP fotonya diganti? Ada kok itu di PPRB apa-apa gitu bisa ke sana. Itu kan nggak umum ya, A, ya. Begitu kan nggak umum, apalagi dia seorang dokter. Biasanya dokter itu kan bukan berarti ingin dipuji cantik ya. Tapi paling nggak kan jangan terlalu cantik itu. Itu terimanya lama.
1: Berapa kenapa? Lama baru? Kenapa capek-capek mikirin itu?
2: Karena kaget.
1: Nggak ada kerjaan, ha?
2: Kalau hanya bilang kok berbeda itu nggak masalah, tapi ya, terlalu cantik itu kan.
1: Terus jadi gimana?
3: Ya udah, orang mau ngomong apa aja.

0: kenapa capek-capek mikirin omongan orang gak ada kerjaan?
1: Bisa diterima, tapi lama maksudnya gitu, Pak. Itu
0: ya,
1: bagaimana?
0: Ya udah mulai sekarang gak usah dipikirin. Gak ada kerjaan, mending mikirin kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau ngomong apa aja, sok aja, bukan urusan kita, betul tidak? Mau disebut monyet juga gak akan jadi monyet. Kita sakit hati bukan karena omongan orang. Orang mau ngomong apa aja kepada kita, gak akan ngepek. Coba nyebut monyet ke saya jadi monyet? Enggak. Hey, oh Agim bodoh, jadi bodoh? Emang Bu, Pak, udahlah, jangan gak ada kerjaan. Waktu kita ini cuman sebentar di dunia ini, bener? Mending lebih banyak mendengar kata-kata atau kalimat Allah. Orang mau ngomong apa aja, itu mah urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah jaga hati kita. Udah Bu, sayang gak ada kerjaan, segala dipikirin. Ibu mikir apa sekarang? Orang nyebut ini, nyebut itu, ya itu urusan mulut orang, bukan wilayah kita. Kok kenapa dia ngomong itu? Ya urusan dia, kita gak bisa maksa orang ngomong apa, bukan wilayah kita. Wilayah kita itu jangan stres. Begitu ya Bu? Ya. Apa-apa, terlalu ganteng juga. Nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana caranya agar saya tidak mengkhawatirkan masa depan? Karena faktanya semakin kesini semakin berat bebannya, nah harga naik gitu. Ya, makasih ya.
0: Bagaimana, Bapak sudah berapa lama hidup di dunia? Jawab, Pak.
2: 45 tahun.
0: Pegang, Pak. Ya, saya mau nanya nih. Ini jawabannya, Pak. Bapak sudah hidup 45 tahun. Ada enggak sehari saja Bapak enggak dikasih makan oleh Allah? Jawab, Pak. Jawab.
2: Alhamdulillah dikasih makan terus.
0: Dikasih makan terus. Minum?
2: Alhamdulillah.
0: Minum terus. Pakaian? Ya. Tidur masih berteduh?
2: Alhamdulillah.
0: Betul? Ada keluarga enggak, Bapak?
2: Ada.
0: Ada rezekinya?
2: Ada.
0: 45 tahun Bapak hidup masih curiga terus ke Allah? Kan? Kenapa Bapak enggak memikirkan apa yang sudah Allah berikan? Malah sibuk memikirkan apa yang belum ada, padahal Allah udah janji besok tuh ada lagi rezekinya, Pak. Lusa ada rezekinya. Qadarullah, anak 11, tiap anak ada rezekinya itu. Masalah kita tuh bukan besok, sekarang, Pak. Sholatnya enggak benar, enggak ngaji, akhlak kurang bagus, kita jarang zikir, otaknya segala mikir yang salah, matanya banyak berzina, lihat HP, ngomongnya segala diomongin, itu masalah kita tuh, bukan besok lusa. Kalau kita benar-benar hari ini hari yang penuh rasa syukur, mikirnya benar, sholatnya diperbaiki, ngajinya ditambah, zikirnya ditambah, sedekahnya nambah, Allah lihat. Masalah kita tuh bukan besok lusa, sekarang.

0: simak bersama ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MK, mudah-mudahan ilmu dan juga nasihat yang sudah kita simak bersama ini menjadi amal jariah untuk beliau. Semoga juga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, juga keberkahan kepada guru kita, sahabat MK, dalam menyebarkan dakwahnya tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini dapat kita ikhtiarkan bersama untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Sebelum kami menyapa kembali Anda, sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Lihat kebenaranmu. Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: la aquí que tendrá.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten rauseun, anu mah janten rauseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya, pengintan ti Bapak mah. Ulah, ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentuna gitu. Terpenting mah, ikhtiar keunnya lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan saataslah konsumsi alpa propolis, jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung nggak geder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberhalami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ke medis, ke dokter, kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkan, nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos pas cerewet gitu aya nama. Alhamdulillah tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, tara rapi aya nama. Tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesa oge. Jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu
2: alhamdulillah
1: jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sarang aina nambe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Tos saminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang anu ngadapna Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
1: Mohon.
2: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Bahkan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: mohon gitu, kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos cinta
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Nya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti di mana lingkita?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti, mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari
2: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun se mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Gitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
3: Di 2012.
2: 2012 ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Ya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Laras aya kesandet teh kang ngomit ran kang undang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian pangitenya
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
2: aya karaos na nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
2: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.